0: terus Tekmaki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
1: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
0: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata. Ewako Makassar.
3: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
4: Kabaratna Pro 4.
5: Sahabat budaya Palumara. Palumara adalah hidangan sup ikan tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan. Yang terkenal dengan kuah kuning beningnya yang bercita rasa asam, gurih dan pedas segar. Hidangan ini menggunakan bahan utama ikan segar seperti ikan bandeng atau bolu, ikan kakap merah, tuna dan cakalang.
4: Demikian Kabaratna Pro 4.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata, ewako Makassar.

0: bendera siap.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat rang.
2: Upacara bendera bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan sebuah tradisi yang menyimpan sejarah panjang dan penuh makna bagi bangsa Indonesia. Sejak zaman kerajaan di abad ke-13, tepatnya tahun 1292, tentara kerajaan Jayakatwang pernah mengibarkan bendera merah putih ketika berperang melawan kerajaan lain. Sebelum dikibarkan secara resmi, pada 17 Agustus 1945, bendera merah putih juga pernah dikibarkan pada Kongres Pemuda II, tepatnya 28 Oktober 1928. Bendera inilah yang kini kita hormati sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa. Pelaksanaan upacara bendera ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud RI nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman upacara bendera yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, persatuan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, makna upacara bendera merupakan wujud pelaksanaan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Mari bersama menjaga semangat nasionalisme dan cinta tanah air melalui upacara bendera.
3: Nusantara Pagi, Pro 4.

Iya, sahabat budaya, silakan yang mau bergabung kembali di chat buka line telepon 0811 409250. Ini di chat kutip dari rri.id Bandar Lampung ya. Sahabat budaya, kadang kita mikir ya bahwa kebahagiaan harus datang dari hal-hal yang besar seperti karir harus cemerlang, liburan harus mewah, atau punya banyak uang. Tapi sebenarnya kebahagiaan itu bisa juga datang dari hal-hal kecil yang sering mungkin kita abaikan. Mari kita perhatikan hal-hal sederhana yang justru bisa bikin hidup kita terasa lebih bahagia setiap hari. Yang pertama, ucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada orang sekitar, sekecil apapun bantuan atau kebaikan mereka, ini bisa membuat hati kamu dan bisa membuat hati kita menjadi lebih hangat. Kemudian yang kedua, senyuman sederhana bisa menyebarkan energi positif bahkan ke orang yang belum kita kenal sekalipun, sahabat budaya. Jadi senyumlah ke orang lain. Kemudian yang ketiga adalah berjalan santai di taman atau sekitar rumah sambil menikmati udara segar. Ternyata ini justru bisa membantu menenangkan pikiran dan memperbaiki mood kita. Jalan kaki di alam terbuka. Selanjutnya, mendengarkan musik favorit. Musik, sahabat budaya, kini membuktikan bahwa dia punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengubah suasana hati lalu membangkitkan semangat untuk melanjutkan hidup. Lalu selanjutnya, membantu orang lain. Sekecil apapun membantu orang lain ternyata bisa memberikan rasa puas dan bahagia yang tahan lama. Lalu mencatat hal-hal yang kita syukuri setiap hari. Ternyata ini bisa membantu kita fokus pada hal-hal yang positif untuk hidup kita. Lalu hal-hal kecil berikutnya yang bisa membuat kita bahagia, sahabat budaya, ini adalah minum air putih yang cukup, membantu kita merasa segar dan lebih berenergi. Lalu coba meluangkan waktu untuk hobi, melakukan hal yang kita suka meskipun sebentar bisa mengurangi stres dan menambah kebahagiaan. Lalu tidur yang cukup dan berkualitas ya, ini juga bagus supaya kita bisa siap menghadapi hari, mood kita jadi lebih stabil. Berikutnya, berinteraksi dengan orang yang membuat bahagia. Bisa bersama teman, bisa berkeluarga, atau siapapun yang bisa membantu kita merasa nyaman dan bisa menerima kita apa adanya. Sekaligus bisa meningkatkan rasa bahagia secara signifikan. Luar biasa ya sahabat budaya. Jadi ternyata banyak hal-hal kecil di sekitar kita yang kalau kita merasa bersyukur, kalau kita merasa bahagia, itu justru akan membuat kita menjadi pribadi yang istimewa sebenarnya. Nah, kira-kira hal-hal apa sahabat budaya yang bisa membuat sahabat budaya merasa bahagia? Apa hal-hal kecil yang bisa membuat sahabat budaya berbahagia? Nah, dari rri.co.id Bukit Tinggi, banyak orang mengira bahwa kebahagiaan hanya bisa diperoleh melalui hal-hal besar seperti kesuksesan, karir, kekayaan, dan pencapaian yang luar biasa. Tapi ternyata pada kenyataannya kebahagiaan seringkali berasal dari hal-hal kecil yang mungkin sederhana, ya, dekat, dan mudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Senyum salah satunya adalah satu hal kecil yang dapat memberikan dampak yang begitu besar. Senyum tulus dari batang malabiri kungaseng tidak hanya membuat orang lain merasa dihargai, tapi juga membantu kita memperbaiki suasana hati tak sendiri. Nah, dengan tersenyum kita bisa menciptakan energi positif, juga bisa mempererat hubungan sosial kita dengan yang lain, dan juga membuat hari-hari kita lebih menyenangkan. Lalu mengucapkan terima kasih juga merupakan kebiasaan kecil yang mampu menumbuhkan rasa bahagia. Ingat sahabat budaya, kalau kita sering-sering mengucapkan terima kasih kepada orang yang membantu kita, rezeki kita akan semakin diberikan oleh Tuhan. Ketika kita bersyukur atas hal-hal baik, sekecil apapun, kita belajar untuk lebih menghargai hidup. Karena rasa syukur membantu kita fokus pada hal positif dan mengurangi kecenderungan untuk mengeluh. Luangkan waktu untuk diri sendiri ya. Bisa minum minuman favorit, baca buku, berjalan santai ya. Ini membuat kita menjadi lebih happy. Nah, kebahagiaan kecil yang lain juga adalah sahabat budaya, kita bisa membantu tetangga kita ya, membantu orang-orang di sekitar rumah kita. Nah, tindakan-tindakan kecil seperti ini bila dilakukan dengan niat yang baik, seringkali justru akan membawa kebahagiaan bagi kita yang menerima ataupun orang yang menerimanya ya.
kita yang memberi ataupun orang yang menerimanya. Nah, selain itu bisa menikmati suasana pagi juga enak sambil mendengarkan musik favorit. Terus berpikir positif dan menerima keadaan dengan lapang dada, itu juga berperan penting dalam menciptakan kebahagiaan. Tidak semua hal berjalan sesuai dengan harapan, tetapi dengan sikap yang bijak dan sabar, kita dapat menemukan makna dan pelajaran di balik setiap pengalaman. Pada akhirnya, kebahagiaan tidak selalu berasal dari hal-hal besar yang luar biasa, tapi justru hal-hal kecil yang dilakukan dengan rasa syukur, juga kita punya kepedulian dan kesadaran dapat membuat hidup kita terasa lebih ringan, hangat, dan bermakna. Dengan menghargai hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukan kebahagiaan yang sederhana tapi

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan lagi bakata. Ewako Makassar.

0: Sebuah pagi yang sunyi, di tengah hiruk-pikuk dunia yang tengah berubah, tubuh seorang pria besar yang akan menuliskan sejarah bangsa tengah bergumul dengan rasa lelah dan sakit yang membayangi. Ya, itulah Soekarno, sang proklamator. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Presiden Soekarno sebenarnya sedang menderita malaria. Tubuhnya yang lemah membuatnya tertidur lelap hingga 2 jam sebelum momen paling penting dalam hidupnya. Apa yang terjadi kemudian adalah kekuatan semangat yang luar biasa. Bangun dari tidurnya, Soekarno menguatkan diri, mengambil naskah proklamasi, dan dengan suara penuh keyakinan dan jiwa patriot, ia membacakan kata-kata yang menjadi fondasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Sakitnya bukan penghalang, kelelahan bukan alasan untuk berhenti. Di saat itulah kita diajarkan arti sesungguhnya dari keberanian dan pengabdian. Bahwa cinta pada tanah air, pada kemerdekaan, bisa mengalahkan segala rintangan, bahkan rasa sakit. Mari kita renungkan sejenak. Dalam setiap perjuangan selalu ada titik lelah. Tapi dari titik itulah muncul kekuatan yang membara, yang menggerakkan sejarah. Dan itulah warisan dari Soekarno, seorang insan yang tengah sakit dan lelah tetap menyalakan obor kemerdekaan. Ini adalah kisah kecil yang sering terlupakan, tapi sangat besar maknanya. Sebuah pengingat bahwa semangat dan tekad bisa melampaui segala batas.

PKB, Sahabat Budaya Makassar. Buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata. Ewako Makassar.

0: Persatuan, kata yang sering kita ucapkan, terutama saat merayakan kemerdekaan. Tapi, sudahkah kita benar-benar memaknainya? Persatuan bukan hanya berdiri bersama di bawah bendera, tetapi hati yang tetap menyatu, walau berbeda warna dan suara. Bung Karno pernah berkata, persatuan adalah kekuatan yang membuat kita merdeka. Itulah mengapa persatuan menjadi inti dari sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Sejak dulu, persatuan membuat kita mampu melewati masa-masa sulit, dari medan perang kemerdekaan hingga bencana yang menguji kita. Di sana kita belajar bahwa saling menolong dan menghormati adalah tiang penyangga bangsa.
1: Hormat!

Merdeka itu menjaga persatuan. Maka dari itu, mari kita jaga kemerdekaan ini dengan tetap menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa Indonesia.

Ya sahabat budaya, terima kasih banyak. Baribasa kita cukupkan sampai di sini. Saat lagi akan kita hadirkan info kabarana untuk pukul 9 pagi.

0: di Perumpatari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Terima kasih yang tadi sudah bergabung bersama Bung Richard di Perumpatari Makassar ya. Semoga apa yang kami hadirkan di ruang dengar sahabat budaya ini memberikan semangat positif selalu untuk semua sari batang Malabiriku.
1: Kabaratna Pro 4.
0: Sahabat budaya Juhu Singkah. Juhu Singkah atau sering disebut dengan Juhu Umbut Rotan adalah makanan tradisional khas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Berupa sayur berkuah gurih yang manfaatkan umbut atau batang rotan muda yang masih empuk sebagai bahan utamanya. Kuliner unik ini biasanya dimasak bersama kuah santan atau kuah bening, lalu dipadukan dengan ikan sungai seperti ikan patin atau baung, serta terong asam untuk menciptakan perpaduan rasa gurih, segar, dan rasa pahit yang khas.
1: Demikian Kabaratna Pro 4.

KB, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final

0: wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan Medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadita, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata. Ewako Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Saya Sari mengajak Anda menyelami kekayaan budaya Sulawesi Selatan dari sisi yang berbeda. Bukan lewat alamnya, tapi dari simbol-simbol ukiran yang menghiasi rumah adat, tenun, dan perhiasan masyarakat Bugis, Makassar, dan Toraja. Yuk, kita telusuri makna di balik 5 ornamen khas Sulawesi Selatan yang

Kita mulai dari ornamen patonro, atau dikenal juga dengan nama aso-aso. Motif ini menggambarkan kepala naga atau makhluk mitologis yang kuat dan berwibawa. Dalam budaya Bugis Makassar, simbol ini diyakini sebagai penjaga, penolak bala,

Lalu ada ukiran megah dari Tanah Toraja, yaitu motif Pak Sura atau lebih dikenal sebagai Okir Toraja. Ukiran ini bukan sekedar hiasan, tapi juga bahasa simbolik yang mencerminkan status sosial dan ajaran leluhur. Filosofinya erat dengan hubungan antara manusia, leluhur, dan alam semesta.

Dari tenunan tangan yang anggun, muncul lipak sabbe, kain khas Bugis Makassar dengan motif garis yang rapi dan elegan. Filosofinya menekankan kehormatan, kesederhanaan, serta martabat seorang perempuan dalam menjaga identitas dan harga dirinya.

Selanjutnya ada motif kaluk, motif berbentuk sulur tumbuhan yang melingkar harmonis. Filosofi motif ini adalah pertumbuhan dan harapan sebagai simbol kehidupan yang terus bergerak dan berkembang. Seperti semangat masyarakat Bugis yang penuh semangat dan daya juang.

Dan yang terakhir adalah motif tedong, gambaran kerbau yang menjadi ikon budaya Toraja. Tedong bukan hanya simbol kekayaan, tapi juga bentuk penghormatan tertinggi dalam upacara adat kematian. Filosofinya melambangkan pengorbanan, kemuliaan, dan keberlangsungan hidup setelah kematian.

Dari petondro yang gagah, lipak sabe yang anggun, hingga tedong yang sakral, ornamen Sulawesi Selatan mengajarkan kita tentang jati diri, nilai kehidupan, dan cinta terhadap budaya. Mari kita lestarikan kekayaan ini sebagai warisan yang memperkuat identitas bangsa di tengah modernisasi. Sampai jumpa sahabat budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi arisannya gimana?
2: Udah cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
3: Meisha, aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
4: Gak mau.
3: Sayang, gak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin.
2: Namanya juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
3: Iya, tapi sini sayang remote-nya. Meisha jangan begitu.
2: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa. Apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar, seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah, ide-ide gitu lah lafan. Nah, ibu deh tebay afatu.
3: Artinya apa sih bu?
2: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
3: Makanya Meisha dengerin mama.
5: Pro 4 Makassar.
6: Pro 4 Makassar.
5: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4, Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, selamat pagi menjelang siang sahabat budaya di mana saja berada. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita di hari ini, tepatnya hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Saya akan temani sahabat budaya hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian acara yang sudah kami persiapkan. Saya akan menghadirkan informasi untuk kita semua di pagi hari ini. Apa informasinya saat lagi ya sahabat budaya? Kita dengarkan kelong-kelong berikut ini.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjukkan maki bakata. Ewako Makassar.
2: Ini suara anak-anak Indonesia.
3: Indonesia keren. Semua ada di sini.
2: Mereka berbicara tentang Indonesia.
4: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
2: Tempat di mana mereka dilahirkan.
5: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
2: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
6: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
2: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
10: Nusantara Siang, Pro 4 Makassar.

Baik, kita ke informasi sahabat budaya. Kali ini kita bicara kue. Kalau hari Minggu enaknya makan kue apa, Denten? Kalau hari Minggu kita ke kue-kue yang agak manis ya, sahabat budaya. Karena tapi nanti saya gula apalagi namanya naiki gulaku, Denten. Jangan mikir makan kalau naik gula tak sedikit mau pale kalau begitu. Apa kalau Cina kita iya makannya sedikit saja. Iya, karena biasa sahabat budaya memang kalau rasa ingin makan itu apalagi namanya tidak bisa dipungkiri. Ih, mau ku makan itu, tapi tidak boleh makan berlebihan. Kenapa? Karena ada penyakit kubela. Jadi itu salah satunya sahabat budaya. Mungkin kalau dia makan, biasanya kita makan 3 kue ini, mungkin satu mau saja di satu iris mau. Kita akan bicara tentang kue apa? Kue bolu peca. Sahabat budaya, kue bolu peca adalah kue tradisional khas suku Bugis di Sulawesi Selatan yang menyimbolkan akan harapan rumah tangga yang manis, harmonis, dan penuh kebahagiaan. Nah, rasa manis yang dominan, kue ini disajikan dalam rendaman cairan gula merah atau gula aren yang sangat manis. Rasa manis ini dimaknai sebagai doa agar kehidupan pengantin baru selalu diliputi kemanisan dan kebahagiaan dalam mengarungi rumah tangga. Dan kehadirannya wajib di pernikahan ya, sahabat budaya. Untuk suku Bugis selalu menyajikan bolu peca pada acara adat atau pernikahan. Hidangan manis ini mencerminkan suasana hajatan yang penuh sukacita serta awal yang baik untuk memulai hidup bersama.

0: ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Ma.
2: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
3: Shh, tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

0: berkunjung ke Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, kita akan disuguhkan pemandangan alam yang indah, nuansa sejuk yang dirasakan sepanjang hari, budaya yang masih dipegang erat masyarakat, dan kuliner yang menggugah selera. Membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam perjalanan untuk menempuh sejauh 53 km dari Kabupaten Nrekang menuju Desa Langda, tempat panganan khas ini diproduksi. Ibu Anissa dan Pak Badari, satu-satunya keluarga pembuat panganan khas baje kacang tumbuk di Desa Langda, Kabupaten Nrekang. Berbahan dasar gula merah dan kacang tanah, panganan ini menjadi primadona masyarakat setempat.
1: Nama saya Wanisa. Saya membuat wajik kacang tumbuk Langda Macanik, Desa Langda. Bahannya gula merah, kacang tanah, airnya 1 gelas per kilo. Kacang tumbuk kasih masuk. Kacangnya ditumbuk dulu, baru ditapis supaya keluar anunya, kulitnya. Cara membuatnya, gula merah sama kacang.
0: Untuk membuat 1 kilo baje menggunakan segelas air putih dan gula merah yang dimasak hingga mendidih. Setelah itu, kacang tumbuk dimasukkan ke dalam gula merah yang sudah mendidih dan mengental, lalu diaduk hingga matang dan siap untuk dikemas.
1: Ini sudah masak ini, lagi langsung dikemas.
0: Selain baje kacang tumbuk, Ibu Anissa juga membuat beragam jenis baje seperti baje beras dan baje jawau. Baje yang telah diproduksi dibungkus menggunakan kulit jagung yang sudah dikeringkan.
2: Dari segi pembuatannya atau bahan-bahan yang kita perlukan dan dalam pembuatan baje, yang pertama dari kulit jagung yang kita ambil, kita pilih ini kulit jagung karena ciri khasnya yang sangat diminati pada orang. Sedangkan kalau kita memakai kertas, ada dampak negatifnya pada kertas itu karena biasa melengket pada isi wajah itu. Justru itulah kita memilih kulit jagung. Dan bahan bakunya ini baje yang kita buat mulai dari kulit jagung, gula merah, air santan, kalau wajah jawau dengan wajah beras. Tapi kalau wajah kacang, kacang tumbuk, cuma itu aja gula merah dengan kacang merah, kacang tanah. Kulit jagung kita tidak jemur, cuma kita simpan saja di sini supaya agak kering. Karena kapan kulit jagung ini dijemur, kalau basah itu biasa warnanya akan berubah, agak berwarna kotor. Makanya kita harus itu bagaimana cara untuk menjaga kualitas pada kulit jagung.
0: Baje yang diproduksi tanpa menggunakan bahan pengawet sehingga masa kadaluarsa dari baje relatif lebih cepat.
1: Baje kacang tidak bisa kalau dingin dibungkus. Kalau baje kacang itu 3 bulan. Kalau baje beras itu palingan 20 hari. Kalau baje jawau 1 minggu.
0: Baje Langda Macanik saat ini sudah dapat dinikmati tidak hanya oleh masyarakat Desa Langda dan Kabupaten Nrekang. Tetapi, baje Langda Macanik ini sudah dapat dikirim ke seluruh Indonesia dan di 3 negara.
2: Dan sampai sekarang ini, Pak, Ibu, kita menjual ini baje Langda Macanik, tempatnya di Desa Langda, sampai sudah 3 juga negara kita menjual. Pertama dari Cina, kedua dari Singapura, ketiga ke Malaysia. Kalau di dalam Indonesia, hampir seluruh provinsi yang kita sudah kirim untuk menjualnya.
0: Berbagai tantangan dialami Ibu Anissa dan Pak Badari saat menggeluti bisnis UMKM Bace Landa Macani ini, terutama dalam hal modal usaha.
2: Biasa menjadi kendala kita berbicara tentang modal, karena kalau kita menjual biasanya kita di kampung-kampung, ya kita juga itu berpikir manusiaan kepada teman-teman atau keluarga kah. Jadi yang kami paling butuhkan ke depannya nanti ini, mudah-mudahan bisa sampai apa yang kami ucapkan dan kami doakan, khususnya untuk pemerintah, khususnya di Kabupaten Nrekang, supaya usaha UMKM Waje Langda Macanik bisa juga memberikan kontribusi untuk Kabupaten Nrekang. Karena sudah banyak baje yang dijual di pasar-pasar atau di warung-warung, mungkin kalau ini yang dimakan berbeda rasanya.
0: Sebagai satu-satunya keluarga yang merintis usaha baje di Desa Langda, besar harapan dari Ibu Anissa dan Pak Badari agar usaha ini dapat dilanjutkan oleh anak-anak mereka. Namun, hal tersebut masih menjadi harapan, karena saat ini anak-anak dari Ibu Anissa dan Pak Badari tidak ada lagi yang mau melanjutkan usaha ini. Entah berapa lama lagi, cita rasa otentik Bace Landa Macani dari tangan Ibu Anissa dapat kita nikmati.

0: Pro 4.
1: Kabar Anda Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, lapak-lapak adalah makanan khas dari Sulawesi yang terbuat dari beras atau beras ketan pulut yang dimasak dengan santan lalu dibungkus menggunakan daun kelapa muda atau janur dan direbus. Makanan yang mirip lontong atau buras ini populer di Sulawesi Selatan, termasuk masyarakat Bugis dan Makassar serta Sulawesi Tenggara, Buton dan Muna.
0: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita masih bersama siang hari ini tentunya di teras UMKM. Dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kami yaitu Ibu Eva Jafar, owner dari Sambal Kaya Sambal. Dan hari ini kita akan bicara tentang menjaga cita rasa dan kualitas dalam produk sambal. Kita menyapa dulu Ibu Eva, assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, selamat siang Ibu Eva.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Anti.
0: Iya, apa kabar Ibu Eva?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, Ibu Eva. Nanti kita bicara tentang menjaga cita rasa dan kualitas dalam produksi sambal. Sesaat lagi ya Ibu Eva. Oke, kita akan kembali, kita dengarkan dulu kelong berikut ini.
1: Baik, terima kasih.

0: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, melanjutkan kebersamaan kita di teras UMKM. Dan alhamdulillah saya sudah bersama owner dari Kaya Sambal, Ibu Eva Jafar. Hari ini kita bicara menjaga cita rasa dan kualitas dalam produksi sambal. Assalamualaikum Ibu Eva, kembali kita berbincang siang hari ini. Ya, Ibu Eva, kalau bicara tentang sambal, pastinya sambal ini juga sudah banyak ya yang diproduksi oleh masyarakat kita di Sulawesi Selatan, apalagi UMKM-UMKM kita yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, Ibu Eva, kalau boleh tahu, mengapa kita memilih usaha sambal ini usaha sambal ini, dan juga kapan kita mendirikan usaha ini? Silakan Ibu Eva.
1: Baik, terima kasih. Bu Yanti, kalau ditanya kenapa saya memilih usaha sambal ini ya, karena yang saya lihat sambal ini adalah sambal ini sudah identik dengan makanan wajib yang ada di meja makan. Ya. Orang Indonesia itu tidak bisa makan kalau nggak ada sambal.
0: Betul.
1: Iya. Jadi sambal itu bukan pelengkap, tapi sudah ini harus ada loh. Jadi kenapa saya memilih sambal, karena ini sudah familiar di masyarakat. Jadi walaupun banyak usaha sambal, menurut saya mau sebanyak apapun penjual sambal yang ada, tetap akan laku juga. Seperti itu. Dan selain itu, kenapa saya memilih sambal ya? Yang kedua, sebenarnya konsep dari usaha saya ini kayak sambal adalah sambal lauk praktis. Jadi gimana ya? Melihat dari kondisi selama ini kan masyarakat kita tuh kebanyakan sibuk. Sibuk, mereka tidak sempat masak.
0: Ya, sempat ulek sambalnya.
1: Ya, tidak. Sementara banyak yang pengen makan sambal tapi ya udah cabenya saja ya digunting-gunting udah selesai. Yang penting pedas kan?
0: Iya, betul.
1: Seperti itu. Nah, akhirnya saya melihat ada peluang ya, saya memilih kayaknya bagus nih kalau saya jualan sambal, tapi sambalnya saya buat dalam konsep lauk. Jadi 50% cabenya, sambalnya, 50% lauknya. Jadi orang cuma tidak makan sambal tapi ada lauknya juga. Gitu. Jadi konsepnya sambal lauk praktis, jadi pada saat mau dimakan itu nggak perlu masak, tinggal direndam aja, langsung buka, tuang ke nasi, langsung makan, selesai. Jadi ada sambalnya, ada lauknya, jadi sudah satu paket.
0: Wah, seru. Nanti kita akan bicara lebih jauh. Nah, nah Bu Eva, di mana letak usaha Tak dan izin apa yang sudah dimiliki oleh usaha
1: Tak sendiri? Itu lokasinya di Jalan Bakti, nomor 20, itu rumah produksi juga. Dan untuk perizinan, alhamdulillah kita sudah memiliki legalitas yang lengkap ya, walaupun belum semuanya. Itu ada NIB, kemudian PRT juga, dan juga sudah ada halalnya juga.
0: Oh, sudah ada halalnya. Iya. Tahu berapa lama itu bikinnya, Bu? Izin-izin tersebut?
1: Sebenarnya cepat sih, Bu.
0: Iya.
1: Iya. NIB itu kan tinggal masuk di OSS aja kan? Tinggal masuk di OSS, udah masukin data, selesai, udah keluar NIB-nya.
0: Iya, tahu. Jadi semudah itu sekarang ya, Bu?
1: Iya,
0: ya,
1: semudah. Apalagi sekarang kan sudah dibantu dari, kalau memang kita nggak sempat, tuh kan ada beberapa petugas dari dinas koperasi yang membantu kan ya. Jadi sebenarnya gampang. Sekarang tuh pemerintah tidak mempersulit, malah mempermudah. Bahkan halal pun sekarang, kemarin saya dapat fasilitas yang gratis.
0: Iya, tahu. Terus halalnya berapa lama, Bu Eva?
1: Cepet sih, gak lama. Itu halal gak sampai 2 minggu saya siapkan berkas. Setelah saya siapkan berkas, dibantu sama ada petugas khusus dari BPJH-nya. Terus habis itu sudah dikirim. Gak sampai berapa bulan gitu, alhamdulillah di approve, disetujui, udah selesai.
0: Segampang itu ya, Bu.
1: Segampang itu.
0: Yang penting mau, keinginannya itu aja.
1: Ya, kadang tuh begini, Bu, yang bikin kita kenapa UMKM itu banyak merasa saya susah, karena dari mindsetnya sendiri kadang tuh ngerasa ini kayaknya susah deh, padahal belum dijalani. Seperti itu. Untuk pengurusan legalitas sebenarnya gampang, nggak susah kok.
0: Nggak susah ya. Oke, baiklah. Nah, Bu Eva, bagaimana cara Ibu memilih bahan-bahan utama seperti mungkin cabai dan bawang agar rasanya itu tetap sama setiap harinya?
1: Kalau untuk bahan-bahan itu kan kita sudah ada beberapa supplier yang kami percaya ya. Jadi kita punya standar, misalnya cabainya ini harus cabai dari daerah ini. Iya. Karena cabai itu tingkat pedasnya ternyata setelah saya menekuni usaha sambal ya Bu ya. Mm-hmm. Situ juga saya ada beberapa hal yang saya pelajari. Oh, ternyata cabai daerah ini lebih pedas. Cabai daerah ini ternyata tidak pedas. Jadi kalau mau dapat cabai yang pedas harus dari daerah ini. Oh, kalau daerah ini, oh ternyata cabai dari daerah ini bijinya terlalu banyak. Rasanya pedasnya itu pedas tapi yang bikin apa gatal gitu di hidung atau apa gitu. Sebetulnya jadi memang kalau untuk supplier kita sudah ada. Jadi kalau setiap saya mau pesan saya pasti tanya, Pak ada cabai nggak dari ini kayak gitu. Yeah. Jadi langsung oh ya ada stoknya kayak gitu. Bawang pun juga seperti itu.
0: Jadi bawang juga punya kriteria tersendiri.
1: Iya. Yeah.
0: Bawang dari apa yang biasa Ibu pakai?
1: Saya kalau untuk cabai ya Bu ya, itu saya memakai kualitasnya dari Enrekang.
0: Oh, Enrekang.
1: Iya, di antara semua jenis cabai yang saya pernah pakai, memang Enrekang itu kualitasnya lebih bagus dan harganya juga lumayan lah. Lumayan.
0: Lumayan.
1: Iya, lumayan dibanding dengan cabai yang dari Jeneponto.
0: Oh iya.
1: Iya, kalau Jeneponto itu kan harganya misalkan Jeneponto sekarang harganya 20 nih, 15. Iya. Enrekang kadang 40, 50 per kilonya. Bahkan bisa tembus sampai 150 per kilo.
0: Oh iya. Wow, jadi tidak main-main nih menggeluti usaha ini Bu ya. Milah-milah begitu.
1: Iya. Jadi saya memang total ya untuk menggeluti usaha ini. Jadi setiap varian yang saya membuat itu saya harus pelajari dulu jenis-jenis bahan yang saya gunakan seperti apa, terus grade-gradenya kayak gimana, kualitasnya kayak gimana. Karena dari setiap bahan yang kita gunakan itu apabila kita salah memilih itu mempengaruhi kualitas rasanya.
0: Oh begitu. Yeah. Nah sambal yang ada di depan itu kelihatan Bu. Sambal apa saja itu yang ada di
1: ini
0: tempat?
1: Ini sebenarnya ada 3 varian Mbak. Ada tuna, cumi sama paru. Tapi mohon maaf untuk cumi saya tidak bawa karena memang stoknya lagi kosong ya. Saya pakainya yang cumi segar.
0: Oh iya. Ya,
1: jadi lagi nggak ada. Jadi saya pakainya bawanya tuna sama paru.
0: Iya. Kalau yang tuna juga harus yang segar Bu ya.
1: Tuna itu saya sudah punya supplier. Jadi tadinya kan sebelum pakai tuna saya pakai cakalang Mbak.
0: Oh iya.
1: Ya, tapi setelah saya mencoba beberapa kali dan saya pasarkan dan saya buat perbandingan ternyata lebih enak tuna daripada cakalang.
0: Iya, lebih legit begitu
1: lebih,
0: ya.
1: Lebih dagingnya jauh lebih lembut dan teksturnya juga lebih enak dimakan dibanding cakalang dan setelah yang saya pelajari juga ternyata kalau tuna itu kalau cakalang itu salah pengolahan itu kebanyakan bisa bikin orang gatal. Iya. Kalau tuna tidak se-ekstrim cakalang lah seperti itu.
0: Iya betul. Oke. Yang menarik di perbincangan kita sahabat Brenda, kita akan lebih bahas lagi itu dia punya packagingnya. Wah, merah menyala gitu ya.
1: Merah ini sebenarnya ada psikologi warna Mbak.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik, kita ke yang berikutnya. Sebenarnya apa tantangan terbesar saat harga bahan baku itu naik dan bagaimana cara menyiasatinya tanpa merusak rasanya?
1: Iya. Jadi ya kalau Ibu tanya tantangan terbesarnya ya di harga bahan baku yang naik ya.
0: Iya.
1: Kadang-kadang itu pada saat harga naik kita nggak dapat stoknya sama sekali.
0: Apa yang biasa Bu yang naik?
1: Tuna.
0: Ah itu.
1: Tuna. Kadang kalau lagi beneran naik harganya sudah di atas. Terus nggak ada stok di situ kita sudah kewalahan. Cabai pun juga seperti itu. Nah. Cara saya untuk menyiasatinya adalah saya tuh sering kontekan. Jadi saya sudah punya beberapa supplier ya. Saya sering kontekan sama mereka, Pak ada stok gak? Ada stok gak? Nah jadi pada saat mereka bilang, Bu ini harganya sudah turun nih, saya langsung beli dalam jumlah yang banyak kemudian saya olah. Gitu, karena kan ini tuna asap ya. Jadi saya beli tunanya, terus langsung saya asapin, saya packing-packing, masukin di freezer.
0: Oh begitu.
1: Sama dengan cabai juga. Kalau misalkan pada saat misalnya kan
0: dia mau murah ya.
1: Kadang kan bisa gini Bu, hari ini saya beli cabai nih harganya 40 ribu per kilo, besoknya turun lagi 20 per kilo. Ya itu kadang bikin nyesek. Jadi saya kadang nanya ke supplier saya, hari ini berapa harga cabai? Sekian. Nah pada saat dia bilang, oh sudah turun nih harga cabainya, langsung saya beli kadang 6 sampai 10 kilo, terus habis itu saya olah, saya jadikan bumbu, saya timbang-timbang, masukkan ke freezer. Jadi itu saya sudah stok untuk berapa bulan ke depan. Dan itu juga saya siasati pada saat mau masuk, kan biasanya ini kelangkaan itu kan biasanya kita kewalahan musim hujan.
0: Untuk cabai Bu ya?
1: Cabai musim hujan, dan tuna juga musim hujan. Itu yang paling susah. Jadi sebelum musim hujan itu saya sudah perkirakan, oh ini untuk bisa nih, saya stok semuanya untuk sekian bulan ke depan, seperti itu. Tapi kalau misalkan paru sih sebenarnya enggak terlalu.
0: Paru tidak terlalu ya?
1: Paru tidak terlalu.
0: Parunya dari paru ayam atau paru apa itu Bu?
1: Paru sapi.
0: Oh, paru sapi. Terus kalau parunya juga itu dipesan sama supplier yang memang langganan sama Bu?
1: Sudah ada langganan
0: Eva.
1: Sudah ada langganan yang memang kita percaya. Jadi kalau saya sebelum beli apa-apa tuh Bu, sebelum beli bahan, saya pasti akan mengelilingi pasarnya mencari tahu, membandingkan harga mana yang lebih murah, terus ngelihat penjualnya kayak gimana, terus ngelihat ini kualitasnya kayak gimana gitu. Jadi saya tidak langsung, oh ini murah langsung beli, enggak.
0: Kalau Ibu Eva biasa nyetok, itu tak berapa ekor tuna atau tak berapa kilo itu paru, lombok pun sama dan bahan lainnya?
1: Kalau tuna itu biasanya enggak ekor Bu, kilo. Ekor, satu ekor itu biasanya paling sedikit 10-15 kilo.
0: Satu ekor.
1: Kadang kalau bisa dapat murah, saya biasa beli yang 30 kiloan.
0: Besar memang.
1: Karena memang yang bisa diasap dan diolah untuk sambal saya memang yang ukuran di atas 5 kilo.
0: Tidak boleh di bawah itu Bu?
1: Karena kalau tuna yang kecil-kecil itu tulangnya banyak.
0: Oh begitu.
1: Iya, tulangnya banyak dan itu pada saat kita proses suwir itu susah. Kasihan nanti apa milah-milah tulangnya itu yang lama gitu. Walaupun kadang kita sudah pilah, terus ternyata masih ada tulangnya, kita kena komplain dari customer.
0: Oh iya, tulangnya itu kan setahu saya tulang tuna tidak ada Bu, di mana bagaimana?
1: Ada. Tetap ada tulangnya.
0: Tulang yang besar-besar itu maksudnya.
1: Makanya saya pakai yang tuna yang besar itu karena tulangnya kan besar-besar ya.
0: Iya betul.
1: Kalau yang kecil itu kan ada tulangnya, tapi tetap ada tuna apa? Tulang kecil-kecilnya, tulang halus-halusnya tetap ada. Tapi tidak sebanyak bandeng.
0: Iya, betul. Karena kalau biasa makan tuna Bu, mohon maaf ini, dia tidak terselip kayak bandeng ya Bu ya.
1: Karena kan dipotong-potong total. Besar kan. Nah kalau kita suwir itu ada tulangnya.
0: Oh begitu, aduh baru nih tahu saya. Ya Alhamdulillah. Oke, Ibu, jadi tunanya itu disimpan di freezer tadi, begitupun lomboknya. Nah kalau lombok sendiri bagaimana mensiasatinya? Apakah Ibu juga beli dari Enrekang atau di sini?
1: Saya supplier. Kalau dari apa? Saya ada supplier sendiri, Bu.
0: Di sini ya?
1: Iya, di sini memang ada beberapa di pasar ya. Saya biasanya beli di Kalimbu.
0: Kalimbu.
1: Iya.
0: Jadi tanya mungkin langsung bilang ada ini sambal atau begini, Bu. Biasanya tidak ada. Apakah pernah kejadian supplier tak itu tidak ada barangnya yang ada kita butuhkan?
1: Pernah.
0: Terus kita cari di mana Bu?
1: Cari di sekitar Kalimbu juga.
0: Oh, ada jadi.
1: Cari di sekitar Kalimbu juga, tapi memang dari harga sedikit beda.
0: Mahal atau gimana ini Bu?
1: Mahal. Jadi memang sudah saya hitung dari HPP-nya. Jadi untuk HPP awal itu saya tidak pakai, misalkan harga cabe 25.000, saya tidak pakai 25.000. Itu saya pasti mengambil, saya pasukan di HPP harga paling tinggi.
0: Paling tinggi.
1: Iya.
0: Nah, berapa gramkah itu produk tak yang ada saat ini?
1: Ini coba 100 gram. Bu.
0: 100 gram.
1: Iya.
0: Oke. Apa itu Bu, paru atau apa itu?
1: Ini semuanya 100 gram, Mbak.
0: Semua jadi, 100 gram.
1: Iya. Jadi semua tuna, paru, cumi itu 100 gram. Kenapa saya ambil 100 gram? Karena itu bisa untuk dua kali makan.
0: Untuk satu orang?
1: Satu orang.
0: Oke.
1: Bisa satu atau dua kali makan gitu. Kadang kan kalau kurang ya tambah lagi ya.
0: Iya. Apalagi kalau sambalnya nyendang.
1: Iya.
0: Keren.
1: Jadi memang ini konsepnya memang seperti itu.
0: Aduh cantik ya.
1: Iya.
0: Oke. Ibu, nanti kita akan bicara lebih jauh lagi tentang produk tak ini sambal yang kayaknya unik. Biasanya kan orang isi sambal itu kan, mohon maaf ya, di dia di tempat yang bulat-bulat gitu, tapi ibu kan mengemasnya dengan langsung dengan lauknya. Penasaran sahabat budaya, nanti kita akan kembali ya. Sesaat lagi ibu Eva akan bersama kita dengarkan kembali kelong berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita ko HP wis apo?
1: Masapa-sapa berita ka? Miguel ada wita berita da serta wede di HP. Apalagi ko beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, haja na sembara berita ta baca sapo. Apalagi jadi tuma ko ko media sosial le. Dek nari sama kada politika sumber berita na, aja mana berita balik ta baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ko makut ya?
0: Weh, haja na tama bila sapa berita. Ya ko melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI was iya radio mi RRI.
0: Itu RRI Makoko tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenarannya nania terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Gampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, makutu per berita internasional na?
1: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Nusantara Siang, Rombat, Makassar.
3: Kita melanjutkan perbincangan kita di teras UMKM dan alhamdulillah masih bersama Ibu Eva siang hari ini. Tadi beberapa pertanyaan sudah diajukan untuk Ibu Eva tentang bagaimana beliau memproduksi sambal yang ada. Oke, baik Ibu, adakah resep khusus atau takaran pasti yang selalu digunakan dalam setiap proses memasak? Silakan Bu Eva.
4: Ada. Sebenarnya kalau resep khusus sih tidak ya. Jadi saya cerita sedikit ya Mbak Nanti ya. Awal kenapa saya memilih sambal tuna asap. Itu kejadian itu sekitar tahun 2010 ya atau tahun 2011 ya. Waktu itu kan belum ada yang jualan-jualan kayak gini. Belum terlalu banyak kan. Nah, ada teman dari saudara saya datang ke rumah. Itu kita diperkenalkan sama makanan khas asal Gorontalo namanya sagila.
3: Oh sagila.
4: Ya okay, sagila. Lalu? Itu kan sagila itu ikan yang diasap. Tapi waktu itu kita tidak ada, nggak ada sagila. Jadi akhirnya dia membeli cakalang. Dia membawa cakalang asap dari ininya dari ini ya. Oh nggak ada sagila. Udahlah ini cakalang aja. Memang beda ikannya kayak gitu. Yeah. Terus oh ya sudah. Itu mereka mau bikin makanan apa ya, saya lupa. Yang jelas waktu itu mereka mau bikin makanan yang dari daerah sana lah. Dicoba ternyata enak. Terus dicobain lah sama orang-orang, enak ini kayak gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama saudara saya. Terus saudara saya bilang kayak gini, ih kayaknya ini bagus. Karena waktu itu kita belum familiar dengan namanya ya. Kita bilang, apakah namanya ini? Sagela kak, ini kan dia bilang sagela atau apa. Dia bilang, oh bukan, sagela itu pakai ikan tuing-tuing. Ini pakai tuna. Terus waktu itu mau itu dia makan pakai singkong kalau gak salah. Gitu, dia makan pakai singkong, apa singkong direbus atau apa gitu. Terus kita coba ternyata enak. Terus akhirnya kita kepikiran, di Makassar kayaknya belum ada yang kayak gini. Kenapa kita gak coba? Akhirnya kita keliling cari, oh dapat cakalang. Kita pakailah cakalang. Terus cakalangnya kita olah, kita asap sendiri. Jadi kita mikir bagaimana caranya, karena waktu itu di Makassar gak ada ikan asap. Bagaimana caranya supaya kita bisa ngasapin ikan. Jadi kita bikinlah pengasapan sendiri. Waktu itu awalnya dari drum. Iya, drum kita belah. Terus taruh apa sih di tengah itu rak apa yang untuk pembakaran. Terus kita pakaikan, ternyata berhasil ya, kita bikin lah. Terus kita ngasapnya kelamaan Mbak, akhirnya ikannya kecakalang kan, kalau semakin lama diasap itu dia kaku kan, keras. Itu kita makan, kenapa kayak keras gitu,
3: tidak kayak tuna keras ya.
4: Terus temannya bilang, oh ini sudah mirip ini kayak sagila ini, tinggal ditumbuk-tumbuk saja kayak gitu. Iya, tapi menurutku kurang enak dimakan gitu. Akhirnya kita bikin lagi, beli lagi, bikin lagi, kita asap lagi, tapi dikurangin lah ininya. Jedanya kita cuma asapnya tuh waktu itu 2-3 jam kalau nggak salah. Dicoba, dicoba agak keras, masih keras. Kita olah, kita tawarkan ke beberapa keluarga, yang ada diomelin Mbak.
3: Kenapa? Kenapa?
4: Ini mau jual apa ini? Keras sekali, enak tapi keras, susah dimakan. Apalagi kan kita tawarin ke ibu-ibu yang orang tua kan, ini enggak bisa gigiku makannya. Akhirnya kita coba lagi. Sampai akhirnya setelah beberapa kali percobaan, dipikirkan bagaimana caranya, akhirnya jadilah waktu itu namanya bukan sambal tunasap, tapi kita kasih nama supaya ada sedikit nuansa-nuansa Bugisnya, pakai namanya Balai Tapa.
3: Balai Tapa. Ya. Oh, ibu Eva orang Bugis.
4: Iya, saya Bugis. Jadi kita pakai Balai Tapa dengan brand awalnya itu Rumah Rumpo. Waktu itu saya tidak terlibat langsung karena kakak saya, ipar saya yang menjalankan, ya. Setelah dijalankan sama ipar saya, alhamdulillah laris. Saya cuma bantu promosi waktu itu, kan saya masih kerja ya Mbak ya. Jadi saya bantu promosikan di kantor dan disuka. Selang berapa tahun kemudian kakak saya tinggalkan lah. Akhirnya saya kelola sendiri resepnya. Pada saat saya menggunakan punyanya kakak dan saya kembangkan lagi, akhirnya jadilah brand Kayak Sambal ini.
3: Kayak Sambal itu diambil dari nama apa Bu? Ada spesial kah atau
4: ada
3: gimana?
4: Ada filosofinya.
3: Iya.
4: Jadi Kayak Sambal ini filosofinya itu kayak rasa. Dari kita pun berharap kita bisa menarik rezeki, jadi bisa lebih kaya gitu, kayak bukan cuma kaya rasa, kaya uangnya juga, pokoknya serba kaya lah seperti itu.
3: Dari sambal itu.
4: Dari ya, sambal ini.
3: Dari sambal itu, oke deh. Baik, lanjut Bu.
4: Iya. Oh ya, maksudnya sambal ini bisa memberikan keberlimpahan lah.
3: Oh iya, oke deh. Baiklah. Nah, Ibu kembali lagi, berapa lama proses produksi sambal dari awal sampai siap dikemas dan siapa yang membantu kita bekerja, Bu?
4: Kalau untuk tim saya masih dikelola sama saya sendiri dan ada 1-2 orang yang membantu. Jadi karena terbatas tenaganya, jadi saya harus pintar-pintar mengatur waktu. Nah, kalau untuk berapa lama Mbak, itu biasa sampai seharian. Jadi ada step-stepnya. Jadi misalkan satu harian ini saya fokusnya di tuna asap. Jadi saya cuman ngasap aja.
3: Oke.
4: Kemudian ada satu hari kita prepare di bumbu. Terus satu hari itu kita fokus ke masakan. Jadi yang penting kalau saya itu stok tuna paru sudah ada di freezer, bumbunya sudah ada, udah selesai. Masak itu cuman 1 jam.
3: Oke, kalau dari paru sendiri Bu atau dari cumi juga sendiri bagaimana itu Bu?
4: Lamanya. Kalau cumi tidak bisa seperti ini ya. Yang penting bumbu cuminya ada. Karena cumi itu tidak bisa disimpan lama di freezer.
3: Oh iya.
4: Ya, begitu kita terima dari supplier langsung kita olah baru langsung kita pasarkan seperti itu. Kalau paru, paru itu kita sudah beli, kita rebus karena proses perebusannya yang lama. Terus habis itu kita marinasi. Sudah langsung udah selesai juga. Ada bumbunya langsung diolah juga. Yang ribet memang yang tuna.
3: Itu yang ribet
4: tuna. Okay. Tapi ini juga yang paling best seller Mbak.
3: Oh gitu ya, ini yang paling suka ya.
4: Iya, paling banyak yang suka.
3: Gitu. Yeah. Karena semua orang pasti suka sama namanya ikan gitu.
4: Benar.
3: Ya. Oke, okay. Baiklah Ibu, bagaimana cara Ibu memastikan bahwa sambal yang dibuat ini tetap higienis dan aman dikonsumsi? Silakan Bu.
4: Saya ada standar, ada SOP.
3: Okay.
4: Yang saya terapkan sama diri saya dan ke tim saya. Jadi untuk menjaga kehigienisan itu ada standar untuk mencuci. Jadi pada saat sebelum mulai produksi, itu biasanya saya harus memastikan itu rumah produksinya harus bersih.
3: Okay.
4: Semua peralatan sudah tercuci bersih dan tidak terkontaminasi dengan apapun. Jadi yang tidak ada hubungan dengan produksi itu kita singkirkan. Terus proses pencucian pun juga itu ada. Ada SOP-nya Mbak. Ada cara pencucian bagaimana supaya ikannya tidak amis, supaya parunya tidak amis, itu ada caranya semuanya. Cuminya nggak bau, itu semua ada caranya. Pada saat pencucian bumbu pun juga itu semuanya harus diperhatikan. Nggak boleh misalkan biasanya kan habis cuci taruh di lantai, itu nggak boleh taruh di lantai, taruh di meja wajib. Setiap jadi pada saat itu memasak itu nggak boleh di lantai, harus di meja. Seperti itu. Apapun yang kerjaan harus di meja, nggak boleh di lantai.
3: Itu sudah SOP-nya begitu ya. Sudah standar operasional.
4: Sudah standar. Jadi yang tidak berhubungan, jadi saya kadang mewajibkan ke tim saya kuku nggak boleh panjang.
3: Oke.
4: Jadi pada saat saya ngeliat ada yang panjang kukunya, saya suruh potong dulu. Terus wajib menggunakan sarung tangan. Iya. Ya, kalau ngolah sambal kan nggak pakai sarung tangan, kasihan juga
3: pedis,
4: kan.
3: Pedis, ya, ya Bu ya.
4: Pedis, ya itu.
3: Oh, jadi harus diulek, tidak di blender Bu ya?
4: Kita blender.
3: Blender jadi.
4: Ya, kalau diulek capek. Kita chopper. Iya, kita chopper ya. Selama ini kan kita pakai yang masih rumahan ya. Jadi kita chopper, tapi choppernya dalam bentuk kasar.
3: Oh, begitu. Ya. Masih kasar, oke lah. Baiklah, Ibu, yang berikutnya. Nah, apakah produk sambalta ini menggunakan bahan pengawet dan apakah sambalta ini tahan lama begitu, Bu? Oke.
4: Silakan. Kalau bahan pengawet itu ada, tapi kita mengikuti standar BPOM. Dan saya pun juga menggunakan bahan pengawet itu tidak banyak, sedikit.
3: Oke.
4: Jadi misalkan untuk sambal ini ada bahan pengawetnya, tapi tidak banyak. Saya hanya menggunakan sedikit. Jadi daya tahannya itu tidak lama, tidak terlalu lama. Jadi dia itu kalau di suhu ruang paling lama cuman sampai 2 mingguan maksimal. Kalau di freezer bisa tahan 1 sampai 2 bulan atau 3 bulan. Kalau paru pun juga ada. Nah, kalau paru ini dia masih sementara saya cek, Mbak, daya tahannya berapa lama. Jadi setelah saya produksi itu saya kadang mengukur, oh ini tahannya berapa lama. Itu saya lihat satu-satu. Saya kemas, terus saya hitung, oh ini bisa tahan 7 hari, 14 hari atau 1 minggu. Sementara ini bisa tahannya cuma seminggu aja.
3: Untuk
4: di suhu
3: paru?
4: Ruang, di
3: untuk
4: suhu ruang.
3: Okay.
4: Kalau di freezer itu saya belum kira-kira 1 bulanan.
3: 1 bulan Ibu taruh aman.
4: Aman ya.
3: Terus kalau yang satunya Bu, tuna?
4: Cumi. Cumi itu gak sampai 1 minggu di suhu ruang.
3: Oh, waduh.
4: Iya. Karena terus, memang cumi kita gak pakai cumi kering, Mbak. Kita pakainya cumi basah. Cumi segar ya. Jadi dia memang cumi segar itu proses pengolahannya itu agak gampang-gampang susah. Jadi dia pada saat dimasak itu dia teksturnya masih agak sedikit basah. Jadi memang tidak terlalu tahan lama.
3: Gitu.
4: Iya.
3: Jadi yang tahan paling lama dalam selama ini Ibu amati ya pada paru
4: tuna yang Pak ya, karena tuna ini pada saat saya produksi, Mbak, sebelum saya produksi ya. Itu kan saya harus memikirkan bagaimana. Jadi seperti yang Mbak tanya tadi, SOP untuk proses masaknya itu ada. Jadi kita sama dengan paru, sama dengan cumi, itu bumbunya itu kita ada standar masaknya berapa lama untuk menghilangkan kadar airnya.
3: Ah, begitu.
4: Iya.
3: Jadi ada memang Bu ya.
4: Iya, kalau cumi kan kadar air dari bumbunya sudah dihilangkan, tapi kadar air dari cuminya yang tetap ada melengket. Jadi memang dia enggak setahan paru dengan tuna.
3: Oh iya. Cumi kan ada banyak-banyak lendirnya juga ya. dari badannya Bu ya.
4: Alhamdulillah kalau punya saya itu semuanya sudah ada teknik sendiri untuk membersihkan lendirnya itu.
3: Oh begitu.
4: Ya sebenarnya kalau membersihkan lendir cumi itu kasih apa namanya, jeruk nipis, kasih garam, udah dikucek-kucek, cuci lagi dengan air bersih, kasih lagi jeruk nipis, garam, itu sampai 3 kali diulang.
3: Ah begitu ya. Tapi tidak didiamkan lagi Bu ya. Untuk ini
4: tidak, jadi tidak. Kita pada saat kita taruh cumi itu kita kasih kasih peras jeruk nipis, terus kasih garam, kita gosok-gosok ya sampai ini, terus kita cuci pakai air bersih, ulang sampai 3 kali itu lendirnya keluar.
3: Oh begitu.
4: Ya.
3: Okay.
4: Itu yang saya jadi gak ada lendirnya, terus kalau habis itu proses pencuciannya pun juga benar-benar dicuci sampai bersih. Kalau cumi saya itu Mbak, semuanya saya buang, mata, gigi dalamnya itu semuanya gak ada, dibuang semua. Iya, dicabut semua. Jadi memang itu kerjanya agak memakan waktu.
3: Iya, iya, oke lah. Nah kalau satu kemasan itu Ibu jualnya berapa Bu?
4: 25 kalau yang tuna asap, kalau yang paru ini 35.
3: Oh paru 35.
4: Iya.
3: Terus kalau cumi berapa Bu?
4: Cumi 35 juga.
3: Kenapa beda harganya? Apakah pengerjaan paru lebih susah dari yang lainnya begitu?
4: Tidak. Kalau untuk tuna, walaupun ini sebenarnya dari kuantitasnya sih Mbak.
3: Oh iya.
4: Tuna yang lebih banyak, kalau paru sih enggak. Kan paru ini sebenarnya jauh lebih mahal dibanding tuna sih Mbak.
3: Iya. Kenapa Bu?
4: harga bahan harga paru kan sekarang udah 75 per kilo Mbak.
3: Oh begitu.
4: Iya.
3: Maksudnya
4: kalau tuna kan harganya itu biasa dapat 40-30 per kilo. Kalau paru kan dapatnya 75.000 per kilo.
3: Wow. Oke.
4: Jadi memang dari harga dari bahan bakunya yang membedakan kenapa mahal ya dari harga bahan bakunya.
3: Begitu ya. Oke. Nah, berikutnya jenis kemasan apa yang kita gunakan untuk produk sambal ta ini Bu Eva? Dan bagaimana kemasan tersebut membantu menjaga kesegaran sambal?
4: Okay. Saya pakai standing pouch. Tadi nanti sempat nanya kenapa nggak pakai toples?
3: Iya,
4: iya.
3: Iya kan orang rata-rata mohon maaf ya dilihat itu kalau jualan pakai toples Bu Eva. Iya, oke.
4: Okay. Dan pertama dulu waktu awal-awal nanti saya jualnya pakai toples.
3: Oke. Okay.
4: Iya toples. Saya pakai apa ya namanya itu? Toples itu semi
3: yang bulat Bu.
4: Yang bulat itu yang ada kalengnya itu. Cuman pertama harganya mahal. Dari segi HPP itu sangat mahal dan untuk mendapatkan itu pun juga di Makassar kita masih terbatas ya. Iya, masih terbatas dan kadang pun kalau lagi stoknya lagi kosong di sini saya harus pesan dari Surabaya. Seperti itu. Nah, yang kedua dari segi praktis sih Bu. Lebih praktis menurut saya lebih praktis dan lebih ekonomis kalau pakai yang ini. Gampang standing juga. Pouch dibanding yang toples karena ini bisa kan ini kan tidak di dalamnya ada kemasannya lagi itu kemasan pocketnya. Jadi bisa dibawa kemana-mana masukin ke kantong juga bisa gitu dan dari segi penyajiannya pun juga ini kan tinggal direndam di air hangat.
3: Bukan jadi air panas Bu ya. Boleh nggak dimasak Bu di atas kompor?
4: Kalau dimasak di atas kompor itu dicopot dulu Mbak plastiknya. Kita pakai yang retort. Kita pakai yang retort. Tapi kalau misalkan mau dimasak di kompor itu boleh. Tapi kan saya pakai retortnya yang bening, bukan yang ini. Jadi bisa kalau misalkan Mbak yang mau masak di air panas juga bisa. Tinggal dicelup aja.
3: Boleh juga di atas kompor.
4: Boleh. Itu awalnya kan saya pakai yang bening. Ini saya ganti yang full dalamnya. Jadi bisa dicelup di air panas. Jadi kalau toples kan harus bawa lagi toplesnya, dibuka lagi. Nah kalau ini tinggal direndam aja, dicelup di air panas.
3: Jadi lebih mudah begitu dan
4: lebih mudah dan itu cuma 1 menit. Kalau dari freezer dikasih keluar, celup di air panas 1 menit, 2 menit udah selesai.
3: Oh begitu, tapi tidak menghilangkan bau, rasa, dan teksturnya
4: tetap sama. Kalau yang ini ini saya pakai kemasan yang
3: paru ya Bu ya?
4: Paru. Paru itu saya pakai yang vakum.
3: Vakum. Alasannya Bu?
4: Karena dia lebih kering dan saya pakai vakum itu supaya dia lebih tahan lama Mbak.
3: Oh lebih tahan lama?
4: Iya, dia agak bisa lebih tahan lama di suhu ruang. Jadi saya pakai kan vakum itu dia menghisap udara ya. Jadi saya pakai yang itu, kalau yang tuna itu gak bisa pakai vakum karena dia lebih berminyak. Kalau yang paru bisa saya vakum karena dia lebih kering untuk sambalnya.
3: Oke. Jadi kemasannya ini saya lihat warna merah. Kenapa Ibu memilih warna merah ya? Terus apalagi setiap menu atau rasa itu beda-beda. Kenapa Bu alasannya boleh diberitahukan?
4: Pertama ya kenapa saya memilih warna merah sebenarnya seperti yang saya bilang tadi. Nanti ini ada psikologi warna. Jadi untuk warna merah ini kalau misalkan makanan ya setelah yang saya lihat makanan itu ternyata orang lebih identik ke warna merah. Pada saat ibu jalan dipajang di toko ada warna merah ibu pasti ngelihat yang berwarna merah. Dan ini tujuannya kenapa saya beli warna merah, ini supaya bisa menjadi pusat perhatian orang.
3: Oh begitu.
4: Iya.
3: Saya kira karena warna cabai itu warna merah Bu.
4: Ya.
3: Oh tidak.
4: Ini jadi perhatian orang. Jadi pada saat kita jalan dari jauh kita udah ngeliat, oh merah. Dan merah ini melambangkan itu apa ya, kayak warna yang sesuai dengan sambalnya tadi ya, pedas seperti itu. Jadi orang lihat, oh ya kayak tertarik dengan warnanya, jadi lebih cerah seperti itu.
3: Kenapa Ibu membedakan untuk rasa yang dibikin ada paru, juga ada tuna dan ada cumi?
4: Biar tidak monoton.
3: Tidak monoton, tidak bosan juga.
4: Tidak bosan, ya biasanya kan orang bikin satu bumbu sama semua rasanya kan, cuma tinggal toppingnya saja. Itu memang lebih memudahkan. Tapi buat saya kalau seperti itu kan orang cuman beli Misalnya dia beli bumbunya saja terus dia bikin sendiri kan.
3: Yeah.
4: Nah, makanya saya memisahkan kalau tuna ini, dan ada ciri khasnya juga. Kalau tuna ini kan ciri khasnya di tuna asap. Jadi ada aroma smokinya yang lebih berasa.
3: Okay.
4: Kalau paru ini, kenapa saya namakan paru Rica Sultan? Karena dia lebih banyak bumbunya. Bumbu rempahnya lebih banyak. Seperti itu. Jadi cumi juga beda, cumi bawang beda juga rasanya dengan yang ini, karena itu dia menggunakan lebih banyak bawangnya.
3: Oh, begitu.
4: Jadi orang tidak monoton, jadi orang makan tuna, oh tuna kayak gini, terus habis itu cobain paru lagi, oh ternyata beda rasa tuna dan rasa paru, seperti itu.
3: Dan juga sengaja bikin kemasannya berbeda karena ya beda-beda rasa begitu ya.
4: Ya ini sebagai pembeda sih sebenarnya Mbak, kenapa dia warna kuning, orang lihat oh warna kuning ini tuna, dan memudahkan kita juga pada saat packaging gitu kan. Yang hijau ini untuk paru, karena kan biasa kalau di packing sama tim ngeliat warna merah, kadang dimasukin enggak lihat ini apanya, yang penting warnanya merah gitu. Jadi ada pembedanya biar mereka tahu, oh ini hijau, ini hijau, ini ada hijau-hijaunya, ini buat paru, yang kuning-kuning ini buat tuna, seperti itu.
3: Iya, betul. Baiklah. Nah, kembali lagi Bu, ini tempat rasa kita sudah di penghujung acara nih Bu ya.
4: Iya.
3: Nah, bagaimana cara terbaik bagi pembeli untuk menyimpan sambal ini agar awet setelah dibuka? Lalu lanjut Bu, bagaimana Ibu menanggapi masukan atau komplain dari pembeli jika ada yang merasa rasanya berbeda, dan dalam memasarkan produk tak platform media sosial apa yang kita gunakan, Instagram kah, Facebook kah, TikTok kah, atau apa Ibu? Boleh, silakan dulu yang cara terbaik pembeli untuk menyimpan sambal ini.
4: Saya sarankan pada saat sambal diterima, sebelum dimakan disimpan di kulkas, di kulkas atau ditaruh di freezer. Itu cara terbaik.
3: Oke, okay, berikutnya.
4: Kemudian yang tadi pertanyaan kedua apa, Mbak?
3: Bagaimana Ibu menanggapi komplain dari pembeli jika ada yang merasa rasanya berbeda, Bu?
4: Nah itu catatan buat kami. Karena seperti saya bilang tadi, dari pada saat proses masak, apa namanya, pengolahannya itu semuanya sudah ada SOP. Jadi kalau misalkan ada pembeli yang komplain, itu pasti saya cek lagi nih. Oh mungkin ini enggak, ini masukin garamnya enggak sesuai standar ini, enggak sesuai takaran ini. Kenapa rasanya berbeda? Oh ini cara masaknya yang beda, yang ini. Jadi kalau ada yang komplain kayak gitu, kita pasti catat. Malah buat kami tuh komplain seperti itu adalah masukan buat kami ya. Itu untuk mereview lagi, oh ternyata si tim dapur ini tidak konsisten. Jadi itu pasti turun, saya coba ngecek lagi apa yang salah. Oh ternyata salah sedikit, ternyata mungkin berbeda masaknya nih yang asal-asalan, apinya ketinggian atau garamnya kebanyakan, tidak sesuai standar itu. Jadi kalau ada yang komplain kayak gitu, biasanya kita langsung nge-review.
3: Oke, baiklah. Nah, kembali Bu, dalam memasarkan produk tak platform media sosial apa yang Ibu pakai, Instagram, Facebook atau TikTok?
4: Saya karena untuk pemasaran masih saya sendiri ya. Jadi saya pakainya itu di Instagram, Threads, di Threads, terus TikTok juga ada.
3: Oke. Okay. Apa nama produknya ini?
4: Kayak sambal.
3: Kayak sambal semuanya.
4: Iya, semuanya sama kayak sambal. Iya.
3: Facebook
4: maupun di marketplace Twitch juga ada. Platformnya itu di mana? TikTok Shop sama di Shopee.
3: Oke, okay, baiklah. Nah, apa rencana tak ke depan agar kualitas dan cita rasa sambal ini tetap terjaga meski usahanya makin besar? Dan apakah pernah Ibu juga mengikuti festival-festival atau festival kuliner untuk memperkenalkan produknya? Dan dijual di toko mana saja, Bu? Atau di mana ini menjualnya sekarang?
4: Kalau usaha saya untuk menjaga cita rasa ya tetap masakan ini, sambal yang dibuat ini tidak boleh keluar dari SOP yang sudah ditentukan. Itu ya,
3: lalu
4: kemudian tadi Mbak nanya
3: festivalnya gimana, pernah ikut begitu?
4: Event, kalau event itu alhamdulillah ya, ada beberapa event yang saya ikut juga, beberapa disponsori dari pemerintah juga ya. Terus dari beberapa komunitas-komunitas juga yang saya ikuti, dan ada juga yang saya ikutin itu secara independen. Ya kemarin saya ikut eventnya di Apindo juga ada yang di Klaro. Kemudian terakhir saya ikut yang MNC Makassar Night Culinary. Tapi itu saya tidak hanya menjual sambalnya, tapi saya menjual dalam konsep rice bowl-nya.
3: Rice bowl.
4: Ya sebenarnya di GoFood sama GrabFood pun juga kita ada Mbak. Ya rice bowl-nya juga ada. Jadi makanan ini saya kemas lagi dalam bentuk rice bowl. Jadi orang yang mau orang kantoran mungkin yang mau makan gak sempat masak, mau yang lebih praktis bisa di GrabFood-nya juga ada. Namanya juga sama kayak sambal.
3: Jadi ibu tidak menjual di retail toko atau begitu. Hanya untuk ini ya.
4: Saya hanya menjualnya online dan direct selling langsung.
3: Oke. Di mana alamatnya, Bu?
4: Jalan Bakti nomor 20.
3: Jalan Bakti
4: nomor 20
3: Makassar.
4: Iya. Ada beberapa customer juga yang datang ke rumah. Tapi iya saya lupa. Tiap minggu saya juga jualan di CFD Boulevard.
3: Boulevard.
4: Iya, itu event mingguannya kami, Mbak.
3: Oke. Tapi ada spesial tidak, Bu, kalau beli banyak dapat diskon?
4: Ada. Selama bulan Agustus ini ada promo khusus untuk sambal tuna asap ya. Pembelian 10 pack gratis 1.
3: Oh begitu.
4: Iya.
3: Oke. Yang lainnya tidak ya, Bu ya?
4: Sebenarnya yang lain belum ada, tapi untuk pembelian banyak itu kita kasih potongan harga reseller. Ada minimal order, misalnya untuk paru 10 itu bisa ada potongan harganya.
3: Oke. Baiklah, Ibu Eva, senang sekali berbincang sama Ibu Eva siang hari ini, berbagi tentang bagaimana sih kaya sambal itu punya produksi dan pemasarannya. Terima kasih banyak, sukses untuk usahanya Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan.
4: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, Mbak?

0: Indonesia Tengah. Sahabat budaya, seruit adalah makanan tradisional khas Provinsi Lampung berupa perpaduan ikan air tawar bakar atau goreng yang dicampur dan diaduk, dibejek bersama sambal terasi, lalapan, serta pelengkap asam segar seperti tempoyak, fermentasi durian atau mangga muda. Lebih dari sekedar hidangan, kuliner ini memiliki nilai filosofi yang kuat melalui tradisi nyeruit, yaitu momen makan bersama keluarga besar atau masyarakat saat acara adat dan pernikahan sebagai simbol kebersamaan, silaturahmi, dan gotong royong.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata. Ewako Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini di acara Makelong. Dan alhamdulillah saya sudah bersama bapak yang berkacamata hitam, sahabat budaya. Kita Assalamualaikum, selamat siang Pak Nurdin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pakai kacamata sebelah. Apa kabar Pak Nurdin?
1: Kabar baik dan teneh, alhamdulillah.
0: Sehat ya?
1: Sehat, ya amin.
0: Kayaknya kacamatanya tidak menghalangi kita untuk bernyanyi di siang hari ini. Mungkin nyanyi apa Pak Nurdin?
1: Lagu Bugis dan teneh.
0: Judulnya?
1: Tanaogi Wanuaku.
0: Tanaogi Wanuaku. Mungkin menyapa dulu buat siapa, adakah yang mau kita
1: sama-sama? Menyapa buat Ibu Muli di rumah nih, lagi tidak enak badan, sehat nih.
0: Oh iya. Iya. Oke, baiklah, kita akan dengarkan Pak Nurdin bernyanyi, sahabat budaya.
1: Kiri ke depan.

Oke, nukin salam dulu bentennya buat Den Nurung, ibu mamanya Haifa dan Rumpa Haji Marsuki, dan ibu Nur Hudain.

0: Kita ke penyanyi berikutnya. Sebenarnya malas Kak kasih naik. Ini suaranya. Assalamualaikum.
1: Iya, sebenarnya itu.
0: Apa?
1: Banyak yang mengharap kehadiranku itu sebenarnya.
0: Nah, tidak ada siapa mengharap kehadiran tak.
1: Jelenteng dia selalu. jelenteng ada juara harapan satu kita wah.
0: Tawa, iya Pak.
1: Iya.
0: Dapat apa itu wah?
1: Hah? Uang.
0: Uang? Oh yeah. Di loti pun di. Iya tawa.
1: Jumarsuki juara tiga. Apa ya?
0: Jadi seru ya keluarnya.
1: Iya. Tidak karena apa? Mau pakai juri susah dipilih yang mana yang terbaik dan semua baik. Anu suaranya tuh.
0: Iya betul.
1: Iya jadi.
0: Tak kalah juri ini online iya, mau saja.
1: Karena selalu datang makilon di perempat. Itu suaranya bagus semua biar jelente juga kayak Icet Trisnawati.
0: Jadi, bukan saya bilang Jono.
1: Jadi untuk mencegah namanya jadi di lot saja adil kan? Ada yang bilang kenapa itu juara satu tidak nasib lebih bagus saya apa?
0: Bukan jika tak jurinya toh?
1: Iya.
0: Oh ini yang protes, Bu Andi. Oh karena di lot di. Oh.
1: Iya. Karena kalau pakai juri itu pasti banyak an lagi di belakang banyak cerita. Kaya,
2: kenapa bisa juara itu jelinting kenapa ya?
0: Oh iya di pasti di. Oke okay, iya. Jadi di lot lebih bagus di John. Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Karena yang ikut kan. Beda level semua, toh.
0: Maksudnya?
1: Misalnya kalau yang lainnya kan seperti Mbak Sasa kan sudah bagus,
0: okay.
1: Itu nanti bagus. Kalau Jirente kan jelas mi.
0: Kalau kita,
1: kalau misalnya tidak ikut saya paling aneh toh.
0: Ah?
1: Saya lagi yang anu panitianya toh. Jadi pasti ya Jirente hanya dianggap sebagai pelengkap saja. Jadi supaya adil kia di lot, mau bagus mau tidak, tinggal rezekinya mami.
0: Oh begitu
1: iya,
0: jadi.
1: Rezeki jamaah,
0: jadi ini trik yang terbaik.
1: Iya pilih, itu lebih adil itu. Karena adil kalau mau dinilai, berarti itu yang anunya dianggap saja pelengkap saja toh.
0: Ya juga deh.
1: Iya.
0: Bagus dong ide tadi. Iya.
1: Bayangkan.
0: Iya tahu, idenya bagus.
1: Bandingkan Ajilin sama Mbak Sasa, pasti beda jauh kan? Sudah jelas tidak. Ajilin itu tidak dapat. Iya, kalau mau dia
0: jauh beda, John.
1: Ya itu mi, supaya lebih adil kan sama-sama juga membayar apa dan sebagainya. Jadi
0: dan ini seru-seruan juga iya, di kemarin.
1: Iya, seru juga jadi di lot lah. Itu lebih adil lah. Oh, Pais juga dapat.
0: Apa dapat?
1: Iya, baru kan lagunya hancur-hancuran. Tapi
0: mana musiknya mana?
1: Iya.
0: Gitu maksudnya ya.
1: Musiknya ke utara, lagunya cairnya, ke selatan.
0: Cairnya ke utara.
1: Iya.
0: Oh, saya kira satu kan, utara, satu selatan.
1: Dia ambil lagunya Balada Pada Laut. Jadi
0: terus?
1: Itu kan lebih adil toh. Jadi jadi berikutnya seperti itu biar lebih mereka semangat.
0: Betul. Nanti lain kali begitu bisa aja, John.
1: Iya.
0: Iya,
1: dia. Karena ada beberapa pengalaman yang lalu.
0: Iya.
1: Ada yang protes, kenapa dijual saya tidak?
0: Iya, betul.
1: Iya kan?
0: Begitu. Lagian ini kan seru-seruan juga di
1: John. Iya, seru-seruan juga.
0: Jadi yang suaranya bagus-bagus terhempas kemana-mana.
1: Itu Mbak Sasa langsung termenung.
0: Mana Mbak Sasa? Tidak kata Mbak Sasa.
1: Dalam perjalanan. Oh,
0: nyaman-nyaman.
1: bayangkan itu apa nanti yang terpenuh bayangkan itu juara.
0: Iya kan?
1: Ajilenteng.
0: Iya, Ibu Ajilenteng. Pak Marsuki.
1: Pak Is, Pak Marsuki. Ibu.
0: Siapa juara satu, Bu?
1: Ibu Ramla, Pak Arifin.
0: Pak Arifin?
1: Iya.
0: Dari mana Pak Arifin nyanyi ya?
1: Iya, itulah kan sama-sama orang anu. Jadi kalau kita mau adik itu yang seperti Mbak Sa, Haji Juneda, itu kan, ya kan tidak anu, bukan tidak selevel itu. Jelas mereka dibawa.
0: Iya betul.
1: Mereka cuma dianggap saja pelengkap. Kan orang sudah tahu pasti tidak dapat mungkin ini.
0: Ibu Yulmar.
1: Iya Yulmar apa?
0: Ibu Pak Nurdin.
1: Pak Nurdin
0: kan? Tidak dapat kemarin, John.
1: Tidak datang.
0: Oh tidak datang ya? Oh,
1: iya.
0: Pantas.
1: Biar datang, saya kasih masuk nomornya.
0: Alasannya?
1: Hah?
0: Alasannya?
1: Dua minta.
0: Wah ya ada deh. Ayo deh, punya aja mikir deh. Nanti kita bahas lagi ya. Oke, okay. Iya. Mungkin nyapa siang hari ini, John.
1: Laut Tepajaling.
0: Oke, okay, kita akan gerakan.
1: Ini juga salah kapan ini, itu yang warna hijau ya.
0: Nah cocok ini warna hijau kasihan deh.
1: Itu yang di atas, itu yang di atas ya warna hijau.
0: Oh yang ini.
1: Iya.
0: Kira hijau yang di bawah kok dong.
1: susah.
0: Salah Miki.
1: Susah artis dilawan.
0: Itu Mi juga. Oh deh, masya Allah. Kita
1: akan dengarkan. Bagaimana Ibu Haji Lente, semoga Pak Haji Marsuki selamat menikmati hadiahnya. Lau tepajeling, lau Nuria. Tidak apa-apa Ji. Ane, kecil musiknya.
0: Oh iya.
1: Iya, kasih-kasih.
0: Udah.
1: Kasihan lagi musiknya. Kasih full mi apa sudah apa-apa Ji. Ya. Begini Pak. Perlu diane ini, perlu diperbaharui angin, dermajakan nyala-nyala ini.

0: Dimas, tapi ada juga tiktoknya Dimas. Dimas, Dimasan. Iya, kemarin saat dia tapi bukan Dimas namanya tuh. Apalagi namanya aku lupa, bilang saya ini aneh ini anu juga perompak, nah lupa makian. Oh, Dimas. Siapa?
1: Sering live.
0: Nggak tahu, Dimas nggak tahu. Dia cuma kemarin ada dia masuk komen.

serak-serakan ya, suara serak-serak basah, serak-serak manjai. Bagaimana jelenteng tau? Senyum-senyum jelenteng dengar suara. Ada tuh TikTok juga. Iya, jelenteng namanya. Tapi tidak tahu ngomong.

0: Ya, lanjut ke lagu kedua.
1: Tidak, Mika Pang, malas deh. Nabilang, Aji Lenteng tuh capek mak dengar suaranya Jono.
2: Iya, dah, justru dia mengambil pengobat suara saya.
1: Enggak, dah. Iseng, kayaknya.

0: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, selanjutnya kita akan mendengarkan Ibu Andi Tenri bernyanyi. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Andi Tenri.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Bu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Lama Mi tidak datang menyanyi. Ada Ji, mana coba? Ah, besar Mi. Oke, okay, aman? Iya. Oke. Okay. Terus kita mau nyanyi apa ini Bu Andi Tenri?
1: Nakuku.
0: Nakuku. Oke, okay, baiklah.
1: Artinya rindu ya?
0: Iya, sama siapa ki rindu? Nah, ada Ji. Ah, ada Ji. Ada tong dan tekne. Oke okay lah.
2: Ada tong nanti ya, di blender.
0: Iya. Yeah. Baik, kita akan dengarkan Ibu Andi Tenri bernyanyi.

0: ada suara todo.
1: Makasih Dentek nih.
0: Makasih Ibu Andit Hendrik sudah bernyanyi siang hari ini. Ya, baik, kita ke penyanyi berikutnya sahabat budaya di siang hari ini. Siapa lagi yang bernyanyi selepas Ibu Andit Hendrik? Ada Ibu Haja Andi Eni, kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sayangku, cintaku, negeriku, Indonesia.
0: Apa kabar?
2: Kabarku alhamdulillah.
0: Merdeka Indonesia.
2: Sudah merdeka, maka alhamdulillah sudah merdeka Indonesia.
0: Cocok. Mau nyanyi apa Bu?
2: Mau Kak menyanyi Kak Dejiku Jangan-Jangan.
0: Kak Dejiku Jangan-Jangan.
2: Iya, soalnya saya mau apa, mau jadi ayam supaya bisa dipotong-potong untuk hari.
0: Kak tabang kaku. Kak Dejiku Jangan-Jangan. Oke, versi wanita atau bagaimana Bu ini?
2: Lihat dulu sayang.
0: Oke. Versinya harus ada. Sabar ya. Lihat mikir dulu yang mana?
2: Yang di atas sekali.
0: Kesilanggam ini. Ya, oke deh. Baik, sahabat budaya, kita akan dengarkan Ibu Haja Andi Eni bernyanyi di siang hari ini.

0: Buat dan nurung semoga cepat sembuh sayang. Hilangkan semua yang apa yang kita bebankan. Serahkan sama yang berkuasa. Amin.
1: Amin. Nah, baik. Terima kasih Ibu Haji Andi ini sudah bernyanyi siang hari.

0: Baji Misar Batam Hal berikut di mana saja berada. Selanjutnya kita akan dengarkan. Ih, Bapak ini tuh lama tidak datang. Assalamualaikum, Pak. Iya, apa kabar, Ki?
1: Kabar baik, Cina.
0: Iya, Dede. Lama atau tidak ketemu?
1: Ada tidak 2 kangen bulan barangkali, Nadi.
0: Iya, kita tidak kangen sama anak tadi. Ay, anak ini. Iya, Bapak itu, Bapak. Bapak yang tidak pernah kunjung datang jenguk anaknya. Mere. Iya. Juara satu, Ki? Iya tahu. Awas memang Ki sebentar kalau nyanyi salah-salah, Ki. Mati. Oh iya, kita ya. Oke, baiklah. Pak, mau nyanyi apa, Pak?
1: Karena apa para lakenta.
0: Artinya?
1: Ini kelekutanan doang, jadi kita tunggu balik kosin.
0: Oh, di. Makanya ditanya, Ki.
1: Tadi kita emang kasar, buku sih, Kak Kodong.
0: Oh, bukis, Ki, di.
1: Kamanjo.
0: Oh, jadi pekarangan yang terbuat dari bambu, bambu. Begitu. Sarap lain lagi, Bu. Mbak Sasa.
1: Ke saya, ugi kekasih jadi.
0: Oh, ugi ke kita, si, sama jiki pale. Berarti bukan ki orang Makassar. Ayo mi pale menyanyi mi kili. Iya, iya, iya.

0: terima kasih banyak nak ente nih.
1: Sama-sama bapak. Serunya kalau orang tua menyanyi sahabat budaya ya. Begitu Mi kalau orang tua ya. Ada-ada saja ide-idenya ya. Oke, kita akan ke penyanyi berikutnya.

0: Baik sahabat budaya, kita ke penyanyi berikutnya. Tapi kita kenalan dulu sahabat budaya. Assalamualaikum, selamat siang Pak.
1: Selamat siang.
0: Iya Pak, kabar Pak.
1: Baik Pak. Perkenalkan, nama saya Ahmad.
0: Oh Pak Ahmad.
1: Dari Tamarunan.
0: Oh Tamarunan.
1: Saya pendatang baru di
0: Makelong.
1: Makelong ini.
0: Oke.
1: Pertama-tama saya ingin menyapa kepada semua anggota yang hadir di studio pada saat ini. Maaf, saya tidak sempat sebut namanya satu persatu. Dan keduanya saya juga sapa keluarga saya, istri dan anak-anak cucu saya yang tercinta yang saat ini lagi mendengar Pro 4 Sahabat Budaya acara Makelong.
0: Alhamdulillah. Oke, mau nyanyi apa siang hari ini Pak?
1: Itu yang tadi. Ikut ya, Idit ya.
0: Oke, kita akan dengarkan Pak Ahmad bernyanyi Sahabat Budaya siang hari ini.

0: Yang terkenal dengan kuah kuning beningnya yang bercita rasa asam, gurih dan pedas segar. Hidangan ini menggunakan bahan utama ikan segar seperti ikan bandeng, bolu, kakap merah, tuna atau cakalang.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Iya, begitulah kalau ibu-ibu sudah ngumpul sahabat budaya. Jadi ada sajana cerita, ada sajana ketawa. Apalagi itu Mbak Sasa, besar yang mulu. Nah, Masya Allah Mbak Sasa. Karena saking keringnya mi sudah berapa lama. Jadi tidak kan? Oh ya, ketawa hebat nang. Ada kan? Ada kan melebar? Nggak ada melebar. Meninggi sih. Baik, kita akan menyanyi berikut nanti. Aduh Mbak Sasa itu, Mbak Sasa ini biang kerok ini. Iya, Ibu, mau nyanyi apa Ibu? Ramlah.
1: Tidak ada suaranya.
0: Ada suaranya, ada Mi.
1: Satu, tidak ada?
0: Ada.
1: Apa, Julie Rikau, cewek.
0: Julie.

0: Julei Rikau.
1: Iya.
0: Nada cewek.
1: Cewek.
0: Oke, baiklah. Kita coba cari yang mana?
1: Yang di bawah itu.
0: Bawa ini.
1: Yang di tengah ya.
0: Yang di tengah.
1: Iya.
0: Yang di bawah atau tengah?
1: Yang tengah.
0: Oh, yang tengah. Yang di tengah Ibu Yulmar. Kenapa Ibu Yulmar lihat-lihat saya?
2: Suka yang tengah-tengah.
0: Oh, suka yang tengah-tengah. Alhamdulillah. Karena dia suka ya. Dia suka menengah begitu. Hai, kita akan dengarkan Ibu Ramla bernyanyi sahabat budaya.

0: Baik, kita ke penyanyi berikutnya. Kita ke Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa ini? Kita mau nyanyi.
1: Lagu apa Dente ini dia suka?
0: Saya misedeng. Suka lagu apa ya? Bung Enal, apa ya nyanyi? Apa penyanyi Miki Pale?
1: Oh, iya.
0: Mana-mana mau saja.
1: Oh, iya. Lagu Makassar Pendi.
0: Judulnya?
1: La Nakamasia.
0: La Nakamasia.
1: Kalau kita ketip itu La biasa muncul Mi.
0: La Nakamasia. Oke. Iya, mana itu yang di atas kan? Nada
1: itu
0: wanita.
1: Di bawah. Itu nada
0: ini,
1: cowok.
0: La Oke, Ridwan Saudi. Oke lah. Baik, sahabat dulu kita kedengarkan Bung Enal bernyanyi siang hari ini.

lagu ini diciptakan oleh orang Raja Orang Nuri Rausaro, Pak Ridwan Rausaro.

0: Baik, kita ke penyanyi berikutnya sahabat budaya siang hari ini. Ada Ibu Andi Nuraini. Iya Ibu ya. Assalamualaikum, selamat siang Bu.
1: Selamat siang.
0: Iya Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh.
0: Nyanyi apa Ki siang hari ini Bu?
1: Buta Kala Sukangku.
0: Oke deh, kita akan dengarkan lagunya. Nada Cowok nih Bu.
1: Anci, iya.
0: Oke, baik, siap-siap.

0: Baik, kita ke penyanyi berikutnya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Arifin.
1: Assalamualaikum.
0: Mana suara tak pegang?
2: Sorry.
0: Ada orang tuh nah lupa mikrofon. Nah.
2: Sorry cantik.
0: Jadi yang diketahui berdosa orang. Mungkin nyanyi apa, Pak? Pak Rivin.
2: Fatwa Pujangga.
0: Fatwa Pujangga.
2: Iya dong.
0: Lagu itu tidak bisa lagu yang oh? Lain, lagu Makassar.
2: Lagu Makassar
0: Bugis.
2: Kah? Oh.
0: Iya. Dan muka aku.
2: Oh.
0: Iya, tidak bisa tuh maksudnya.
2: Apa?
0: Apa? Apa? Apa peng?
2: Tenaruan apa leh? Tenaruan.
0: Itu nih kalau dilihat saya begitu dia.
2: Atau lu salah tambangnya? Iya.
0: Dia grogi Ibu Yulmar karena lusa, ada kak. Ibu Yulmar
2: iya, kan cantik orangnya. Iya.
0: Astagfirullah. Anu ki. Ini ya. Ada ibu janda di sini jadi begitu. Yang mana Pak Rivin? Janda. Oh ya janda.
1: Kita di atas.
0: Ini lagi. Anu ki Bu Yulmar ada bahaya ki. Kalau diajak ngobrol ada. Baik siap ki Pak Rivin deh. Oke deh. Kita akan dengarkan Pak Rivin bernyanyi.

di rumah ya lagi monitor Pro 4 Makassar, terutama di studio.

0: Hebat, terima kasih Pak Arifin. Terima kasih banyak. Oke. Ini minyak nomor satu, wajar dong. Wajar deh dapat juara satu ya Ibu Yulmar ya. Ah, Ibu Yulmar, iya iya. Iya masa saya, iya masa saya, iya iya. Mbak Sasa mau pegang atau tidak? Anu ki terlepas ki patar mau na pegang kita di buat anu di oh pegang saya bagus maunya ibu-ibu mah pegang katanya kalau supaya hidup beda menyanyinya semangat. Kalau karena kalau tidak dipegang bedeng tidak semangat menyanyi.
1: Tidak hidup.
0: Tidak hidup. Tidak berkicau ibu. Tidak berkicau. Masa sah nyanyi apa masa sah? Yuyur masa nyanyi apa masa sah?
1: Balulipa. Iya, semalas nih. Sama ngantuk gara-gara tadi malam.
0: Oh iya, nyanyi tadi malam, kenapa kita di malam?
1: Jadi juri di kompleks.
0: Oh juri karaoke? Oh itu kalau sering-sering Miki menyanyi.
1: Oh kasih juara itu, kasih anu itu ibu, kasih jadi juri. Karena dia suka PDRR menyanyi.
0: Oh alhamdulillah, bagus kalau begitu.
1: Dia bilang, Pak Jono, jangan kau bikin malu, kita tambah sesak.
0: Tenang, saya pegang tongkat maksudnya. Wes tawet. Iya, walau lipa nada cowok atau
1: iya,
0: cewek?
1: Iya, nada cewek.
0: Nada cewek. Aduh, Mbak Sasa. Tapi bagus kalau diketawa-ketawa gimana Mbak Sasa sebetulnya ngantuk ya? Saya juga tadi ngantuk.
1: Banyak yang tahu, saya sering di RRI.
0: Oh, begitu. Wow. Oke lah, kita akan dengarkan Mbak Sasa bernyanyi sama Dre ya.

0: apa ini orangnya anu. Kalau yang berikutnya ini ya, assalamualaikum. Ya, ya. Mana mikrofon tak? Ya, pegang.
1: Kenapa gemetar kak?
0: Oh gemetar ki?
1: Baru dingin.
0: Anu baru di 2 tahun masa gemetar miki. Itu Mbak Sasa berapa 15 tahun? Ah, ya Mbak Sasa? Oh belum pe? Baru 12 tahun. Kita baru berapa tahun?
1: 2 tahun.
0: Ah?
1: Tapi terasa
0: gemetar ki?
1: Anu, baru dingin.
0: Kurang vitamin. Kurang vitamin C. Cari Miki itu vitamin C yang mana coba?
1: Bukan vitamin C, vitamin C.
0: Z,
1: ya, jauh caca. Ya?
0: Jauh memang. Abjad yang paling terakhir. Jadi okinya nyawa, Hulur. Okinya nyawa.
1: Mau menyanyi lagu Bugis.
0: Jederna.
1: Cani Paria.
0: Oh, Cani Paria.
1: Iya.
0: Nada cewek. Sayangnya perompet tidak ada di udara. Harus mendengarkan melalui streaming.
1: Iya kak.
0: Iya, jadi pakai internet di orang kodong. Kalau pakai radio biasa terestrial tidak kedengaran suara anak. Diperbaiki ki. Oh, itu tadi tim teknikku semua buat pergi ke belakang.
1: Iya. Tidak dengar itu ya yang kuden teknik.
0: Di mana yang tak kita?
1: Ada deh.
0: Ah?
1: Ada deh.
0: Ada deh. Masa baru 2 tahun ada deh. Cepat nada deh. Yang mana kita biasa nyanyi?
1: Nada cewek, nada wanita.
0: Ah, ini mau balik nah. Jangan salah-salah lagi. Kalau ini kita tunjuk, baru kita bilang bukan. Kita akan dengarkan Ibu Yulmar bernyanyi, sahabat budaya.

0: baik sahabat budaya. Dek Ibu Ramlah, kenapa Ibu Ramlah? Ada apa? Ada udang di balik batu. Main. Oh, gara-gara yang tongkar ya. Baiklah, kita ke Ibu Diana. Ibu Diana, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mungkin nyanyi apa Ibu Diana?
1: Atete Marika Maseku.
0: Nah, ada cowok, Di.
1: Iya, ada pria.
0: Baik, kita akan dengarkan Ibu Diana bernyanyi, sahabat budaya.

Baik, terima kasih Ibu Diana sudah bernyanyi di siang hari ini. Baik, sahabat budaya, Ibu Diana adalah penyanyi terakhir kita di acara Makelong siang hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bernyanyi, yang sedari tadi juga monitor di Perempat RRI Makassar. Baik, sahabat budaya, kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Kabar Ratna Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Kipo adalah kue basah tradisional legendaris khas Kota Gede, Yogyakarta. Berbentuk pipih mungil seukuran ibu jari dengan warna hijau kecoklatan. Kudapan berwarna dasar tepung ketan ini memiliki tekstur yang kenyal dan cita rasa manis gurih yang berasal dari isian enten-enten atau unti kelapa, parutan kelapa yang dimasak bersama gula jawa.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Kita masih bersama di Perempat RRI Mangkasar. Sari Batu Malu berikut di mana saja berada. Menemani kebersamaan kita siang hari ini, saya akan menghadirkan Kelong dan juga informasi di Ruang Dengarta.

0: Perjalanan kali ini membawa kami ke salah satu daerah wisata yang cukup terkenal di Sulawesi Selatan, yang diberi julukan Kota Bunga. Hawa dingin Kota Malino membuat kami berusaha mendapatkan tempat untuk menghangatkan badan. Atas rekomendasi seorang teman, kami pun mengarahkan kendaraan menuju kedai kopi Luwak Malino, yang terletak di jalan poros menuju hutan Pinus Malino. Aneka jenis kopi tersedia di kedai kopi Luwak Malino. Kami pun memesan beberapa jenis di antaranya untuk mencoba sensasi rasa yang berbeda. Kopi luwak yang dapat dinikmati di kedai kopi Luwak Malino ini dihasilkan oleh hewan luwak yang ditangkarkan tepat di samping kedai kopi Luwak Malino. Berawal dari keinginan dokter gigi Dani Permadi MSC menangkarkan hewan luwak dan binturong untuk mendapatkan cita rasa tertentu dari kopi yang dihasilkan. Menurut Mukhtar Rijal selaku perawat dan penjaga penangkaran luwak dan binturong di kedai kopi ini, penangkaran luwak dan binturong telah dimulai sejak 15 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2008 silam. Dengan perizinan resmi yang diberikan Kementerian Kehutanan pada saat itu, yang wajib diperbaharui setiap 5 tahun sekali, karena luwak dan binturong ini merupakan hewan yang dilindungi.
1: Nama saya Mukhtar Rijal, saya kebetulan dipercayakan perawat dan menjaga jenis luwak dan binturong ini. Kita mengawal itu dari tahun sudah 10 tahun lebih kayaknya. Ini kan perizinannya setiap 5 tahun. Itu 2013, berarti udah masuk 2018. Dari 2013 sebelumnya itu sudah ada. Jadi 5 tahun ke belakang itu berarti 2009, Dik. Iya, 2008 lah. Udah mulai itu.
0: Terdapat sejumlah kekhususan dalam pemeliharaan hewan luwak dan binturong, di mana jenis hewan ini agak sulit menyesuaikan diri pada saat peralihan musim, dari musim kemarau ke musim hujan, ataupun sebaliknya. Selain itu, kopi yang dipilih untuk pakan luwak ini merupakan kopi yang ditanam di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, yang melewati proses penyortiran dan pemilihan kopi yang terbaik. Karena luwak dan binturong hanya akan mengkonsumsi kopi yang sudah masak, yang sering diistilahkan dengan kopi cherry. Kebersihan kandang dan pemberian makanan merupakan hal yang harus diperhatikan. Di saat stok pakan kopi sedang habis, maka akan diberi pakan alternatif buah-buahan, seperti pisang, dan juga diberi asupan protein dari daging.
1: Kalau ini gampang-gampang susah aja, Pak. Kalau ini perawatannya tidak terlalu rumit. Yang penting itu aja kebersihan kandangnya dijaga. Terus makannya jangan sampai kita lupakan. Makannya itu selama tidak ada kopi, itu rutin harus ada pisang. Yeah. Walaupun ada kopi tetap ada pisangnya, yeah. Makan buah. Dua kali seminggu itu kita coba kasih protein pakai daging.
0: Kotoran luwak dan binturong yang telah memakan buah kopi dikumpulkan secara terpisah pada pagi hari. Kotoran luwak dan binturong ini akan dibilas beberapa kali sampai bersih. Biji kopi yang telah bersih dari kotoran akan dijemur hingga mencapai tingkat kekeringan tertentu. Selanjutnya, biji kopi ini akan ditumbuk untuk memisahkan kulit ari dari biji kopi yang akan disangrai. Biji kopi yang telah disangrai akan dikemas, baik dalam bentuk biji kopi utuh atau green bean, maupun dalam bentuk bubuk yang siap saji.
1: Hari ini kita kasih makan, itu kopi yang berbentuk cherry, yang matang betul tapi warnanya merah itu. Kita kasih makan hari ini misalnya, terus besok itu sudah kita bisa panen. Artinya dia sudah buang puknya, dia proses melalui pencernaannya, dia buang puknya. Itu yang diangkat dari kandang, itu yang dikumpul dari dua jenis ini, antara luwak sama binturong, itu dipisah. Luwak ya luwak, binturong binturong. Jadi untuk membedakan dua jenis ini. Terus itu kita lakukan pencucian. Setelah diangkat dari kandang, dilakukan pencucian sebersih-bersihnya mungkin. Dan itu kita pakai tenaga keluarga sendiri, kita tidak berani ambil orang dari luar. Jangan sampai sistem pencuciannya sembrono aja kan. Ini kan kita jaga kualitas, Pak.
0: Kedai kopi Luwak Malino telah beroperasi kurang lebih 7 tahun dengan ragam biji kopi kering yang siap giling, seperti kopi Arabica Super, kopi Robusta Super, kopi Arabica Luwak, dan kopi Arabica Binturong. Ragam kopi ini yang masih dalam bentuk biji maupun yang sudah digiling, dikemas, dan dijual bukan hanya di Kota Malino, namun juga telah sampai di kawasan Somba Opu, Kota Makassar, bahkan sempat pula terjual ke beberapa negara di Asia.
1: Kedai kopi itu...
2: Sudah 7 tahunan
1: kurang lebih. Hari kita buka kedai kopi. Kalau kita ekspornya itu ke daerah wilayahnya negara Hong Kong. Nah, biasa ada pesanan dari Hong Kong. Ya itu pun agak rumit karena harus karantina dulu. Disortir dulu itu jenisnya, diperiksa, dimasukkan laboratorium dulu baru dikirim. Nah, itu dari Hong Kong sama pesanan itu Singapura ada, Asia. Ya. Outletnya itu kita titip jual di toko serba oleh-oleh sepanjang Somba Opu itu, dekat bandara juga, bahkan di Trans juga pernah.
0: Kopi Luwak Malino yang mulai dikenal walaupun masih di kawasan Asia, merupakan daya tarik wisata kuliner yang muncul di kawasan wisata Kota Bunga, Malino. Menghadirkan nuansa tersendiri bagi wisatawan yang mengunjungi kawasan ini. Akankah ia menjadi ikon baru di kawasan wisata Kota Bunga, Malino? Semoga.

0: saya sedang berjalan menuju ke dapur dari rumah makan Aroma Coto Gagak Makassar. Ini tempat masak rupanya.
1: Saya itu merantakan tanpa ini.
2: Kalau kebetulan lewat di sini, pasti singgah di sini.
3: Lain tangan, lain rasa. Lain racikan, lain aroma. Makanan berkuah selalu sukses untuk meningkatkan nafsu makan dan memanjakan lidah. Di Kota Makassar, ada satu kuliner berkuah yang namanya sudah cukup menggema hampir ke seluruh pelosok tanah air, yaitu Coto Makassar. Hidangan berbahan dasar daging dan rempah-rempah ini merupakan salah satu menu yang sangat populer untuk disantap pada saat Anda mengunjungi Kota Makassar. Kuah coto yang gurih ini dimasak dalam kuali dan pembakarannya masih menggunakan kayu bakar. Itulah yang membuat aroma dan rasanya ajib banget. Kalau Anda menikmati Coto Makassar di warung Aroma Coto Gaga, ada perbedaan rasa ketika coto dimasak di atas kompor dibandingkan menggunakan kuali yang terbuat dari tanah liat dan dibakar di atas tungku kayu bakar.
4: Dulu, tapi kan sekarang biasanya seperti kayu susah, makanya kita ada dua, bisa pakai kompor, bisa pakai kayu.
5: Beda rasanya ini?
4: Pasti beda.
5: Beda.
4: Jadi makanya kita pakai kompor, itu untuk masak daging. Yang itu daging untuk dibuang kuahnya, bukan dipakai. Terus yang pakai kayu itu kuahnya dimakan sama tamu.
5: Oh, kuah cotonya ditunggu?
4: Iya.
3: Berdiri sejak tahun 1973, Warung Aroma Coto Gaga didirikan oleh Bandu Dengkappa yang kemudian dikelola oleh anaknya hingga sekarang, yaitu Haji Jamaluddin Denasa bersama istri Haja Suwarni. Menjaga cita rasa dan aroma menjadi kunci tersendiri untuk Warung Aroma Coto Gaga. Aroma yang khas terus dipertahankan selama 43 tahun. Setiap warung coto di Kota Makassar memiliki resep dan rasa khas masing-masing. Yang membuat Coto Jalan Gaga ini memiliki banyak peminat adalah karena rasa kuahnya yang gurih, segar, dan tidak begitu berlemak. Rahasia di balik kenikmatan aroma Coto Gaga terlihat pada teknik memasaknya yang masih menggunakan kayu bakar serta cara meracik kuah kaldunya agar tidak berlemak. Kuah Coto Gaga yang segar ini memang selalu berhasil membuat warga yang melintas di Jalan Gaga bergairah untuk menyantap coto legendaris ini.
6: Saya dengan Haji Suwarni, istri dari Bapak Haji Jamaluddin Denasa. Memang Pak Haji yang pengelola pertama. Kita ini sebagai istrinya cuman melanjutkan. Jadi sejarah-sejarahnya nih coto dari pertama saya sudah diceritakan. Dari Aroma Coto Gaga Makassar, Jalan Gaga nomor 27. Jadi kan coto sekarang banyak macam, tapi ini kan ada istilahnya Pak Haji sebelum dulu itu lain tangan lain rasa. Cita rasanya kan kadang orang itu bagaimana bumbunya, ada kan tersendiri masing-masing orang, ada yang pakai ini, ada yang pakai ini, tapi kita kan khasnya memang aroma dari awal kita pakai. Jadi untuk mempertahankan ciri khas aroma Coto Makassar itu harus kuat itu, mulai dari satu yang di bahan dipakai. Nomor dua, kebersihannya. Nomor tiga, pelayanannya. Itulah semua yang kita jaga di sini. Jadi selama ini kita kelola, Pak Haji kelola ini sudah 43 tahun. Tahun 73 berdiri di sini, tapi bukan lokasi ini dibawa. Karena bisa kita beli samping kanan kiri ini, kita bisa meningkat sedikit.
5: Dari lokasi pertama ini memang di Jalan Gaga?
6: Iya, Jalan Gaga memang di situ. Ada 4 kali berapa. Cuman dari awal Pak Haji kontra. Kontraknya itu berapa 1 tahun, lakunya cuma biasa 50 ketupat.
7: Saya Regi dari Jakarta, saya makan Coto Gagak karena rasanya beda dengan coto yang saya biasa makan di Makassar. Dan tempatnya nyaman ya, buat sambil kerja, sambil nongkrong sama teman enak.
3: Bahan yang digunakan, kebersihan, dan pelayanan semuanya dijaga selama 43 tahun. Pertama kali berdiri di Jalan Gaga dengan ukuran warung hanya 4x5 petak dan saat ini menjadi bangunan dengan 5 ruko besar. Awalnya semangkuk coto Makassar dijual dengan harga hanya 5 rupiah. Dan sekarang, seiring perkembangan ekonomi, semangkuk kuah coto yang gurih ini dibanderol seharga Rp20.000 dan untuk ketupatnya seharga Rp1.000 per buah.
4: Masih 5 rupiah. Itu daging masih murah, masih Rp50 itu 1 kilonya. Jadi pada waktu itu memang harga uang itu tinggi.
5: Iya. Dari tahun 73 kita sendiri nih racik ini.
4: Saya sendiri. Jadi begini, awal pertama Bapak dulu buka gagak ini. Tapi pada waktu itu 3 tahun kemudian dia dapat tempat di pasar. Akhirnya dilepaskan saya. Dia bilang, ini tempat kau jalankan, bagaimana kau bisa miliki. Pelan-pelan saja biar tidak laku, jalankan. Begitu dia tidak lama, mulai bagus. Akhirnya saya beli. Beli 4x5. Bapak sih yang itu, yang kecil, saya belah. Mungkin itu sudah dapat. Gitu. Itu terus berkembang. Mulai saya ambil itu tenaga kerja. Dulunya saya sendiri, kita ikuti juga seleranya tamu. Jadi kita pelajari apa yang tamu ini suka sama hari makan, itu harus kita ikuti. Nah, akhirnya berkembang, kita beli di sebelah-sebelah, akhirnya seperti ini. Jadi makanya saya tidak bisa buka di tempat lain. Saya takuti jangan sampai anak-anak bikin salah.
3: Tingginya harga daging lokal tentu menjadi masalah buat para penjual coto di Makassar dalam menghasilkan kualitas dan rasa. Akan tetapi, warung aroma Coto Gaga tetap dengan ciri khas sejak tahun 1973. Tentunya bukanlah hal yang mudah membuat cita rasa coto yang lesat dan gurih sehingga pengunjung tetap akan mencari aroma 5 rupiah ini.
8: Aku Monik dari Jakarta. Kenapa suka sering makan di sini? Karena punya khas sendiri sih daripada coto-coto yang lainnya juga. Kalau kesini pasti juga wajib selalu kesini kita hanya juga. Dari rasanya juga beda sih sama yang lain.
6: Tidak pernah kita alhamdulillah bersaing itu, malah kita bersyukur. Masing-masing kita Allah sudah atur semua itu. Kalau hidup kita bersaing tidak akan bisa usaha macam, tidak akan bisa pasti. Yakin kalau kita berusaha dengan hidup mau bersaing, dengan hidup mau ini, tidak akan pernah yakin. Kalau kita berusaha karena Allah pasti datang. Ini begini COVID, 1 tahun saya tidak ada karyawan usaha PHK kan.
3: Mengapa hidangan Coto Gagak mendapat tempat di hati pengunjung? Semua ini bisa terjadi karena didukung bahan yang berkualitas, usaha dengan membaca keinginan penikmat coto, dan menjaga cita rasa sejak tahun 1973. Tidak akan berpindah ke tangan yang berbeda. Lain tangan, lain rasa. Dari tangan Haji Jamaluddin Denasa, kita menikmati aroma 5 rupiah sampai masa kini.

0: Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.
1: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
2: Hah? Aku?
1: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
1: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
1: Tolong.
2: Tahu. Dasar manja.
1: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti bencinya sama aku. Aku sendirian. Kurasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
0: Anda masih mendengarkan Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.
1: Kita masih bersama di siang hari ini, sahabat budaya. Tadi beberapa informasi sudah kami hadirkan di ruang Dengarta. Dan tentunya juga semoga informasinya bermanfaat. Kita masih mendengarkan kembali informasi, tapi sebelum itu kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: aroma khas kemenyan dan kepulan asap sebagai tanda tradisi Asoro Maca tengah dilaksanakan.
1: Khusus anilah terhadap Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Al-Fatihah.
0: Bagi masyarakat Bugis Makassar, Asoro Maca atau berdoa bersama untuk leluhur atau orang tua yang telah meninggal dunia dilakukan turun-temurun saat Ambun Tuli Bulang atau menyambut bulan suci Ramadan dengan menyajikan makanan yang berkahnya diperuntukkan kepada leluhur atau orang tua yang telah meninggal dunia atau lampa riolo. Sesajen berupa songkolo lekleng, eja, dan putih atau nasi dari beras ketan hitam, merah, dan putih, serta lauk pauknya.
2: Biasanya itu di keluarga kami, kalau siara kubur ki dulu, baru suruh baca ki. Karena dari dulu di keluarga kami itu suruh baca ki satu minggu atau satu hari sebelum puasa ki. Untuk lampaku riolo kodong, seperti bapakku, nenekku, kakekku, sama keluarga yang lain yang sudah meninggal dunia. Ada itu yang dipersiapkan seperti songkolo putih, songkolo hitam, songkolo merah, dicampur dengan lauknya itu ayam pelu kami, ikan pelu mara, ditambah sayuran. Kalau Bu Imam atau Bu Gurunya sudah mak baca atau memimpin doa, ditutup itu dengan baca Al-Fatihah. Kita makan bersama, memanggil orang bersama-sama itu.
0: Saat Bu Guru atau Bu Imam mulai membakar kemenyan, membaca doa permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, rasa syukur, haru, sedih berbaur menjadi satu, bahkan tak jarang meneteskan air mata.
2: Kalau mau ki itu masuk bulan Ramadan, ada mitu kodon rasa syukur, gembira, campur mi juga sedih. Karena ku ingat ki lagi dengan orang-orang yang ku sayangi, sudah tidak bersama lagi kita berpuasa. Seperti itu bapakku, padahal dia biasanya siapkan semuanya. Kalau mau ki masuk bulan Ramadan, dia yang kasih tahu ki apa-apa yang mau kita lakukan, apa-apa yang mau kita suruh baca. Kalau melihat ki makanan kesukaannya sepertinya itu ikan pari bakar dan pari akampu, ku ingat ki lagi bapakku kodong. Jadi setiap kak itu suruh baca, disajikan semua makanan kesukaannya.
0: Suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan memiliki tradisi Asoro Maca yang dilakukan secara turun-temurun sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah karena bersama lagi dengan bulan Ramadan, dengan melakukan doa bersama yang dipimpin oleh Pu Guru atau Pu Imam dengan menyajikan sesajen. Seperti yang diungkapkan pemerhati budaya Manei Sofian Deng Rangka berikut ini.
3: Asura Maca ini bukan hal yang dilarang. Karena Asura Maca itu dari kata asura, berarti ada orang yang disuruh. Ada orang yang membaca doa dan ada yang menyuruh. Kenapa orang yang menyuruh ini boleh jadi dia tidak tahu membaca doa. Dan orang yang disuruh itu pandai membaca doa. Siapa itu yang pandai membaca doa? Biasanya rata-rata dalam orang bahasa Makassar, itu orang Makassar yang dianggap itu bisa membaca doa itu adalah para imam. Kan begitu, para guru. Nah, sehingga kata Asura Maca ini berarti memanggil orang, memanggil Pak Imam, mengambil guru untuk datang ke rumahnya, membacakan doa atau mendoakan isi rumah itu. Nah, ada kebiasaan orang Makassar Asura Maca ini dia hidangkan makanan. Sebenarnya apa? Bukan makanannya yang dibaca. Mana ada makanan yang dibaca? Yang dibaca adalah doa, dan tolong didengarkan itu Pak Imam kalau membaca doa, pasti doa yang dia baca.
0: Makanan yang disajikan beraneka rasa dipercaya sebagai simbol berbagi, sedekah, dan silaturahim.
3: Karena tadi rasa gembiranya itu menyusui Ramadan dan dia tidak tahu membaca doa, bagaimana baca doa, panggil kita imam baca doa. Sesudah itu makan bersama, dia panggil tetangganya. Jadi sebelum dibaca itu doanya, dengan imam baca doa, tetangga biasa pada datang. Setelah membaca doa dan imamnya, langsung dia makan bersama, kan seperti itu.
0: Tradisi Asoro Maca menyambut bulan Ramadan pada dasarnya adalah rasa syukur yang intinya adalah doa untuk memohon rezeki, tolak bala, dan silaturahmi. Sementara itu, kemenyan sebagai pengharum agar pemilik rumah selalu harum namanya di tengah masyarakat. Saya Dwi Kartika untuk program 4 bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Anda masih mendengarkan Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.
5: Pak Jimmy, sahabat malam berikut di mana saja berada, saya harus tuntaskan kebersamaan kita di siang hari ini. Sebentar ada rekan saya Amba Ruslan yang akan menemani dari pukul 15 hingga jelang pukul 20 malam nanti. Terima kasih kebersamaannya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita jelang untuk mengikuti Kabar 6 Pro 4.

0: Sumatera Barat, nah, pro 4:15 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, geplak adalah kue tradisional khas Bantul, Yogyakarta yang terbuat dari adonan parutan kelapa, tepung beras atau tepung ketan, dan gula. Kue bercita rasa sangat manis ini memiliki penampilan yang sangat mencolok karena diberi pewarna cerah seperti, maksud kami pewarna cerah seperti merah muda, kuning, hijau, dan putih. Lalu dibentuk bulat-bulat kecil tidak beraturan seukuran sekali gigit.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di acara Siri Napace Senandung Lirik-Lirik Laguna Perompak Jazz. Edisi hari ini tepatnya hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Saya membersamai Anda di acara Siri Napace spesial lagu-lagu dandut hari ini ya sahabat budaya. Jadi Anda yang mau menikmati lagu-lagu dandut boleh request nanti beberapa playlist yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Di antaranya ada lagu dari Elvi Sukaisi, Sesal. Ada Eri Susan dengan lagunya Jangan Buang Waktumu. Kemudian Tak Setia dari Nada Soraya. Kemudian Di Mana Kemana. Ada Camelia Malik. Ada juga beberapa penyanyi dandut senior. Ada Musin Alatas dengan lagunya Laila. Ada Imam S. Arifin, Bukan Iming-Iming. Kemudian ada juga nih pendatang baru di dandut. Ada Selfie Yama dengan Bertahan, kemudian Nada Soraya, Anggur Merah, dan Tujuh Purnama dari Rita Sugiarta. Pokoknya banyak sekali lagu-lagunya, ada di Kenurjana juga, Negeri Jambi. Oke, silakan sahabat budaya yang mau bergabung, kami nantikan di 0811 400 9250.

Oke, sahabat budaya, sepertinya belum ada yang mau bergabung ya. Tapi yang pastinya di sore hari ini kita mau ngajak ngobrol-ngobrol santai aja dengan sahabat budaya. Seperti apa sih sebenarnya, kita cerita tentang biasanya di sore-sore hari begini biasanya kita teringat dengan suasana bertetangga ya. Biasanya kalau sore-sore begini biasa ada kegiatan aktivitas ketemu dengan tetangga. Apalagi di kampung-kampung biasanya kita duduk-duduk bareng di panrung-panrung ya. Panrung-panrung itu kayak balai-balai dibawa kolom rumah sambil bercerita. Nah biasanya itu banyak sekali cerita-cerita yang dicerita ya. Apakah itu cerita tentang keseharian atau mungkin cerita tentang masalah kerjaan dan lain sebagainya. Tapi sekarang ini kan kalau di perkotaan itu lebih banyak ke warkop-warkop ya. Jadi biasanya obrolan-obrolan di warkop

itu juga banyak. Atau mungkin di tempat-tempat yang spesial ya, bersama dengan keluarga, misalnya ngajak keluar di tempat-tempat khusus untuk menikmati suasana libur mungkin bagi yang bekerja ya. Baik. Nah, Sobat Budaya, kami ingin tahu nih sebenarnya waktu yang paling berharga bagi Sobat Budaya nih dengan keluarga itu di hari apa biasanya? Apa saja yang biasa dilakukan untuk menciptakan keharmonisan ya? Apakah itu dengan keluarga atau tetangga ataupun dengan sahabat? Silakan di 0811-400-9250. Kita buka dulu dengan lagu yang pertama dari Eri Susan, Jangan Buang Waktu.

Oke, sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Prambat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Yang mendengarkan lewat streaming ya, boleh bergabung di 08114009250. Saat ini Prambat di teristerial lagi tidak mengudara ya, sahabat budaya, lagi ada gangguan teknis. Jadi melalui streaming kita bersama di acara Siri Napa Jazz, Senandung Lirik Laguna Prambat Jazz.

0: Kemungkinan bangunan gedung RE Mata Dinata ini memiliki keterkaitan fisik dengan bangunan zaman kolonial lainnya di Makassar.
1: Berlokasi di sebelah utara kota Makassar, tepatnya di Jalan Yosudarso, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar, Sulawesi Selatan. Naval Museum Lantamal 6 Kota Makassar berada di kawasan pangkalan utama TNI Angkatan Laut atau Lantamal 6. Resmi dibuka pada Juli 2019. Naval Museum atau Museum Bahari menyimpan berbagai macam barang serta kisah sejarah mengenai TNI Angkatan Laut dan juga sejarah terbentuknya Lant 6 Makassar. Ketika memasuki ruangan museum, kita akan disambut oleh sejumlah perahu khas Indonesia. Ada replika perahu Pinisi, perahu khas dari Sulawesi Selatan. Ada replika perahu Majapahit, replika perahu Sriwijaya, replika perahu Bugis, dan replika perahu Sandek. Sementara di tengah ruangan ada peralatan kostum penyelam atau deep sea diving equipment yang pada zaman dahulu berbahan kulit dengan penutup kepala atau helm yang terbuat dari kuningan yang memiliki jendela-jendela yang khusus untuk kostum penyelam serta dilengkapi dengan sepatu dari besi. Di samping deep sea equipment, terdapat pula baju selam atau submarine escape immersion equipment yang digunakan oleh awak kapal selam untuk upaya penyelamatan atau evakuasi di kapal selam jika kapal selam mengalami trouble di kedalaman.
2: Awalnya pada zaman kolonial Belanda, ini sangat erat sekali berkaitan dengan masalah perjuangan dan juga dengan pelabuhan OTW. Gedung ini didirikan pada tahun 1933, seterusnya kita ketahui di atas gedung ada tertulis Anno 1933 yang berarti gedung ini adalah didirikan pada tahun 1933. Dalam kurun waktu perjalanan, awalnya gedung ini adalah gedung kepunyaan kolonial Belanda. Ini sebagai markas kolonial Belanda yang berkaitan juga erat dengan pelabuhan Potere. Luas museum gedung RE Mata Dinata ini seluas 80 meter persegi yang terbagi dari sebagai ruangan. Awal museum RE Mata Dinata ini pernah menjadi markas besar untuk penyiapan operasi di Kora. Kemudian pada tahun 1953 gedung ini menjadi markas komandan komando daerah maritim atau disebut KDMM. Setelah menjadi markas komandan komando daerah maritim, berubah menjadi komando daerah maritim atau KDM atau Kodamar 5. Pada tahun 1965, Pangkodamar 5 pindah gedung Yosudarso. Dalam perjalanan itu juga, gedung Museum RE Mata Dinata pernah menjadi kantor Propos Lantamal 6, kantor Dinas Hukum Lantamal 6, dan juga menjadi kantor Diskes Lantamal 6. Mulai tahun 2002 digunakan sebagai kantor koordinator cabang Yala Senastri. Berikutnya pada tahun 2018 dibentuklah menjadi resmikan menjadi gedung Museum RE Mata Dinata. Sampai sekarang ini masih tetap menjadi gedung Museum RE Mata Dinata. Gedung Museum RE Mata Dinata ini memang sudah tercatat di cagar budaya. Ini sebagai peninggalan sejarah juga ya.
1: Di Museum Bahari atau Naval Museum, pengunjung bisa belajar sejarah kepahlawanan, khususnya pahlawan revolusi TNI Angkatan Laut dalam melawan penjajahan. Profil patung RE Mata Dinata nampak di depan bangunan gedung museum ini dengan tulisan di bagian bawah, Naval Museum, present day will be next history. Museum ini didirikan untuk membangkitkan semangat generasi muda untuk lebih mencintai laut dan memberdayakan potensi di dalamnya. Museum ini menempati sebuah gedung yang dikenal dengan nama Gedung RE Mata Dinata. bangunan berbentuk rumah tinggal dengan 6 pilar besar berornamen gaya Eropa di bagian teras bangunan. Dari depan bangunan, terlihat satu pintu utama di tengah depan bangunan, dan dua pintu kecil pada sisi kiri dan sisi kanan bagian teras bangunan. Terdapat pula dua jendela kayu berukuran 1x2 meter yang berarsitektur zaman kolonial Belanda, tepat di sisi kiri dan kanan pintu utama gedung RE Marta Dinata ini.
0: Saya Mayor Jajat Sudrajat, NLP 17058P. Jabatan saya sebagai Kasub Binpuan Dispot Mar Lantamal 6 dan juga menjabat rangkap sebagai Kepala Museum RE Marta Dinata. Gedung ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dengan menggunakan tenaga masyarakat lokal. Pondasi bangunan dibuat dengan tinggi sekitar 1,5 meter dengan tinggi bangunan sekitar 11 meter. Bangunan gedung RE Marta Dinata ini adalah awalnya diperuntukkan sebagai rumah pribadi kolonial Belanda.
1: Awalnya bangunan ini diperuntukkan sebagai rumah tinggal administrator Belanda sekaligus kantor dengan pembagian ruangan layaknya kediaman pada masa kolonial Belanda. Sementara itu, saat ini semua ruangan di bangunan ini difungsikan sebagai tempat penyimpanan benda-benda bersejarah yang berkaitan dengan keberadaan Lantamal 6 dan juga TNI Angkatan Laut di Makassar dan wilayah timur Indonesia.
0: Bangunan gedung RE Marta Dinata ini terbagi atas beberapa bagian. Di bagian depan gedung ini dapat kita lihat 6 pilar yang berdiri kokoh di bagian teras. Sementara tulisan besar RE Marta Dinata terpampang tepat di bagian tengah depan gedung ini. Di bagian atap gedung RE Marta Dinata terdapat ornamen unik bersusun dua berwarna putih dengan tulisan Anno 1933 yang artinya didirikan pada tahun 1933. Bangunan yang awal peruntukan digunakan sebagai rumah tinggal sekaligus kantor ini memiliki pembagian ruangan layaknya kediaman presiden pada zamannya. Ada 11 ruangan di dalam gedung ini dengan ukuran yang bervariasi.
1: Perjalanan panjang bangunan yang berusia 88 tahun telah terukir dan membekas di setiap sudut ruang yang membisu menatap benda-benda bersejarah TNI Angkatan Laut di wilayah timur Indonesia. Silih berganti, penghuni dari bangunan ini memanfaatkan sekaligus merawat keberadaannya. Mulai dari kolonial Belanda di akhir masanya, hingga suku Tionghoa, mereka meninggalkan jejak ornamen khas yang bisa ditemui di salah satu bagian bangunan ini.
0: Pada bagian belakang gedung ada tangga atrap yang mengarah ke bangunan di belakang gedung dengan ornamen khas Tionghoa. Pada sisi kiri dan kanan tangga menandakan dulunya bangunan ini sempat juga digunakan oleh suku Tionghoa. Bangunan di belakang gedung ini merupakan rumah tinggal untuk petugas kerumahtanggaan ketika itu. Dilengkapi dengan fasilitas MCK dan sumur tua yang sampai sekarang masih dimanfaatkan airnya untuk kebutuhan sehari-hari kawasan museum RE Marta Dinata. Keberadaan gedung ini sangat vital karena berada dekat dengan pelabuhan Potere yang ketika itu merupakan urat nadi perdagangan bangsa Eropa yang didominasi oleh Belanda. Tidak menutup kemungkinan bangunan gedung RE Marta Dinata ini memiliki keterkaitan fisik dengan bangunan zaman kolonial lainnya di Makassar. Semisal Menteng Fort Rotterdam, gedung balai kota yang sekarang juga dialihfungsikan sebagai museum kota dan beberapa bangunan zaman kolonial lainnya. Namun tentunya hal ini membutuhkan penelitian lebih lanjut dari para sejarawan di Sulawesi Selatan.
1: Kita berharap bangunan tua yang menjadi saksi bisu keberadaan masyarakat pesisir barat Sulawesi Selatan dapat terus tegak berdiri, menghadirkan kisah-kisah bagi generasi kita selanjutnya.

0: apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Rin, bisa minta tolong gak?
3: Minta tolong apaan dulu nih?
2: Lagi perlu duit nih, kapan ya kamu bisa lunasin utang?
3: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar hutang kemarin.
2: Rin, bisa ketemuan gak?
3: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
2: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
3: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
2: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
4: Hutang semudah meminjam,
5: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini.

0: Sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
0: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

0: Prin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Jadi gitu loh Lela. Cintan itu Cintan, Cintan.
1: Iya Cintan, Cintan.
0: Intan, Intan. Sini-sini kok dulu suruh sini. Duduk.
2: Gak apa-apa. Aku di sebelah sana aja.
0: Gak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu
0: sini.
1: Gitu loh Intan, sani kita duduk.
2: Yaudah lah.
0: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Sobat Budaya masih bersama di 92,5 FM Prambanan Makassar, tentunya masih di acara Siri Napace Senandung Lirik Laguna Pro 4C. Jadi yang mau bergabung boleh bergabung di 0811 400 9250.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
4: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
5: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
6: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300.000 tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Nomor antrian
4: 1.
3: Di loket
4: 1.
5: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
6: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
5: Males, ah. Nanti aja. Lagi bete.
6: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
5: Ya udah, aku sholat dulu ya.
7: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Dan sejatinya kita diciptakan sama.
8: Nomor antrian 2.
6: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: Lagi ngotak-ngatik aplikasi apa sih di handphone? Kok sibuk banget dari tadi?
1: Ya elah, jadul loh.
0: Lah, kok jadul?
1: Ya iyalah, masa kamu gak tahu sih? Ini aplikasi nguntungin. Kalau menang, aku bakal traktir seisi rumah kamu deh.
0: Ah, gak usah repot-repot deh. Mending jadul daripada harus judol, judi online. Syukur-syukur kalau menang. Kalau gak menang, kamu juga kan yang pasti rugi. Lagian, kamu juga harus tahu. Bagi pelaku judi online dapat dikenakan Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 2. Dan hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Emang kamu mau?
1: Ah, kamu cerewet banget sih. Ini nih kalah deh aku jadinya.
0: Nah, tuh kan.

0: Waratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, kembali kami hadirkan ke Waratna Pro 4. Serwit adalah makanan tradisional khas Provinsi Lampung berupa perpaduan ikan air tawar bakar atau goreng yang dicampur dan diaduk di bejek bersama sambal terasi, lalapan, serta pelengkap asam segar seperti tempoyak, fermentasi durian, atau mangga muda. Lebih dari sekedar hidangan, kuliner ini memiliki nilai filosofi yang kuat melalui tradisi nyeruit, yaitu momen makan bersama keluarga besar atau masyarakat secara adat, pernikahan sebagai simbol kebersamaan, silaturahmi, dan gotong royong.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Kembali bersama di acara Dunia Wisata. Nah, Dunia Wisata pada kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal salah satu objek wisata yang ada di ujung Flores sana, yaitu Labuan Bajo. Labuan Bajo ini merupakan sepetak surga yang terletak di Indonesia Timur.

Nah, Sobat Budaya, berbicara tentang Labuan Bajo, Labuan Bajo merupakan sebuah surga tersembunyi yang ada di Indonesia bagian timur. Desa ini terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Barat dan dipisahkan oleh Selat Sape. Labuan Bajo adalah salah satu dari 5 destinasi super prioritas yang sedang dikembangkan di Indonesia. Destinasi ini merupakan gerbang menuju Taman Nasional Komodo yang menyimpan keindahan alam yang menakjubkan dan hewan purba yang mendunia, mulai dari hewan endemik Komodo di Pulau Rinca dan Pulau Komodo, deretan pulau eksotis, keragaman hayati bawah laut hingga pantai Aduhai, semua bisa Sahabat Budaya temukan dengan memulai perjalanan di Labuan Bajo.

1000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Celebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan

Nah, sahabat budaya, menikmati pemandangan langit senja juga bisa menjadi cara lain menikmati Labuan Bajo. Spot strategis untuk menikmati keindahan senja ini berada tak jauh dari Bandar Udara Internasional Komodo. Nah, sahabat budaya dapat memilih destinasi Bukit Cinta, kemudian ada Puncak Amelia dan Puncak Sylvie untuk mengabadikan langit senja yang menenteramkan jiwa. Ada juga Gua Rangko yang memiliki pesona bak oasis dengan kolam air asinnya yang begitu menyejukkan.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Sahabat Budaya masih bersama di informasi wisata. Masih kita membahas tentang objek wisata Labuan Bajo. Nah, kalau sahabat budaya ingin berpetualang di Labuan Bajo, trekking singkat ke air terjun Cunca Wulang bisa menjadi pilihan. Dan jangan lewatkan juga pengalaman seru menjajal life on board, yaitu mencoba tinggal di kapal pinisi selama beberapa hari sambil berlayar, mengunjungi pulau-pulau yang indah, dan bisa juga menyelam untuk melihat keindahan bawah laut Labuan Bajo yang istimewa. Nah, sahabat budaya, Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo, satu entitas yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling terhubung sehingga ketika sahabat budaya ingin mengunjungi Taman Nasional Komodo, untuk mencapai ke sana, sahabat budaya bisa menggunakan kapal feri atau kapal cepat. Ada banyak pilihan keberangkatan, mulai dari pagi hingga sore hari.

ke Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Sahabat Budaya masih bersama di informasi wisata. Masih kita membahas tentang objek wisata Labuan Bajo. Nah, Sahabat Budaya, Taman Nasional Komodo yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1991 ini terdiri dari Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan beberapa pulau lain di sekitarnya. Kehadiran Komodo atau Veranus komodensis merupakan kadal raksasa di dunia ini pertama kali diliput dalam jurnal ilmiah pada tahun 1912. Nah, Sahabat Budaya, jurnal tersebut ditulis oleh Pieter Antonio Quenes, Direktur Museum Zoologi Bogor. Penemuan tersebut menjadi awal mula eksistensi Labuan Bajo di mata dunia karena banyak turis dan ilmuwan yang datang untuk melihat langsung ora atau sebutan Komodo dari warga lokal tersebut. Sahabat Budaya,

tradisional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

0: Sahabat Budaya, masih berbicara tentang Pulau Komodo dan juga Labuan Bajo. Nah, ketika Sahabat Budaya berada di Taman Nasional Komodo, akan disuguhkan beberapa atraksi yang menakjubkan. Salah satunya adalah berfoto bersama Komodo. Nah, ini akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan seumur hidup, yaitu berfoto bersama hewan langka yang hanya ada di Indonesia.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
0: Nah, Sahabat Budaya, selain Komodo, Taman Nasional ini juga terkenal akan panoramanya yang mempesona. Sobat Budaya yang hobi fotografi wajib memasukkan beberapa spot di sini sebagai tempat berfoto. Sebut saja Pulau Padar yang ikonik dengan pulaunya yang berbentuk perbukitan serta gradasi laut biru latar belakang. Kemudian ada Pulau Kelor, juga tidak kalah keren. Pemandangan pulau dan laut biru jernih dari puncak Pulau Kelor terlalu indah untuk dilewatkan.

Sahabat Budaya masih bersama di informasi wisata. Masih kita membahas tentang objek wisata Labuan Bajo. Nah, sahabat budaya, spot lain yang tidak boleh ketinggalan yaitu Fin Beach yang terkenal dengan sebagai pantai merah oleh masyarakat lokal. Nah, sahabat budaya tahu nggak? Warna merah pantai ini ternyata berasal dari hewan mikroskopis dan pecahan batu karang berwarna kemerahan di sekitar pesisir pantai. Nah, sahabat budaya nih, yang ingin misalnya datang ke Labuan Bajo, Anda ingin membawa buah tangan sepulang dari Labuan Bajo, ada beberapa souvenir khas yang tak boleh ketinggalan. Salah satunya adalah kain songke khas Tanah Manggarai. Kain ini umumnya berwarna dasar hitam dengan beragam motif warna-warni di atasnya. Sama halnya dengan kain Nusantara lain, motif kain songke sangat beragam dan memiliki makna tersendiri. Nah, ada beberapa motif kain songke yang perlu sahabat budaya ketahui, yaitu ranggong atau laba-laba. Ini menyimpulkan kejujuran dan kerja keras. Kemudian ada motif wela kayu atau bunga kapuk yang bermakna berkaitan manusia dengan alam sekitarnya. Terus ada motif wela runu atau bunga runu yang melambangkan bahwa orang Manggarai bagaikan bunga kecil namun menjadi sumber keindahan. Kemudian ada antala atau bintang yang bermakna harapan dan doa baik. Terus ada jui atau garis-garis batas yang memiliki filosofi mendalam bahwa semuanya ada batas akhirnya. Nah, sahabat budaya, Anda bisa mampir ke pusat oleh-oleh yang terletak di depan Bandara Udara Internasional Komodo untuk mendapatkan kain songket ini. Beberapa kuliner khas Kabupaten Labuan Bajo yang menggoyang lidah juga bisa sahabat budaya jadikan sebagai oleh-oleh. Seperti kopi Manggarai yang terkenal dengan cita rasa pahit yang unik. Ada roti kompiang yang terbuat dari terigu dan teburan wijen di atasnya. Ada juga cemilan yang terbuat dari olahan tepung beras dan kelapa parut bernama rebok. Nah, sahabat budaya, itulah hal-hal yang perlu sahabat budaya ketahui tentang Labuan Bajo. Selain bisa mengetahui apa yang menarik di Labuan Bajo, Anda juga bisa mengabadikan momen pemandangan dan suasana Labuan Bajo melalui gawai atau kamera Anda. Sampai di sini kebersamaan kita di acara Dunia Wisata. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu kasiran minadh-dhann. اجتنبوا كثيرا من الظن.

أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari berprasangka. Sesungguhnya sebagai orang-orang yang beriman,

0: Jangankan mau menggibah, mencari-cari saja kesalahan saudara kita sendiri, itu sudah dosa besar, coy. Apalagi kalau kita mau menceritakan aib saudara kita sendiri. Ini kan fenomena yang terjadi sekarang. Senang cari-cari kesalahan orang, padahal dia tidak mencari-cari kesalahan diri sendiri. Hey, saudara-saudaraku semua, lebih bagus cari kesalahan sendiri daripada mencari kesalahan orang lain. Karena itu adalah sebagian dosa besar. Dan yakin dan percaya, di yaumil akhir nanti habis pahalamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di yaumil akhir nanti itu akan datang semua orang yang pernah kau zolimi, yang pernah kau cerita aibnya orang, yang pernah kau sakiti hatinya orang, yang pernah kau tampar, yang pernah kau keluarkan darahnya, maka itu akan datang kepadamu semua dan akan menuntut kepada Allah. Habis pahala kita, karena pahala kita dipakai untuk membayar. Oke coy, koreksi diri kita, insya Allah akan jauh lebih baik.
1: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan senantiasa minimal kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga minimal kita mengucapkan salam dan salawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Berbicara tentang kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah diberitakan baik secara tertulis maupun tersirat di dalam kitab-kitab sebelumnya, baik kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Dalam kitab-kitab itu telah diisyaratkan bahwa akan datang seorang utusan Allah, seorang nabi sebagai penutup para nabi dan rasul. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini, saat ini, kita memperingati kehadirannya di muka bumi ini sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh tauladan bagi seluruh umat manusia. Bahkan alam semesta tunduk akan risalah yang dibawa olehnya. Kaum muslimin, lalu apa yang bisa kita ambil setiap tahun kita memperingati kelahirannya? Kita memperingati hari kedatangannya di muka bumi. Apa yang bisa kita lakukan? Di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Ali Imran ayat 31, surah yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menyimak firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, maka ada beberapa yang perlu kita lakukan ketika kita memperingati hari lahirnya, hari kedatangannya di muka bumi sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Khataman nabi, penutup para nabi. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita memperingati hari kelahirannya? Yang pertama, kita mencintai dan mengingat jasa-jasa beliau, jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Melalui siapa kita mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau bukan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Dalam hadisnya, Rasulullah berkata, "Kalian masuk surga bukan karena salatmu,
bukan karena ibadahmu, dan bukan pula karena aku. Tetapi kalian masuk surga adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalam rangka mencintai dan mengingat jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana Anda tahu cara beribadah kepada Allah kalau bukan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti para ulama sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah, al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Bagaimana kita tahu beribadah kalau bukan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dalam sabdanya, wasallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Rasulullah memberikan contoh bagaimana beribadah kepada Allah, terutama ibadah sholat. Rasulullah memberikan contoh mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Karena perintah sholat di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara detail bagaimana cara melaksanakan ibadah sholat itu. Lalu kita mengetahui apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabdanya yang saya sampaikan tadi, sallu kama raaitumuni usalli. Dan salatlah sebagaimana kamu melihat aku salat. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah. Lalu apalagi ketika kita memperingati lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperingati kedatangannya di muka bumi sebagai contoh, sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan? Yang kedua adalah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, seluruh perintah Allah di dalam Al-Quran, perintah melaksanakan sholat, perintah mendirikan sholat, perintah membayar zakat, menunaikan zakat, perintah melaksanakan ibadah haji, dan lain sebagainya, termasuk perintah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian perintah Allah di dalam Al-Quran, hanya satu perintah yang dicontohkan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Semua ibadah diperintahkan tidak ada contohnya kecuali selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Di akhirat nanti ada orang yang lebih banyak timbangan atau amal kebajikannya, lebih berat timbangan kebaikannya, lebih banyak amal solehnya, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah. Siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan, yaitu surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan siapa yang lebih ringan timbangan kebajikannya atau lebih berat timbangan keburukannya, maka dia akan dicampakkan ke dalam neraka hawiyah. Tetapi ketahuilah bahwa ada orang yang kebaikan dan keburukannya sama banyaknya, sama beratnya. Pahala dan dosanya sama banyaknya, sama beratnya. Maka yang dia tunggu di persimpangan jalan itu
antara surga dan neraka adalah dia menunggu syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah. Ketika kita berada di persimpangan jalan, kita menunggu syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu syafaat? Rasulullah minta kepada Allah agar diberikan ampunan, agar kita diampuni dan segera dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Mengikuti sunnahnya. Setiap perintah dan larangan di dalam Al-Quran dilaksanakan mendapat pahala bila perintah itu wajib. Meninggalkannya berdosa. Tetapi ada juga perintah bila dilaksanakan mendapat pahala. Ditinggalkan merugilah kita. Yaitu apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perintah sunnah yang dicontohkan, dilakukan, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik melalui hadis qauliyah perkataannya ataukah hadis sunnah fi'aliyah melalui perbuatannya ataukah hadis atau sunnah takririyah melalui pengakuan Rasulullah atas perbuatan para sahabatnya. Ini yang menjadi acuan kita bahwa ketika kita melaksanakan mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa bahwa kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Apakah itu melalui perkataannya, perbuatannya, maupun pengakuannya. Yang ketiga, yang keempat, melestarikan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan manusia yang paling berpengaruh di muka bumi ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan membawa kitab suci Al-Quran yang telah diwahyukan kepadanya melalui malaikat Jibril. Tugas beliau adalah menyampaikan ke seluruh umat manusia tanpa memandang manusia apakah itu sudah beragama maupun yang belum beragama. Mereka pantas mendapat pesan atau dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Yang kelima atau yang terakhir, apa yang harus kita lakukan ketika kita memperingati atau pelajaran apa, hikmah apa yang bisa kita ambil dari setiap memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menjadi panutan, menjadi uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik bagi seluruh umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disegani oleh kawannya maupun lawannya. Kenapa? Karena beliau ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejajar, maksimal sejajar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menyebut nama Allah, maka di situ ada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan namamu. Artinya Rasulullah itu dimuliakan dan ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah dipuji langsung oleh Allah karena akhlaknya. Wa innaka la khuluqin azim.
Sesungguhnya engkau mempunyai budi pekerti yang agung, yang mulia, yang tinggi. Dengan demikian, di hadapan manusia, Allah memberikan satu petunjuk. Ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dilarang meninggikan suara melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Makna ini adalah jangan mengatakan sesuatu dengan mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal itu bukan berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, merasa lebih pintar, lebih cerdas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ummi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ummi. Bukan berarti bodoh. Di hadapan malaikat Jibril dia berkata, "Ma ana biqari," saya tidak bisa baca. Itu bukan berarti Nabi tidak bisa membaca. Hanya saja Nabi memperlihatkan dirinya rendah di hadapan mereka atau orang-orang yang lebih tinggi. Di sini dimaksudkan adalah Allah dan para malaikat-malaikatnya, bukan di hadapan sesama manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh akhlak bahwa di hadapan Nabi jangan kamu tinggikan suaramu. Mengatasnamakan Nabi padahal bukan dari Nabi. Dan merasa lebih cerdas, lebih pintar daripada Nabi. Ini yang bisa kita lakukan atau bisa ambil dari pelajaran memperingati lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakan? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada beberapa fungsi berpakaian. Di antaranya, menutup aurat. Disebutkan bahwa pakaian berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat pandangan orang yang bukan muhrimnya. Selanjutnya adalah perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai rishan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang, tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik, tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh, tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki, menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri, dan juga pamer.

0: Baratna Pro 4.
1: Selamat berdaya, kembali kami hadirkan Baratna Pro 4. Kali itu adalah hidangan sup tulang kaki sapi tradisional khas suku Kaili dari Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, yang menyajikan potongan tulang lutut sapi berbalut daging empuk dan kaya akan sumsum tulang di dalamnya. Hidangan legendaris ini memiliki ciri khas kuah bening bercita rasa sangat pedas, gurih, dan asam segar, didapatkan dari racikan bumbu sederhana berupa cabai rawit, hijau, serta perasan buah asam Jawa muda yang direbus bersama dengan daging.
0: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Pro 4 Makassar.
1: Pro 4 Makassar.
0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di acara apresiasi budaya lokal. Dan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana tolak bala di tangan ibu dalam menyalakan kearifan lokal, mengembalikan kehadiran ritual Mapangiso dalam budaya penyembuhan Bugis. Dan sahabat budaya, di malam hari ini kita akan bersama dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Unhas, Ibu Prof. Dr. Gusnawati M.Hum. Kita akan membahas tentang seperti apa tolak bala ini dan kearifan lokal, yaitu metode penyembuhan Mapangiso. Kita sudah tersambung lewat Zoom. Kita sapa dulu beliau, Ibu Prof. Dr. Gusnawati M.Hum. Assalamualaikum, selamat malam Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, gimana kabar tak? Sehat-sehat di?
1: Alhamdulillah, insyaallah.
0: Ya, senang sekali Ibu Prof. Malam hari ini kita kembali berjumpa di acara apresiasi budaya lokal. Dan tentunya ini kita akan membahas tentang ritual Mapangiso ya, yang mana dalam masyarakat Bugis dikenal sebagai pengobatan alami yang dilakukan oleh orang tua, khususnya seorang ibu ya. Bagaimana memberikan ramuan-ramuan kemudian disusap ke orang yang sakit, mungkin anaknya. Mungkin ada sedikit pengantar dulu dok seputaran tolak bala ini, silakan.
1: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 4 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Malam ini kita akan bicara tentang sebuah ritual yang mungkin pernah Anda saksikan. Judulnya tolak bala di tangan ibu, menyalakan kearifan, mengembalikan kehadiran. Mungkin Anda masih ingat siapa di antara pendengar yang waktu kecil dulu saat sakit, ibu atau nenek melakukan sesuatu yang khusus. Sesungguhnya ini bukan sekedar obat, tetapi merupakan prosedur tertentu, mungkin ada yang dibakar, ada doa yang dibaca, ada langkah-langkah yang diikuti dengan khusyuk. Dan entah kenapa setelah itu kita merasa lebih baik. Malam ini kita akan menyalakan kembali dua hal. Pertama, kearifan yang nyaris padam dari ingatan kita. Kedua, dan ini yang akan kita temukan bersama, kehadiran yang nyaris hilang dari cara kita merawat orang yang sakit itu. Izinkan saya mulai dari pengalaman saya sendiri saat saya masih kecil. Ketika saya sakit yang asa sudah berhari-hari tak kunjung sembuh, meski sudah diberi obat, maksudnya yang diminum dari dokter, dan kemudian ibu mengambil inisiatif membakar daun-daun tertentu sambil membaca doa, ya, sambil membaca doa.

0: dan kemudian daun itu yang sudah dibakar masukkan dalam baskom yang kemudian dimasukkan dalam panci yang kemudian ada baskomnya. Kemudian entah bagaimana air yang di dalam baskom itu terisap dalam panci itu. Dan menurut ibu itu adalah tanda yang baik. Ya, kemudian bertahun-tahun kemudian saya menyadari bahwa ini adalah suatu yang saya rindukan dari ritual itu. Sungguhnya mungkin bukan airnya yang menjadi obat, tapi ibu yang hadir penuh di samping saya yang melakukan suatu proses penyembuhan, kehadirannya di samping saya itu menyembuhkan saya. Dan itulah yang akan saya sampaikan malam ini, betapa kehadiran itu sangat membuat tenang anak-anak ketika kita mengalami misalnya rasa sakit.
1: Ya.
0: Saya lanjut ya, apa ya?
1: Ya, bagaimana Bu Prof, sudah terdengar suara saya?
0: Oh iya, terdengar.
1: Ya, baik. Memang kalau kita lihat bahwa memang orang-orang dulu itu sejatinya ketika ada anak kecilnya sakit, itu tangan seorang ibu telah yang membalurkan ramuan khusus, dok ya, Prof ya, sambil berbisik doa mungkin. Mungkin doanya itu dalam bahasa Bugis atau ada ritual-ritual yang memang dilakukan sehingga memang ini secara alami. Jadi kalau dilihat dari sisi ritual Mapangiso ini sejatinya jauh lebih dari sekedar pengobatan fisik, Prof ya. Iya, mungkin seperti apa sebenarnya itu?
0: Iya. Terima kasih banyak, Pak ya, Pak Ruslan ya.
1: Iya.
0: Kan begini, di dalam tradisional orang Bugis itu kan ada yang disebut Lasa Watakale.
1: Iya, Lasa Watakale.
0: Ya, Lasa penyakit, Lasa paragiagi, Lasa fisik tadi ya, Lasa paragiagi itu biasanya dikaitkan dengan guna-guna. Dan ada juga Lasa Tosundra. Ya, Lasa Tosundra itu akibat ancaman atau gangguan makhluk halus. Dari tiga metode pengobatan dikenal itu misalnya kan ada Pak Bura ya. Ada Pak Bura, mantra atau doa yang disebut Pak Japi. Kemudian ada juga dengan cara pijat. Dan kemudian ada juga ritual tolak bala. Nah, untuk mengusir penyakit ini kan dilakukanlah suatu ritual ya. Nah, kemudian kan saya sudah sebutkan tadi bahwa sungguhnya ibu atau nenek yang melakukannya ya. Mungkin ketika kita mengingat hal ini, mungkin Pak Ruslan pernah juga waktu
1: iya,
0: kecil.
1: Betul. Kalau demam itu langsung isadoi sama ibu. Pokoknya ada daun-daun yang dimasukkan dalam air, kasih minyak, terus disapui ke kepala, itu enak sekali dirasa dok ya, Prof ya. Masal sedih penedeng ya.
0: Iya. Ya, jadi itu kan disebut mapengiso.
1: Iya.
0: Jadi mapengiso itu kan dalam bahasa Indonesia itu isap. Jadi mengisap
1: hawa panas.
0: Mengisap mengeluarkan hawa panas atau dengan jadi misalnya dengan cara vakum ya. Kalau kita kan mengiso itu vakum ya.
1: Vakum.
0: Jadi tujuannya adalah mapasoro lasa. Jadi mapasoro lasa membuat penyakit itu mundur ya. Dengan tadi ramuan yang tadi ya. Jadi sesungguhnya yang menarik di sini menurut saya adalah ketika saya di kampung waktu saya masih kecil itu kan memang pakai daun-daun kering ya. Tapi ketika pindah ke kota, ke Makassar maksud saya, dan ibu saya ikut juga ketika karena kebetulan saya anak tunggal dan kemudian sudah bercerai sama orang tua, bapak sama bapak saya, jadi ibu saya ikut juga sama saya. Jadi padahal ini kan sudah punya anak juga, nah sudah dewasa, dan hal itu kan bukan apa namanya, bukan ritualnya yang sudah mulai lenyap, tetapi itu artinya mengalami adaptasi. Jadi ketika daun-daun itu diganti dengan kertas-kertas ya, kemudian wadah yang dari panci tanah itu diganti dengan panci logam, dan kemudian itu tetap dilakukan, itu alhamdulillah tetap saya merasa lebih baik. Dan yang menariknya di sini karena ketika saya sudah menikah dan kemudian pernah saya pergi mengikuti suami di tempat
1: tugas
0: tugasnya, dan kemudian saya sakit juga, flu berapa panas-panas begitu selama seminggu minum obat. Yeah. Kenapa saya merasa belum baik ya? Dan ternyata saya balik ke rumah dan kemudian ibu hadir di samping saya bertanya dengan mengelus-ngelus, itu saya merasa lebih baik. Berarti sesungguhnya ya, jadi di sini kita lihat bahwa kehadiran jadi seorang ibu hadir di sisi anaknya dengan penuh perhatian itu sangat penting di dalam membuat tenang dan dalam menyembuhkan. Yeah. Nah, itu yang saya maksud. Misalnya kita lihat hari ini kan ibu hadir samping anaknya, tetapi tangannya juga scrolling
1: HP.
0: Scrolling HP dan mungkin anaknya merasa secara psikologi ya, ya secara hati bahwa ibunya tidak bersamanya.
1: Yeah.
0: Dan di sini penting kita bersama anak ketika memang harus bersama anak. Jadi mungkin bukan kuantitasnya tetapi kualitasnya.
1: Ya, jadi ini hanya tidak hanya sekedar ritual pengobatan, tetapi di situ ada ikatan batin keluarga.
0: Ya, Prof, ya ada. Ya,
1: sentuhan betul. Jiwa dari orang tua, kehangatan yang dari tangan para ibu, ini menjadikan kearifan leluhur ini tetap menyala dan tak lekam oleh waktu. Nah, kalau misalnya kita lihat sebenarnya ini ritual Mapangiso ini, apakah memang setiap ibu itu punya kemampuan hal tolak bala ini sendiri, atau memang ada memang diajarkan secara turun-temurun ini, Prof, sehingga ketika anak sudah menjadi ibu lagi, itu dia mampu menerapkan ke anak-anak selanjutnya, itu, Prof.
0: Menarik pertanyaannya, Pak Ruslan. Tidak diajarkan, tapi artinya dengan melihat. Nah, saya misalnya kan tentu saja tadi kan saya sudah katakan bahwa bukan Mapangisonya menurut saya menyembuhkan. Dan kemudian saya membaca referensi ya. Referensi kan saya baru menyadari bahwa sungguhnya yang menyembuhkan itu adalah kehadiran. Dan saya baca referensi bahwa ternyata memang ada penelitian para ahli dalam masalah seperti ini, bahwa kehadiran itu sangat menenangkan jiwa. Jadi bukan hanya kepada anak-anak, tapi kepada orang dewasa sekalipun. Misalnya kita hadir di sampingnya dengan menggenggam tangannya, dengan hadir berbicara, mendengarkan apa keluhannya, itu sangat menenangkan dan menyembuhkan. Gitu. Jadi bukan Mapangisonya sesungguhnya, walaupun secara secara sains ya kita bisa melihatnya bahwa ini ada dan apa ada oksigen yang habis dalam panci sehingga api padam di dalamnya, kemudian air tertarik, kemudian tekanan air yang terdorong keluar, air yang keluar kembali itu yang disepuhkan ke kepala tadi dan membuat lebih baik. Itu bukan sihir.
1: Tapi ini yang menarik, Prof. Saya ini tertarik juga karena kan tradisi atau ritual Mapangiso ini itu identik dengan sosok ibu, bukan seorang ayah. Apakah memang tangan dari ibu itu yang memiliki kasih sayang yang luar biasa sehingga itu tadi Mapangiso ini lebih banyak pelakunya adalah seorang ibu?
0: Ya, saya kebetulan saya tidak pernah ayah saya melakukan begitu. Mungkin memang kan ibu dengan anak itu kan memiliki kedekatan psikologis ya yang sangat ini yang sangat dekat, utamanya di saat memberikan ASI ya, memberikan ASI itu kan sesungguhnya pengobatan. Pengobatan ASI itu kan tidak bisa dibandingkan dengan apapun ya, itu adalah makanan khusus untuk bayi yang memiliki semua zatnya mungkin ya, dan itu dengan memberikan ASI kehadiran itu sudah menyembuhkan juga, menenangkan jiwa anak yang sedang misalnya mungkin takut atau bagaimana.
1: Baik Prof, sebentar kita lanjut, kita break dulu sejenak, kita dengarkan dulu satu persembahan lagu berikut ini.

0: filosofi dan estetika tersirat dalam Aunan Pengantar Tidur, Yabe Lale. Pesan kebudayaan, kehidupan sosial, dan karakter peradaban melekat dalam setiap bait di dalam lirik lagu Yabe Lale. Yabe Lale dijadikan lagu pengantar tidur yang dahulu digunakan untuk menidurkan anak yang berisi harapan, pesan, dan filosofi kehidupan. Tercipta dari keikhlasan doa seorang ibu dan dinyanyikan dengan syahdu untuk mendoakan anak agar panjang umur, tercapai segala yang dicita-citakan. Yabe Lale, sastra lisan kuno, tradisi Sulawesi Selatan.
1: Ya, sahabat budaya, kita lanjut lagi kebersamaan kita di apresiasi budaya lokal. Masih tersambung dengan Bu Prof. Gusnawati. Dan tadi kita banyak mengangkat terkait dengan kearifan lokal Bugis, yaitu tradisi Mapangiso. Nah, Prof, kalau melihat tadi bagaimana kebudayaan Bugis memandang dampak emosional atau batiniah pada anak yang tumbuh dengan tradisi sentuhan ibu melalui tradisi Mapangiso ini, apakah di setiap daerah itu punya cara tersendiri nih? Di wilayah daerah Bugis itu masing-masing punya cara tersendiri dalam hal variasi pengobatan tradisional ini, Bu Prof, silakan.
2: Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sebelum saya presentasi malam ini, sebenarnya saya sudah melakukan semacam survei kecil sama mahasiswa saya yang dari berbagai daerah. Ada dari Wajo, ada dari Bone, dan bahkan ada dari Bugis wilayah Barat, misalnya Sinjai dan seterusnya. Itu saya tanya-tanya apakah mereka mengenal Mapangiso, dan ternyata mereka mengenal. Dan rata-rata mereka juga pernah melihat ibunya atau neneknya melakukannya untuk sebagai ikhtiar. Jadi ini adalah ikhtiar untuk menyembuhkan bagaimana misalnya kalau anak-anak sudah dilakukan suatu pengobatan tapi belum nampak hasilnya. Jadi ini adalah ikhtiar, ya, bukan sesungguhnya sesuatu sebagai obat, tapi ikhtiar untuk bagaimana menyembuhkan anak itu. Dan kita lihat bahwa seperti yang diakui oleh mahasiswa saya, karena saya kan artinya sekarang sudah bukan lagi anak-anak, dan saya tanya-tanya mereka, dan mereka merasakan lebih baik setelah itu. Dan tadi juga Pak Ruslan mengatakan, ya kalau memang ibu yang melakukan untuk kita, kita merasa tenang. Ini sesungguhnya mungkin memang cocok yang bilang para ahli bahwa perhatian itu sangat penting, artinya bagi batin kita, ya. Jadi ketika kita merasa tenang, ya, kita merasa tenang ketika seseorang memperhatikan kita, utamanya ibu. Jadi demikian.
1: Iya. Jadi ini hanya tidak hanya sekedar ritual, ya, tetapi lebih pada menghidupkan hubungan emosional, ya, dengan anak itu sendiri. Nah, kemudian ini Bu Prof, terkait dengan pengobatan atau ritual Mapangiso ini, apakah seorang ibu itu ada semacam pemalinya atau pantangannya, atau mungkin syarat khusus yang harus dipatuhi sebelum ataupun sesudah melaksanakan Mapangiso ini?
2: Sepanjang saya lihat itu tidak ada pantangannya, ya. Bahkan seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa ada bahkan daun-daun itu diganti kertas, ya. Dan kemudian panci tanah diganti dengan panci ini metal dari yang kita lihat sekarang. Dan ini sebetulnya mungkin merupakan semacam prinsip vakum, ya, fisika sederhana, ya. Fisika sederhana, misalnya api membakar daun kertas, daun atau kertas, kemudian oksigen dalam panci habis, ya, dan kemudian tekanan udara di dalam panci itu turun, kemudian secara otomatis vakum di dalam panci itu terbentuk, dan tekanan luar lebih tinggi, dan kemudian air terdorong masuk panci. Dan seperti yang tadi saya katakan bahwa ini bukan sihir, tetapi Artinya kan ibu merasa, oh ini sudah diminum airnya. Itu kata-kata ibu saya dulu. Yeah, yeah. Dia bilang, oh, sudah diminum airnya. Jadi dia bilang, sorono lasa. Jadi dia mengatakan sesuatu semacam doa.
1: Mantra. Bugis.
2: Ya, mantra Bugis. Sorono lasa, karena sudah diminum. Jadi datang meminum di sini. Jadi seakan-akan ada yang butuh air. Mm-hmm. Kemudian dilakukan itu. Dan kemudian setelah air itu lenyap dan artinya diminum oleh yang tidak dilihat itu, dan kemudian setelah itu airnya dijadikan obat setelah dimuntahkan kembali. Jadi yang akan airnya keluar setelah mungkin sekitar 10 menit berada di dalam panci itu. Dan saya juga sering melihat dulu kadang-kadang memang airnya tidak masuk. Itu yang agak mengherankan, karena dengan cara yang sama itu airnya tidak masuk. Ya, ada juga artinya masuk habis memang. Dan itu ditelungkupkan panci itu di situ, dan kemudian tunggu airnya keluar. Ya begitu. Jadi ini.
1: Tapi kadang pernah juga saya alami ini, dok, prof ya. Waktu saya kecil kan itu sering step, saya ingat sekali itu ketika saya step itu panasnya tinggi, lahirnya naik mata. Itu biasanya kalau orang tua sudah usap-usapkan begitu, memang belum terkendalikan, biasanya itu langsung meminta bantuan khusus dari Sandro Ana. Nah, jadi ada dukung yang biasa itu memang keahliannya itu mengusir apalah ya, panas dalam tubuh. Dia menggunakan media api, saya lihat, dan air. Nah, mungkin itu, apakah itu juga bagian dari tradisi Mapa Ngiso ini?
2: Ya. Saya kira demikian, cuma mungkin ibunya Pak Ruslan tidak mengerti Mapa Ngiso, sehingga dia memanggil Sandro Ana khusus. Dari tadi pertanyaannya bahwa apakah ini diturunkan, diajarkan. Saya tidak diajarkan, tapi saya melihat
1: langsung.
2: Melihat langsung. Jadi dengan demikian saya bisa menirunya, dan itulah caranya kan orang Bugis, orang dulu kan mengajar lewat artinya dengan melakukan sesuatu, dia tidak bicara, tetapi kita bisa mengambil pembelajaran dari apa yang sudah dilakukan.
1: Itu kalau di prosesnya itu, Bu Prof, itu ramuan itu diusap dari mana saja dulu itu? Apakah mulai dari ubun-ubun lalu menjalar ke pesendian, atau seperti apa, hanya sekedar media saja ya, air itu tadi?
2: Ya, media itu kan, air itu tadi kan dianggap sesuatu yang memiliki penyembuh ya. Walaupun saya menyadari bahwa ini kehadiran yang menyembuhkan, tetapi ibu saya itu mulai dari kepala mengusapnya, kemudian karena saya sering juga dingin lututnya, dingin kakinya, dan kemudian itu diusaplah ke sana. Jadi hal-hal yang dianggap mengalami gangguan itu yang diberikan. Dan pada saat melakukan itu kan diberikan doa ya. Jadi mungkin doanya seperti yang kita tahu kan, Al-Fatihah kan merupakan memang sifat yang banyak obat. Obatnya dia memang memiliki semacam rukyah ya, dan itu disadari bahwa dengan Al-Fatihah kan memang penyembuh ya. Jadi walaupun mungkin kita menganggap penting, tapi Al-Fatihah enggak kan, sholat kita enggak sah kalau tanpa baca
1: Al-Fatihah.
2: Jadi Al-Fatihah gitu.
1: Itu doanya tadi ya, bahasa Bugis ya, ucapan-ucapan mantra-mantranya itu tadi ya, sambil usap-usap.
2: Ya kalau ibu saya seperti bicara sih, seperti bicara kepada sesuatu. Bilang sorono, toh kurang itu minum. Dia seperti bicara, dan kemudian ya ketika mau diusapkan itu dia membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian Al-Fatihah. Dan kita ini kan sudah belajar doa-doa yang melebihi dari orang tua kita. Mungkin kita bisa tambah doa Nabi Ibrahim misalnya.
1: Iya, yang mau dibakar itu ya. Ada doa khusus yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian itu cara mengedukasi para ibu-ibu muda generasi milenial dan Gen Z saat sekarang ini, Bu Prof, supaya dia tidak memandang bahwa Mapa Ngiso itu hanyalah sebatas hal mistis atau kuno, tetapi melainkan sebagai bentuk ikatan kasih sayang bernilai budaya. kira-kira apa nih yang harus disampaikan ini supaya ibu-ibu zaman sekarang itu tetap memegang erat tradisi ini, karena ini kan sesuatu hal yang baik karena membentuk ikatan kasih sayang kepada anak. Itu seperti apa supaya tidak melihatnya wah ini mistis, ini kuno begitu. Gimana cara menyampaikan edukasi
2: ini,
1: itu?
2: Pertanyaan ini intinya sebetulnya ya. Jadi kita ini kan bicara tentu saja memiliki maksud ya. Jadi tidak ada bicara yang tidak ada ceritanya tuturan atau pembicaraan yang sesungguhnya netral. Kita yang hadir bersama di sini di Zoom ini kan sungguhnya terlihat bahwa kita mengemasnya dalam topik budaya, tetapi kita melihat apa sih hikmah di balik itu semua. Nah, jadi dengan kita saling bicara ini kan sungguhnya sudah melakukan suatu pembelajaran kepada adik-adik kita ya, atau anak-anak kita, bahwa apa yang telah dilakukan orang tua kita dulu itu kan bukan tanpa makna, tetapi justru memiliki makna walaupun dengan cara yang kita anggap sebagai mitos. Padahal sungguhnya kan memang apa yang dilakukan para orang tua kita kan adalah suatu perputaran ya, suatu hal yang diyakini dan berputar terus, dan tidak selamanya mereka bisa jelaskan. Tapi dengan kemampuan sekarang yang kita belajar, kita disekolahkan oleh orang-orang tua kita, walaupun mereka tidak belajar dulu karena zamannya juga, dan sekarang kita sudah belajar, kita bisa memahami sungguhnya apa sih yang dilakukan itu, apa makna dibaliknya, dan kita bisa menyosialisasikan hal seperti ini pada orang. Saya sangat setuju bahwa apa yang sudah dilakukan Pro 4 FM ini dengan menghadirkan setiap ahli dalam bidangnya untuk saling berbagi, ini adalah suatu usaha untuk mempertahankan hal yang baik. Terima kasih banyak Pak Ruslan.
1: Sama-sama Bu, karena sudah bersedia juga mengisi acara malam hari ini ya Bu Prok ya. Nah mungkin berkaitan dengan apa namanya ya, sekarang kan ini melihat pergeseran budaya sangat mulai kita lihat langkah praktek-praktek Mapangiso ini di tengah-tengah masyarakat modern Sulsel saat ini Bu. Bagaimana Ibu melihat pergeseran kelangkaan praktek ini? Apakah nanti ini mengancam hilang tradisi ini? Karena ini kan tadi bagus sekali maknanya, bagaimana membangun hubungan emosional, kemudian ada semacam nilai kasih sayang di dalamnya, dari tangan usapan ibu itu menumbuhkan interest terhadap si anak. Tapi sekarang itu tadi tangannya ibu lebih banyak scroll HP ketimbang ke sapu-sapu kepalanya anak ini Ibu.
2: Iya betul. Pertanyaan ini mendesak sekali ya. Pertanyaan Pak Ruslan itu sangat mendesak untuk bukan jadi jangan, walaupun pengisoknya misalnya hilang, tetap dan daunnya hilang, dan maksudnya kehadiran ritual ini hilang, tetapi janganlah waktu ibu bapak ibu habis untuk bekerja, karena sungguhnya kan kita ini ada kan akan dilanjutkan oleh anak kita ya. Jadi kita sekarang kita melihat waktu kita habis untuk bekerja, dulu kan waktu kita masih ada hari Sabtu misalnya, hari Minggu untuk rumah. Sekarang pekerjaan itu masuk ke kamar kita, walaupun malam-malam, walaupun sudah seharusnya tidur, ada lagi undangan ya. Jadi itu harus kita sadar bahwa ada masa-masa yang harus kita isi untuk anak-anak kita. Jadi maksudnya matikanlah HP-nya. Jadi matikan saja HP-nya supaya orang yang menghubungi itu mengetahui bahwa kita sesungguhnya lagi mode di rumah. Jadi mode tidak mau diganggu ya. Jadi harus hadir juga gitu di rumah. Kecuali memang kalau anak-anak kita juga sudah besar, sudah sibuk juga dengan kegiatannya, tetapi dengan sekali-sekali mengajaknya bersama, makan bersama di luar atau di mana, nah kita bisa mengetahui bahwa kita sesungguhnya saling ada, saling hadir, walaupun tidak selalu misalnya saling menyapa ya, harus kita merasakan bahwa kita ada untuk yang lainnya. Saya kira itu Pak Ruslan.
1: Kemudian ini paling terakhir Bu, bagaimana cara terbaik menyelaraskan kearifan lokal Mapangiso ini dengan pengobatan medis modern saat sekarang ini? Karena kan rata-rata itu banyak kan, apalagi di perkotaan ya, begitu anak sakit itu langsung biasanya dibawa ke paskes. Tapi ada juga mungkin yang masih ya tetap menggunakan dulu cara-cara lokal, kearifan lokal kepada anak ini ketika mengalami gangguan kesehatan gitu. Biasanya tetap dulu diupayakan dengan tradisi lokal ini Mapangiso ini Bu Prof.
2: Ya, betul. Ini sekarang kan memang apa ya, bahasa ketika anak sakit kan sangat sangat kita merasa gelisah ya.
1: Yeah.
2: Jadi saya tidak salahkan para ibu-ibu muda yang anak-anaknya sakit dan gelisah. Sungguhnya kan karena itu ya, tidak ada lagi perasaan memiliki, mungkin bukan memiliki.
1: Yeah.
2: Bagaimana kita sudah tidak tahu bagaimana menyembuhkan dengan rasa kasih sayang. Misalnya anak-anak demam ya, anak-anak demam itu kan juga dengan dipeluk erat ya. Badan kita yang normal bisa memindahkan hawa
1: panas,
2: auranya ke anak kita yang panas itu, dan dengan tadi dengan anak itu ditenangkan, yang ditenangkan semoga bisa sembuh. Jadi jangan langsung, mungkin kalau memang belum mendesak ya. Walaupun pasti dokter sangat penting ya.
1: Iya.
2: Memang zamannya sudah dokter ya. Tetapi kalau mungkin jangan panik lah. Jangan panik. Iya. Iya, jangan panik. Dan ASI tadi itu saya bilang itu ASI sangat penting untuk menenangkan. Dan kehadiran yang 100% tidak scroll-scroll. Karena anak tahu lah bahwa ini ibunya tidak, sebetulnya tidak kedia. Ya. Apalagi kalau masih kecil sekali, masih bayi, itu pasti tahu, karena kita mungkin, anak itu mungkin tidak bisa bicara, tapi bisa merasakan.
1: Merasakan, ya.
2: Jadi ada rasa aman yang berkurang. Ya. Jadi rasa aman yang berkurang itu, kadang-kadang kan ada anak yang menangis tengah malam kan. Alhamdulillah saya menyadari bahwa anak saya tidak ada yang hadir menangis tengah malam. Saya punya anak sudah besar semua sekarang, dan artinya ada yang sudah jadi dokter, ada yang jadi psikolog, ada yang jadi apa namanya, ahli teknik informatika. Tapi alhamdulillah waktu saya masih ingat waktu kecil, tidak ada yang menangis tengah malam, karena ketika dia mungkin merasakan ada sesuatu yang kurang, itu langsung ditangani. Jadi ini juga mungkin rasa yang mungkin bagi yang suka tidur nyenyak ya, tidak bisa disalahkan, tidak bisa disalahkan, karena kalau sampai tidak mendengar tangis, nanti anak merasa bahwa tidak ada temannya. Itu kan, jadi memang anak harus kita, sebagai orang tua tanggungnya berat ya. Tanggung jawabnya sangat berat ya. Jadi itulah bagaimana mensinkronkan, saya kira dokter sangat penting, karena dokter yang sudah berpendidikan itu kan, tetapi kan dia juga memiliki tanggung jawab yang lain. Jadi kita jangan hanya mengandalkan dokter, tapi kita juga sebagai ibu mengandalkan kehadiran kita untuk anak kita, untuk tentu saja memperhatikannya.
1: Baik, terima kasih Bu Prof atas waktunya di malam hari ini. Ada mungkin closing statement terkait dengan topik kita di malam hari ini, praktik atau tradisi penyembuhan Mapa Ngiso di tengah-tengah masyarakat Bugis, Makassar, ataupun masyarakat Sulawesi Selatan, yang mungkin saat ini sudah mulai kita jarang jumpai, tetapi namun tetap nilai-nilainya tetap kita jaga supaya tidak punah. Silakan Bu Prof.
2: Terima kasih banyak. Maksudnya atas waktu yang diberikan kepada saya untuk berbicara kepada warga Sulawesi Selatan dan mungkin bahkan didengar tempat lain, bahwa sungguhnya ritual yang dilakukan oleh ibu atau nenek kita, di mungkin sudah ada yang meninggal neneknya atau bagaimana, tetapi apa yang sudah ditinggalkan, kita melihat bagaimana nenek kita memperhatikan kita atau ibu kita memperhatikan kita, dan ritual yang dilakukan itu mungkin tidak bisa dijelaskan, tetapi dengan ritual itu menghadirkan kehadiran 100%, bagaimana tangannya mengusap kita, memeluk kita, dan sesungguhnya itulah pembelajarannya. Dan anak-anak kita ketika sekarang menangis, peluklah mereka dengan daya kasih yang 100% untuk merasakan bagaimana, jangan hilangkanlah debar jantungnya yang takut itu atau sakitnya itu dengan pelukan, dengan kasih sayang yang sangat utuh ya, jangan terbagi kepada yang lainnya. Saya kira demikian Pak Ruslan, atau apa yang saya sudah katakan ini. Jadi intinya adalah kehadiran ya, kehadiran kepada mereka, dengan kehadiran kita bisa menyembuhkan insya Allah. Dan ini dibuktikan oleh para ahli bahwa kehadiran itu, misalnya kalau anak-anak itu dengan cara dipeluk, tapi kalau orang dewasa itu mungkin dengan cara menggenggam tangannya dan juga dengan cara meluk.
1: Iya, baik. Terima kasih dan sahabat budaya, pendengar setia perempat, tidak terasa berakhir kebersamaan kita dalam program apresiasi budaya lokal hari ini. Dan tentu tradisi Mapang Iso ini baru saja kita bedah bersama, bukan sekedar ritual seremoni turun-temurun ya, tapi cermin bagaimana simpul silaturahmi serta wujud doa dan harapan tulus agar keselamatan dan keberkahan senantiasa menaungi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Bugis Makassar ya. Tentu ada hikmah tadi yang bisa kita ambil akar tradisinya, yaitu cara terbaik menjaga pijakan di tengah derasnya arus zaman. Dan terima kasih Bu Prof atas waktunya. Kami dari kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan sharingnya malam hari ini. Terima kasih, semoga tetap senantiasa ada waktu terus untuk berbagi materi Bu Prof ya, terkait dengan kearifan lokal kita di Sulawesi Selatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hei, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Weh, agak jadi cerita-cerita ku HP bisa po.
2: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita dasar tau ya deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
1: Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tu mangkok ku media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na, aja mana berita balik tak baca. Ya rega hoax.
2: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ku mangkut ya.
1: Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
2: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
1: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
2: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
1: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenaran na nanya terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id makanjai tampilan na. Megampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tahu berita nasional, maku tahu para berita internasional na.
2: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
1: Mapamule maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.

0: Sobat Budaya dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saat ini saya sudah tuntas menemani kebersamaan. Tapi sebelum pamit dari ruang dengar Anda, kami hadirkan dulu kabar Rana Pro 4.
1: Kabar Rana Pro 4.
0: Kipo adalah kue basah tradisional legendaris khas Kota Gede, Yogyakarta, berbentuk pipi mungil seukuran ibu jari dengan warna hijau kecoklatan. Kudapan berbahan dasar tepung tan ini memiliki tekstur yang kenyal dan cita rasa manis gurih yang berasal dari isian enteng-enteng atau unti kelapa, parutan kelapa yang dimasak bersama dengan gula Jawa. Demikian kabar Rana Pro 4 sekaligus menuntaskan kebersamaan kita. Sebentar akan saya Kapi menemani Anda hingga nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya sahabat budaya, saya Ruslan pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Demikian Kabar Rana Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
2: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan dibawa asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak

0: Di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik. Aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
1: Hanya Kimotep, oh, ternyata ada yang mengikuti Oya. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran, panjang semuanya. Dasar kurang kerjaan.
0: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
1: Hei, jangan main-main.
0: Hari ada aku di sini.

0: 哎呀，tidak tidaklah, Ape Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Ape Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
1: Ayolah Ape Long, katakan Ape Long.
0: Ya,
1: pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji Ape Long, aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal
0: Ape Long. Sudahlah. Hah, Ape Long lagi bulu-bulu ah? Mau ke pasar ah? Berhentilah mengikuti Ape Long.
1: Tidak usah berbohong lah Ape Long. Ape Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya Ape Long ya. Ya Ape Long.
0: Sudahlah, pergi-pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
1: Aku mohon Ape Long. Mohon Ape Long, terima aku sebagai muridmu Ape Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah Ape Long.
0: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela, aku lela, aku lela apa? Ape Long ini tidak ada apa-apa.
1: Ayo dong Ape Long, aku ingin jadi muridmu Ape Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi Ape Long.
0: Baiklah, Ape Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud ah, Ape Long bersedia mengajari Abang Daud ah. Asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini ya.
1: Hehehe. Baiklah Ape Long, aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi Ape Long.
0: Semoga.
1: Iya, janji.
0: Nah sudah ya, besok Abang Daud datang saja ke rumah dan nanti akan saya ajali Abang Daud ah. Sudah sana, awas Ape Long sudah terlambat ah. Ini semua karena dirimu ih.
1: Iya, minta maaf. Silakan Ape Long.
2: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Ape Long. Saat memasuki pekarangan rumah Ape Long Guan, sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
1: Wah, ternyata Ape Long mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Ape Long Guan sudah ada.
0: Pagi Ape Long. Pagi Abang Daud. Silakan duduk. Begini Abang Daud.
1: Iya Ape Long.
0: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Ape Long ah, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Ape Long ah. Dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Ape Long yang lain. Sana.
1: Iya, Ape Long. Iya, Ape Long Guan. Terima kasih. Gua akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
2: Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Ape Long Guan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Ape Long Guan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Abang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
1: Terima kasih guru. Ilmu yang guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji guru.
0: Hanya. Aku pun berharap demikian muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Ape Long ah.
2: Wahai Ananda hamba bermana, simak olehmu petuah amanah.

bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri, membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk, semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Apek Longguan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi setelah kembali ke kampung halaman.

0: apa yang harus dilakukan. Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.
3: Namanya, maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele ya, karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Hanya baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.
3: Itu Abang Daud ah. Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini guru ah. Guru sengaja datang ke rumah Abang Daud ah. Guru sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud ah. Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Pek Long ajarkan ke Abang Daud nah.
4: Aduh, orang tua.
3: Hanya susah ini anak nah. Kau menyalahgunakan kepercayaan Pek Long ah. Kau buat onal lagi ya. Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesakan masyarakat ah.
4: Sudahlah.
3: Hanya
4: hentikan semua omong kosongmu itu Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
3: Kau taunya bantah-bantah. Sekali lagi aku peringatkan kamu ah, jangan main-main. Ape Long ini ulumu ah.
4: Itu dulu.
3: Ya ampun nah. Ulang ajal memang anak nih. Baru tahu. Baiklah muridku, tak apa-apa jika muridku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
4: Memang.
3: Dasar kelas kepala ya. Ya sudahlah. Tapi aku ada satu permintaan terakhir.
4: Apalagi Pak Tua.
3: Aduh Pek Long, Pek Long. Hanya begini ya Abang Daud ya. Abang Daud bersedia kan membantu Pek Long sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
4: Wah, ambil sendiri saja lah Pek Long. Hal begitu saya yang disuruh.
3: Ayolah Abang Daud ah. Anggap saja ini bakti terakhirmu ah, untuk bulumu ini ya.
4: Ya. Terakhir ya. Terakhir, Pek Long.
3: Iya. Hanya cepatlah.
4: Baik, aku bersedia membantumu, Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
3: Hanya Abang Daud ada-ada saja. Kamu memang dasar ya. Baiklah, kalau begitu.
4: Nah, Begitu.
3: Aku akan jalan di depan Abang Daud, ah. Ayo cepat, ah.
4: Iya. Senyah. Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pelong?
3: Pelong.
4: Sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
3: Kau bicara apa, Abang Daud, ah? Kau bisik-bisik apa itu, ah?
4: Oh, enggak. Ya, mau bantu Pelong.
3: Bantu, ah. Kamu harus ikhlas, Abang Daud, ah.
4: Iya. Tapi terakhir ini, ya. Terakhir, ya.
3: Iyalah, Abang Daud, ah. Awas ada ayam itu, ah. Itu ada sungai, Abang Daud.
4: Ya,
3: mari, mari kita ambil air di sana, ah.
4: Iya.
3: Cepat, ah. Kita sudah hampir dekat, ah, ke sumber air. Cepat, ah, Abang Daud, ah.
4: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai, Pak Tua. Gila! Masuklah kau ke sungai itu.
3: Dasarnya, kau pikir aku akan menyelah begitu saja, Abang Daud, ah? Kau memang kurang ajar. Kau dasar, kau mulit, tak tahu berterima kasih kau. Terima selanganku.
4: Tidak bisa. Ya, kau pikir, Pak Tua. Kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu, Pak Tua.
3: Kau akan menangkapku, kan?
4: Tidak bisa, Pak Tua. Tidak bisa.
3: Kau Abang Daud, Pak. Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau mulitku, ya. Sia-sia semua.
4: Ayo serang aku, Pak Tua. Ayo. Tak akan mampu kau melawanku. Kau
3: lupa diri, Abang Daud. Kau lupa diri.
4: Kebajik.
3: Kau lupa diri, Abang Daud. Pelong gugu.
4: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar pelong.
3: Abang Daud, tata jabatan semua kekuasaan buat kamu lupa diri.
4: Bicaralah sendiri, Pak Tua.
3: Semua
4: kau tak akan lebih hanyalah orang tua yang
3: buat kau ajal. Kau lihat sajalah, Abang Daud, ya.
4: Mati kau.
3: Hei, kau Daud. Sisa tenaga tuaku ini, ya. Kuharap ini ada perjuangan terakhirku, ya. Untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
4: Tidak bisa. Tidak kena.
3: Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Enyah kau ke dalam sungai itu, ya.
4: Aku harus lakukan ini, Abang Daud. Goodbye, ya, Abang Daud, ya. Mati kau, Abang Daud, ah.
2: Akhirnya, Abang Daud tewas di tangan gurunya, terpental masuk ke dalam sungai dan terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya.
5: Selatan.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Mozaik Budaya.
1: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis dan dalam bahasa Makassar Barangku Tong Kuroko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
2: Ro 4, Suara Budaya.

0: Conan dimainkan oleh angin. Mata menunduk ke arah bumi, sementara suara musik Tunrung Pakanjara bergelora bagai ombak menggulung di tepian pantai. Pakarena, sebuah tarian yang memiliki makna mendalam. Tari Pakarena berawal dari sebuah mitos yang menceritakan dua penghuni negeri yang berbeda, yaitu Boting Langi atau Negeri Kayangan dan penghuni Lino atau penghuni bumi. Diceritakan, pada saat menunggu detik-detik perpisahan kedua negeri, Boting Langi mengajarkan penghuni Lino mengenai tata cara hidup, mulai dari cara bercocok tanam, menjaga anak, memintal benang, hingga cara berburu melalui gerakan-gerakan tangan, badan, dan kaki. Dan akhirnya, sebagai ungkapan syukur penghuni Lino kepada penghuni Boting Langi, penghuni Lino meramu setiap gerakan tersebut menjadi sebuah tarian yang dikenal dengan Tari Pakarena.
1: Tari Pakarena ini memang adalah sebuah gerakan yang dilakukan, dan gerakan itu memang adalah ciri khas yang diajarkan Boting Langi kita. Cara bercocok tanam, cara berburu, tetapi menurut legenda bahwa bahkan bibit padi itu didatangkan dari Boting Langi, sehingga padi itu adalah sebuah makanan melebih orang bilang, karena memang didatangkan dari Boting Langi.

0: Secara geografis, Tari Pakarena di Sulawesi Selatan terdiri atas empat bagian besar, yaitu Turatea, Tulimbung, Tupak Biring, dan Turijene. Tari Pakarena terdapat 12 macam bentuk nyanyian atau royong yang setiap jenisnya memiliki tampilan sendiri. Dalam setiap gerakan Pakarena menyiratkan makna kehidupan. Gerakan awal dimulai dengan posisi sedikit duduk, kemudian berputar searah jarum jam. Gerakan ini menggambarkan siklus hidup manusia. Kemudian diikuti gerakan naik turun, ke bawah dan ke atas, mencerminkan roda kehidupan manusia yang terkadang berada di bawah dan terkadang berada di atas.
1: Tarian ini lemah lembut, kemudian musiknya agak keras. Ini sebuah ciri khas orang Sulsel, dia keras, tetapi pada hakikatnya hatinya lemah lembut.
0: Dahulu, tarian Pakarena hanya ditampilkan di waktu-waktu tertentu. Masyarakat menganggap pertunjukan Pakarena sangat sakral dan selalu dikaitkan dengan ritual. Tarian Pakarena ditampilkan hanya kalangan kerajaan untuk menghormati tamu dan ragam yang ditarikan hanya bagian-bagian tertentu saja. Masyarakat meyakini jika terjadi kesalahan dalam menyajikan tarian Pakarena, maka akan mengakibatkan terjangkitnya wabah penyakit bagi yang empunya hajat maupun terhadap penari. Tak heran jika ragam Pakarena sebelum ditarikan diawali dengan pembacaan mantra dan pembakaran dupa. Akan tetapi, seiring waktu, tari Pakarena bermetamorfosa

0: Mozaik Budaya.
1: Ada temaki anak, temaki apo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pro 4, Makassar.
2: Pro 4, Makassar.
0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: kadalali burung tadi makannya ialah ya roh baca-baca naresko melo ini mana tahu eh ya lah pak ura lomo ini
1: oh iya
0: ya baca ya roh kata lu binungan itu manguriwa sapuang iposina matruk babanna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin
1: iya
0: yang paham nimbo
1: iya.

selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar. Kembali menjumpai Anda di edisi hari ini, Senin tanggal 24 Agustus 2026 melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di edisi hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini yang pasti menemani sahabat budaya dengan berbagai rangkaian acara di Ruang Dengarta. Di awal perjumpaan kita, kami akan hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran. Hari ini akan ditemani oleh Haji Bahri Waru SAG dan Halimah dengan surah An-Nahl ayat 115 hingga 117.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi, barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya, orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Maha benar firman-Mu, ya Allah, lagi Maha Agung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

Mbak Jimmy, sahabat awal berikut di mana saja berada kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Kami masih menghadirkan lagu bernuansa islami kita jelang. Sebentar akan hadir nuansa fajar bersama Ustaz Syarif Liwang dengan topik hakikat doa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunjiha min azabin alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi isani ila yaumil jaza. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Pendengar RRI di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena betapa banyak nikmat yang Dia telah berikan kepada kita, dan kita sebagai manusia sering lupa terhadap nikmat tersebut. Salam dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita, supaya kita semua umatnya bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ketika Nabi mengatakan kecuali yang tidak mau, para sahabat heran dan bertanya, qalu wa may yaba ya rasul, siapakah kira-kira umatmu, umat Islam, yang tidak mau masuk ke dalam surga? Kemudian Nabi menjelaskan kepada para sahabatnya, sekaligus penjelasan ini untuk kita semua umatnya kaum muslimin. Nabi mengatakan, man atau ani dakhala al-jannah, siapa saja dari umatku, siapa saja dari umat Islam yang rajin melaksanakan kewajibannya, yang rajin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang rajin melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajin melakukan amal kebaikan, dakhala al-jannah, orang yang demikian kelak nanti akan masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi lanjutkan, waman asoni faqad aba, tapi siapa saja dari umatku, siapa saja dari umat Islam diberikan kesempatan hidup di dunia, tetapi dia tidak menggunakan hidupnya, dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, kata Nabi, orang yang demikian sama saja dia tidak mau masuk ke dalam. Artinya apa? Keselamatan kita di akhirat ditentukan oleh perbuatan kita di dunia ini. Pendengar RRI di mana saja berada, pada kesempatan ini kita akan membahas hakikat doa. Karena doa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian wahai manusia, maka saya akan terima apa yang kalian minta. Di dalam ayat lain dikatakan, wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu. Allah Subhanahu wa taala menerima setiap permintaan manusia, setiap permintaan hamba-Nya. Mungkin di antara kita ada yang berkata seperti ini, saya ini sudah sering berdoa, sudah sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa yang saya minta tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan kata lain, saya minta A, tapi saya dikasih B. Minta B, justru saya dikasih C. Dan saya kira pendengar RRI di mana saja berada, pasti kita semua pernah mengalami hal yang demikian. Maka di sini perlunya kita memahami hakikat doa. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang kita minta, tetapi Dia memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Sekali lagi saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang kita minta, tetapi Dia memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Kenapa? Karena boleh jadi yang kita minta itu bukan itu yang kita butuhkan. Dengan kata lain, boleh jadi yang kita minta itu, kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu bisa membahayakan diri kita, itu bisa merusak nama baik kita. Contoh, mungkin pendengar RRI di mana saja berada, ada yang di antara kita pernah berdoa seperti ini, ya Allah ya Rob, kasih naik saya punya pangkat, kasih naik jabatan saya, kasih naik karir saya. Nah, itu terus doa tak. Setelah saya sholat lima waktu, kita berdoa dengan doa ini, kita minta dinaikkan pangkat tak, minta dinaikkan karir tak, minta dinaikkan jabatan tak. Setelah saya sholat tahajud, kita berdoa dengan doa ini. Setelah saya sholat duha, kita berdoa dengan doa ini. Setelah saya sholat Jumat, kita berdoa dengan doa ini. Bahkan kita berkali-kali sholat hajat, minta supaya dinaikkan pangkat tak, dinaikkan karir tak, dinaikkan jabatan tak. Kita menang
1: menangis berdoa kepada Allah SWT. Dan betul Allah melihat kita, Allah mendengar kita, kita menangis berdoa minta kepadanya. Dan sebetulnya Allah Subhanahu Wa Taala mau berkata sama kita, tetapi kita tidak bisa dengar. Wahai hambaku, betul saya lihat kamu berdoa menangis minta dinaikkan pangkatmu, dinaikkan karirmu, dinaikkan jabatanmu. Saya lihat kamu berdoa seperti itu, kamu menangis, saya lihat kamu, saya dengar apa yang kau minta. Tetapi Allah berkata sama kita, saya lebih tahu daripada kamu, wahai hambaku. Andaikan apa yang kau minta saya berikan itu, maka nanti suatu saat kamu akan berbahaya bagi dirimu. Andaikan saya berikan apa yang kau minta, saya berikan kamu jabatan, maka jabatan itu suatu saat kamu akan salah gunakan. Dan kalau kamu salah gunakan jabatan itu, maka ujungnya kamu akan masuk ke dalam penjara. Dan kalau kamu masuk penjara, pasti nama baikmu rusak, pasti malu keluargamu, pasti malu dirimu, kau akan malu, pasti karirmu akan berakhir. Maka karena saya lebih tahu apa yang kau butuhkan, saya lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kamu, wahai hambaku, maka saya tidak berikan apa yang kau minta, saya tidak berikan kamu jabatan sesuai yang kau minta, saya tidak naikkan kartu permintaanmu, saya tidak berikan kamu jabatan sesuai apa yang kau harapkan. Kenapa? Karena sebetulnya saya lebih tahu, lebih baik saya tidak berikan kamu jabatan, tetap seperti semula, tetapi kau aman, kau bisa berbahagia dengan keluargamu, kau bisa nikmati hidup ini daripada saya berikan kamu jabatan, tapi jabatan itu membuat kamu justru masuk ke dalam penjara, membuat kamu karirmu akan habis, membuat kamu akan dicemooh, dicaci maki, membuat kamu malu di hadapan keluargamu, di hadapan tetanggamu, di hadapan sahabat-sahabatmu, dan di hadapan masyarakatmu. Jadi pendengar RRI di mana saja berada, jadi seandainya selama ini ada permintaan kita, ada doa kita yang kita minta tidak sesuai dengan harapan, maka lebih baik kita bersabar, karena sebetulnya itu yang terbaik. Wa asa antuhibu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi wahai kalian manusia mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, tetapi apa yang anda cintai, apa yang anda sukai, apa yang anda anggap bagus, baik, justru itu tidak bagus untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk masyarakatmu. Wa asa antakulu syai'a wa huwa khairul lakum. Wahai manusia, boleh jadi kalian menganggap sesuatu itu tidak bagus, tidak baik, tidak benar, tetapi apa yang kalian anggap tidak baik, tidak benar, tidak bagus, tidak cocok untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk masyarakatmu, justru itu yang terbaik untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk masyarakatmu, untuk karirmu, untuk masa depan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, sedangkan kita manusia tidak tahu, kecuali jika itu sudah terjadi. Pendengar RRI di mana saja berada, ada kisah, ada kejadian, dan saya kira kisah ini sangat menginspirasi bagi kita, bisa menjadi pelajaran bagi kita, bisa menjadi ibadah bagi kita semua. Pendengar RRI di mana saja berada, dikisahkan ada seorang guru, guru TK, seorang wanita sudah lama mengajar di sekolah yayasan, ya, di sekolah TK kurang lebih 10 tahun dia mengajar di sekolah itu, dan dia digaji dengan gaji 600 ribu per bulan. Suatu hari sang guru TK ini karena memiliki banyak kebutuhan, banyak hajat, banyak keperluan, dia berharap, dia pergi menghadap kepada kepala sekolahnya, kepala TK-nya. Jadi mengatakan, ibu kepala sekolah, saya berharap agar gaji saya dinaikkan, ditambah gaji saya. Pertama, karena saya sudah lama mengabdi di sini. Yang kedua, banyak sekali kebutuhan saya. Saya punya banyak hajat dan saya tidak memiliki pendapatan lain selain mengajar di sekolah ini. Maka saya berharap agar gaji saya dinaikkan dari 600 ribu menjadi 900 ribu. Artinya ditambah gajinya 300 ribu rupiah. Apakah yang terjadi setelah dia minta kepada kepala TK-nya, kepala sekolahnya, diminta dinaikkan gajinya? Sebelumnya dia terberdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah gajinya dinaikkan? Tidak. Justru dia dimarahi, justru dia dicaci maki. Tetapi sang guru ini tidak boleh putus asa. Minta tolong kepada kepala sekolahnya, kepala TK-nya. Dia masih berpikir, masih ada di atasnya kepala sekolah, yaitu ketua yayasan. Kemudian dia pergi menghadap kepada ketua yayasannya. Kebetulan ketua yayasannya pada waktu itu juga adalah seorang wanita, seorang perempuan. Maka dia kemudian pergi menghadap kepada ketua yayasannya. Dia pergi menghadap dan kata, "Ibu Haji, Ibu Ketua Yayasan, ada hajat saya, ada keinginan saya, ada kebutuhan saya. Sekarang diketahui Ibu Haji, saya sudah lama mengabdi, alhamdulillah saya sudah lama mengabdi sekolah, kurang lebih 10 tahun. Maka saya berharap mudah-mudahan Ibu Haji bisa bantu saya. Ibu Haji bisa menaikkan gaji saya dari 600 ribu menjadi 900 ribu rupiah. Karena saya memiliki banyak kebutuhan. Gaji dari sekolah Ibu Haji itu tidak cukup saya. Sementara saya tidak memiliki pendapatan kedua di tempat ini." Apakah setelah dia minta tolong kepada ketua yayasan, ketua yayasan yang memenuhi permintaannya? Tidak. Justru kasusnya hampir sama dengan kepala sekolahnya. Dia dicaci maki, dia dimarahi, dia dihina. Bukan sekedar dihina, bukan sekedar dicaci maki. Dia langsung dipecat, dia langsung dipihak. Tentu satu sisi guru TK ini bersedih. Kenapa bersedih? Karena tidak memiliki lagi pendapatan, tidak memiliki lagi pekerjaan. Dia harus menganggur. Tetapi di sisi lain, walaupun dia bersedih, dia bisa bersabar. Dan dia bisa memberikan hiburan kepada dirinya. Dan dia berkata dirinya, "Saya pasrahkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lebih tahu apa yang saya butuhkan. Dia lebih tahu apa yang saya inginkan. Allah Maha Baik, Allah Maha Benar, Allah mendengar permintaan saya. Dia tahu apa kebutuhan saya. Dia tahu isi hati saya. Dia tahu cita-cita saya." Sambil bersabar, kurang lebih 3 bulan dia menganggur, bersabar, selalu berdoa memperbaiki dirinya. Setelah lewat sampai 3 bulan, sang guru TK yang sudah dipecat ini akhirnya dia bertemu dengan seorang kaya, di mana orang kaya ini sementara merintis juga sekolah baru. Salah satu isi dari sekolahnya itu adalah, unit dari sekolahnya itu adalah anak sekolah TK. Akhirnya apa? Singkat cerita, guru TK yang sudah dipecat ini sudah menganggur 3 bulan ini diangkat menjadi kepala TK di sekolah baru tersebut dengan gaji 3 juta per bulan. Subhanallah. Setelah dia bisa bersabar, Allah balas kesabarannya dengan diberikan apa? Dia langsung diangkat menjadi kepala sekolah, kepala TK di sekolah baru dengan gaji 3 juta per bulan. Artinya apa? Dia dapat gaji 10 kali lipat dari permintaannya. Dia hanya minta ditambahkan gajinya itu 300 ribu. Karena dia dapat gaji 3 juta per bulan. Bahkan dia menjadi kepala sekolah, kepala TK di sekolah itu. Setelah 1 tahun, kepala TK ini pimpin sekolah itu. Ternyata sekolah ini bagus perkembangannya. Sekolahnya semakin maju, semakin bertambah muridnya. Dia juga disukai oleh guru-guru yang lain, orang tua siswa. Para siswa itu memuji kepala sekolahnya, kepala TK ini. Bahkan mitra-mitra sekolah ini juga memuji kejujuran, kebaikan dari kepala TK ini. Maka yang punya sekolah, pihak yayasan memperhatikan kepala TK ini. Ternyata orangnya bagus, orangnya jujur, orangnya salihah. Maka suatu hari kepala TK ini dipanggil oleh ketua yayasan pergi menghadap. Awalnya ketika ada undangan, ada panggilan untuk menghadap kepada kepala ketua yayasan, ketua yayasan ingin berbicara dengannya empat mata. Awalnya kepala TK ini khawatir sekaligus penasaran, kira-kira kenapa Ibu Haji saya dipanggil menghadap berbicara dengannya hanya empat mata? Biasanya saya berbicara dengannya bersama guru-guru yang lainnya. Kenapa hari ini, kenapa saat ini saya dipanggil hanya sendiri? Kenapa saya harus berbicara dengannya hanya empat mata? Walaupun satu sisi dia penasaran, tetapi sisi lain sebagai orang wanita yang jujur, wanita yang baik, dia mengatakan pasti ada hikmahnya, pasti Allah punya keinginan yang baik di balik ini. Kemudian dia pergi menghadap sambil penasaran, "Ibu Haji, kira-kira apa permintaan tak? Apa yang kita mau bicarakan sama saya? Karena saya sangat penasaran ini." Singkat cerita, kita yang mengatakan, "Nak, saya perhatikan kau pimpin sekolah ini. Sekolah kita ini semakin bagus, semakin maju, semakin berkembang. Banyak yang sukai. Kita juga punya prestasi yang luar biasa. Maka seperti yang kamu, orangnya soleha, orangnya jujur, orangnya baik, dipuji oleh berbagai kalangan. Makanya ada satu keinginan saya. Dan keinginan saya ini gitu, kamu tidak boleh tolak." Saya penasaran. Berarti dia mengatakan, "Apa keinginan untuk itu, Bu Haji?" Saya mengatakan, "Keinginan saya mau kamu menjadi menantu saya. Saya mau kamu menikah dengan putera saya." Singkat cerita, dia menikah dengan putera dari ketua yayasan ini. Artinya apa? Jadi dia jadi menantunya. Setelah menikah, kata ketua yayasan, "Nah, sekarang sekolah ini, sekarang kau adalah anak saya, sudah jadi anak saya, sudah jadi menantu saya. Maka sekolah ini, sekolah yang kau pimpin ini, sekarang saya sudah serahkan kepada kamu. Sekarang sekolah ini sudah milik kamu bersama suami." Subhanallah. Apa yang kita bisa petik dari kisah ini? Penderitaan dilewati oleh kepala sekolah TK ini, ya, dia bisa bersabar, dia bisa menerima kenyataan sambil senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha memperbaiki dirinya. Allah balas itu semua, ya, dengan apa? Diberikan gaji yang dia tidak pernah duga, termasuk juga diberikan jodoh yang dia tidak pernah bayangkan sebelumnya. Pada sebelumnya dua tetap berdua untuk dijadikan jodoh. Pendengar RRI di mana saja berada, ini hikmahnya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita memperbanyak berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun hajat kita, berdoa, karena tidak ada sia-sia doa kita. Nabi mengatakan, "Doa silahul mu'minin." Doa itu senjatanya kaum muslimin. Di hadis lain dikatakan, doa, doa itu otaknya ibadah. Artinya apa? Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak ibadah. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak pahala. Makanya jangan malas berdoa. Berdoa terus. Jangan malas berdoa. Jangan hanya berdoa satu kali, tapi berdoa terus menerus. Karena tidak ada sia-sia doa kita. Pendengar RRI di mana saja berada, saya kira ini sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua, saya dan para pendengar RRI, Allah SWT memberikan, senantiasa memberikan kepada kita semua hidayah, rahmat, sehingga kita mudah melaksanakan perintahnya dan juga mudah menjauh segala larangannya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Perempatan Raimang Kasar, Saribata malam berikut di mana saja berada. Demikian tadi telah kita ikuti bersama nuansa fajar, dan mudah-mudahan acara tadi bermanfaat. Dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami masih menghadirkan lagu-lagu bernuansa Islami.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu berkata, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

kabar Anda berobat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, kaledo adalah hidangan sup tulang kaki sapi tradisional khas suku Kali. Maksud kami suku Kaili dari Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, yang menyajikan potongan tulang lutut sapi berbalut daging empuk dan kaya akan sumsum tulang di dalamnya. Hidangan legendaris ini memiliki ciri khas kuah bening bercita rasa sangat pedas, gurih dan asam segar yang didapatkan dari racikan bumbu sederhana berupa cabai rawit hijau serta perasan buah asam Jawa muda yang direbus bersama daging.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama pagi hari ini dengan informasi dari rri.co.id. Dan satu informasi mengenai tugas bintara pembina desa Babinsa dalam pendampingan petani adalah membantu potensi budidaya dalam pengolahan lahan hingga panen, menyalurkan sarana produksi serta pupuk dan bibit, serta motivasi warga untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di tingkat desa. Peran utama Babinsa di lapangan pengolahan dan penanaman membantu petani menyiapkan lahan dan menanam bibit agar tepat waktu. Babinsa juga mengawasi penyaluran bibit, pupuk dan alat mesin pertanian dari pemerintah agar tetap, maksud kami agar tepat sasaran, membantu proses panen guna meningkatkan semangat gotong royong yang hasil dan hasil panen petani, seperti yang dilakukan personil Babinsa Koramil dari Koramil 04 Mandai Kodim 1422 Maros Sertu Muhammad Yusuf, melaksanakan komunikasi sosial Komsos secara humanis dengan mendampingi petani melakukan panen padi varietas Lestari di wilayah binaan, tepatnya Minggu 23 Agustus 2026.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Mozaik Budaya.
4: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada, bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tongku Roko, yang artinya, barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang, juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
5: Pro 4, suara budaya

Kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya, dan kali ini informasi masih dari rri.co.id. Memasuki usia 5 tahun, Terima Kasih Kopi tidak hanya merayakan perjalanan bisnisnya, tetapi juga menyoroti pentingnya keberadaan petani dalam ekosistem perkopian. Hal tersebut disampaikan founder Terima Kasih Kopi, Awi, dalam momentum ulang tahun ke-5 kafe yang digelar pada 23 Agustus 2025. Awi mengungkapkan rasa syukurnya karena Terima Kasih Kopi masih mampu bertahan di tengah semakin banyaknya coffee shop yang bermunculan. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus bagian dari perkembangan industri kopi di Kota Makassar. Namun Awi tidak melihat bertambahnya jumlah coffee shop sebagai sesuatu yang harus dipandang negatif. Ia juga menilai semakin banyaknya pelaku usaha kopi dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekosistem perkopian di Makassar.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata ewako Makassar.
3: Wah, ternyata Ben bisa mengubah masa depan loh.
4: Masa depan yang seperti apa dulu? Mungkin yang terbayang di pikiran kamu masa depan yang cerah karena dapat menulis hal-hal yang penting kan?
3: Tentulah, karena kita harus giat belajar agar sukses.
4: Ya kalau itu, kita pasti akan melakukannya. Namun jika dipikir-pikir, bagaimana cara mengatasi sampah plastik yang dihasilkan oleh pulpen saat tintanya sudah habis?
3: Oh iya, kau ada benarnya. Bagaimana ya?
4: Tentu saja, pakailah pulpen daur ulang. Habis tinta, isi lagi. Habis lagi, ya isi lagi.
3: Cukup satu pulpen.

kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya masih dari rri.co.id. Sebanyak 1.165 peserta akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri ke-18 yang dipusatkan di Kota Makassar.

mengurangi sahabat budaya. Sebanyak 1.165 peserta akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Kurs Pegawai Republik Indonesia Korpri 8 yang dipusatkan di Kota Makassar dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan yang akan dimulai 24 hingga 30 Agustus nanti. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan seluruh persiapan pelaksanaan telah dilakukan. Sejumlah kafilah dari berbagai provinsi mulai berdatangan dan menjalani proses registrasi. Pelaksanaan lomba tersebar di sejumlah lokasi di Makassar, Asrama Haji, Pangkep, dan Balai Kota. Hal ini diungkapkan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulsel yang juga koordinator acara Andi Munawir, tepatnya Minggu 23 Agustus 2026. Ia mengatakan seluruh kafilah yang tiba langsung dijemput oleh tim Korpri Sulsel di bandara. Peserta kemudian diarahkan menuju lokasi registrasi sebelum kembali ke penginapan masing-masing.

Goa Selatan mengalir deras sebuah keindahan yang memikat hati. Air terjun Takapala dengan tebing curam berjenis columnar join berbentuk pilar menjulang setinggi 109 meter menyapa setiap pengunjung dengan kesejukan alami dan keagungan alam yang masih terjaga. Konon, pilar-pilar batu yang eksotis itu terbentuk dari leburan magma gunung Lompobattang yang mendingin ribuan tahun silam. Tekanan air yang jatuh sangat besar hingga menghasilkan kabut sejauh 20 meter di dasar air terjun. Dan disinilah sering tercipta pelangi nan indah. Nama Takapala sendiri berasal dari bahasa Makassar, berarti tempat meminta, diyakini membawa keberkahan, bahkan jodoh bagi yang mandi sambil berdoa di sana. Perjalanan menuju Takapala dari kota Makassar memakan waktu sekitar 2 jam 16 menit dengan jarak tempuh 65 hingga 70 km. Jalurnya melalui Jalan Tun Abdul Razak, Sultan Alauddin, Desa Sailong, Poros Patalasang hingga Dusun Bilayah, lalu diteruskan ke Malino dan Kampung Takapala. Dari area parkir, pengunjung berjalan kaki beberapa ratus meter melewati jalur trekking yang cukup mudah namun tetap menantang. Setiap pagi sekitar pukul 10, kabut tebal sering memantulkan pelangi yang memesona, berpadu dengan gerimis halus yang menyegarkan. Bagi yang ingin tantangan lebih, tersedia jalur 1000 anak tangga untuk melihat air terjun dari sudut

0: Kepala bukan hanya indah untuk dinikmati, tetapi juga ideal untuk berbagai aktivitas seperti trekking ringan di jalur alami, bersantai di gazebo sambil menikmati pemandangan, berfoto di spot Instagramable, hingga mencicipi kuliner lokal di warung sekitar. Banyak pasangan memilihnya sebagai lokasi foto pranikah karena komposisi alamnya yang dramatis dan romantis. Keindahan ini bukan hanya untuk kita nikmati, tapi juga untuk kita jaga. Mari lestarikan alamnya, dukung wisata lokal, dan rawat kebersihan Takapala agar tetap menjadi kebanggaan Goa Selatan.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Nusantara Pagi, Pro 4, RRI, Makassar.
4: Baik, kita ke informasi berikutnya. Sahabat Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan kuliner menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung ke daerah dengan banyaknya destinasi wisata pilihan yang ditawarkan. Hal ini diungkapkan Nurliana dari Bidang Promosi dan Pengembangan Industri Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dalam dialog Kita Indonesia membahas kuliner tradisional tarik wisatawan Nusantara. Ia menjelaskan ketika orang memilih datang ke suatu daerah untuk berwisata, banyak yang menjadi pertimbangan, salah satunya adalah kuliner. Menurutnya kuliner ini menjadi salah satu faktor daya tarik wisatawan tentunya. Buat menurutnya tanpa mereka datang jauh-jauh ke suatu daerah, ternyata kuliner kurang atau tidak enak. Nurliana menyatakan secara pribadi dan juga memang dari beberapa orang termasuk pelaku pariwisata menyebutkan kuliner ini menjadi salah satu pertimbangan dari para wisatawan ketika datang berkunjung ke suatu daerah. Itulah sahabat budaya beberapa informasi terkait dengan informasi kami di pagi hari ini di acara Panorama Kota Daeng. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat dan kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Kabar Anda perempat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, apang merupakan makanan selingan khas Sulawesi Selatan, khususnya suku Bugis. Apang terbuat dari olahan tepung beras, terigu, gula merah, santan, dan kelapa parut yang dikukus dalam kukusan besar. Disajikan dengan taburan kelapa parut yang memiliki cita rasa yang manis dan gurih yang berasal dari taburan kelapa parut. Apang disebut juga sebagai apem pada beberapa daerah tertentu di Bone, Sulawesi Selatan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini. Seperti biasa di acara Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini. Sahabat budaya, mohon maaf ini untuk sahabat budaya yang mungkin mendengarkan melalui radio terestrial. Kami mohon maaf untuk tidak bisa mendengarkan ya. Kami saat ini masih dalam perbaikan begitu. Pro 4 RRI Makassar maksudnya siarannya. Jadi di terestrial mohon maaf tidak bisa didengar dulu. Jadi sahabat budaya bisa langsung monitor di streaming kami Pro 4 RRI Makassar. Dan juga kami sekarang live TikTok begitu. Untuk sahabat budaya yang mau berkomentar pagi hari ini silakan Ki di 0811 400 9250. Sebentar ya, saya mau menyapa dulu yang sering bergabung di acara Bari Bahasa. Ada siapa biasa tuh? Ibu Niar, ada Jono, Den Liwang, ada Den Limpo di Popol Goa, ada juga Bunda Sofi. Bunda Sofi, bagaimana kabar nih? Bunda, ini WA-nya kayaknya di-hack begitu ya. Oke, dan juga siapa lagi biasa nih? Ada Pak Radin, biasa monitor, ada juga Pak Ahmad. Oke, ada siapa lagi? Ibu Arsina juga bisa monitor ya. Ada Pak Umar, Ibu Nursia. Apa kabar untuk semuanya pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat Ki. Ada juga Pak Arjuna, ada juga Opa Is, iya. Dan pagi hari ini sahabat budaya, saya akan menemani hingga pukul 8 di TikTok. Untuk Bari Bahasanya pastinya sampai jam 9. Kita dengarkan dulu kelong untuk pagi ini. Ada siapa Dente nih? Parakang Makunrai. Judul lagu nah. Judul lagunya dah. Baik, Eva Aprilia Putri, kita dengarkan sama-sama.

0: Mozaik Budaya.
1: Ada temakiana, temakiapo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama

Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini. Dan untuk pagi ini pula kita akan bicara terkait dengan informasi yang ada di Pro 1, juga mengenai satu informasi Sobat Budaya tentang kuliner. Jadi potensi kuliner dongkrak pariwisata Sulawesi Selatan. Menurut Sobat Budaya, bisakah kuliner di Sulawesi Selatan itu mendongkrak pariwisata yang ada? Tapi memang ya Sobat Budaya, kalau kita pergi ke suatu tempat, ini pergi ke suatu tempat, pastinya kita harus lihat dulu ya sebelum pergi ke sana.

tidak ya tempat makannya ini? Ini selalu ditanya-tanya begitu. Dan juga biasanya orang kalau berkunjung ke satu tempat itu, dia dulu melihat bagaimana menu-menunya di sana. Ada makannya, menunya apa saja. Karena perut itu penting, sahabat budaya. Kita kalau pergi berwisata pastinya cari dulu kulinernya apa di sana. Ih, kalau didengar dari teman-teman tak biasa tuh, ih, tawa enaknya itu makanannya di sana. Di mana? Di mana? Di sana. Ada fasilitas apa diberikan di sana? Nah, inilah salah satu biasa yang menjadi apa ya, pertimbangan orang pergi ke tempat wisata tersebut atau ke tempat pariwisata itu. Bukan hanya pemandangannya tapi tempat makannya juga, karena orang itu takut lapar, sahabat budaya. Banyak orang itu takut lapar begitu ya. Apalagi kalau lihat menu-menu yang kita juga, kalau biasa di sini ada event-event apa itu di satu mall, pasti mencari ke ada tahu makanan di sini di mall umpama salah satu mall lah di Kota Makassar. Ih, makanannya tuh versi-versi Korean space, Korean food atau versi-versi Chinese food. Jadi penasaran orang, ih bagaimana itu makanannya Chinese, bagaimana itu makanan Jepang contoh ya, atau bagaimana sih kuliner yang akan ditawarkan di pameran tersebut. Ada kue ini tidak ya, kue tradisional tidak ada. Ada makanan tradisional. Ih bagus di sana ada pisang epeknya contoh. Ada jalangkote, nah ada coto juga di sana dijual, nah biar di mall itu ada. Dan ini salah satu sahabat budaya yang membuat orang pergi ke tempat wisata tersebut. Baik, kita coba terima telepon di 0811 400 9250. Mohon maaf kita tidak punya streaming dulu, kita maksud saya tidak punya terestrial ya, atau radionya tidak terestrial, kita di streaming saja. Untuk sahabat budaya mau mendengarkan streaming kami boleh, streamingnya namanya Perempat RRI Makassar. Saya akan terima telepon di 0811 400 9250. Bagi sahabat budaya yang mau bergabung silahkan 0811 400 9250.

0: Baik, kalau bicara tentang masyarakat kita di Sulawesi Selatan, memang lebih memburu atau juga orang ya dari luar tuh datang ke daerah pasti penasaran dengan kulinernya begitu. Bahkan kita atau pemerintah kita di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar, juga sering sekali mengadakan kuliner atau festival kuliner. Bahkan setiap hari Minggu itu, walaupun bukan apa ya, bukan makanan tradisional, tapi di dalamnya juga ada makanan-makanan modern, itu diadakan Car Free Day begitu. Salah satunya adalah memamerkan para UMKM yang berjualan di sana dan ingin memasarkan produk-produk lokal kita. Oke, ada penelpon. Kita coba terima 0811 400 9250. Ya, terputus. Ya, dicoba lagi 0811 400 9250. Ada beberapa acara yang dilaksanakan juga oleh para masyarakat juga di Sulawesi Selatan. Itu bikin acara adat menyambungkan dengan pariwisatanya. Jadi semuanya klop begitu atau seiring sejalan, sahabat budaya. Assalamualaikum, Bari Basa. Ya, halo.
1: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, Indah di Sopeng. Indah.
1: Gampang masuk di cantik kalau tidak ada radionya.
0: Tidak ada radio ini. Sekarang kita terestrial. Di mana kita mendengarkan kita? Tidak ada terestrialnya.
1: Gampang sekali tembus di acaranya ke antik kalau tidak aktif di radio manualnya.
0: Iya, ya itu, kan? Itu
1: bisa bilang. Aktif juga susahnya tembus. Ini kan saya meniter digital.
0: Oh iya, oke. Jadi di mana di era digital bukan... streaming.
1: Bukan. Saya setiap hari itu kan hampir setiap hari itu RRI digital. Oh, RRI karena digital. Jernih di sana kan sih.
0: Oh, jernih di RRI digital, alhamdulillah.
1: Iya, jernih sekali dari tadi malam, dari kapan-kapan, pokoknya dari kemarin-kemarin, pokoknya semuanya orang mengeluh bilang caranya begini RRI digital itu jernih. Yang jelasnya itu data tadi.
0: Oh iya. Aduh, itu mi juga baru HP tak. HP tak
1: ya,
0: juga.
1: Baru HP, tergantung dari HP juga, RAM berapa, datanya juga. Kalau RAM-nya juga rendah kan enggak bisa ini juga, Kak.
0: Kan harus di-download dulu kita. Ya. Di-download dulu ya di rri.co.id.
1: Iya. Saya TikTok-nya juga di-download juga baru melihat cantik di situ, cantik gimana orangnya ya, Kang. Dengar. Ya, monitor digital, dengar kisah anti secara live, makin gampang tembus sekarang karena tidak ada manualnya.
0: Iya, jadi Indah mendengarkan melalui apa ini? digital saja. Oke, baiklah. Tapi nonton TikTok tidak? Ini tidak ada Bima Sunama tadi TikTok?
1: Tadi saya nonton, tapi putar lagu. Jadi saya alihkan dulu ini untuk live. Tembus di telepon.
0: Oh, begitu. Oke, deh. Kita bicara tentang...
1: Karena tidak aku dengar, Ki, nanti di sini kalau
0: betul, dicocok, Ki. Kita bicara tentang ini, Indah, potensi kuliner mendongkrak pariwisata Sulawesi Selatan. Menurut tak kuliner bisa mendongkrak pariwisata begitu?
1: Kalau mau itu didongkrak kuliner di Sulawesi Selatan itu harus banyak-banyak dipromosikan, Kak Toh. Atau diadakan festival kuliner. Karena kalau tidak ada dua-duanya itu bagaimana orang luar tahu. Ya kan? Orang dalam saja tidak mungkin tahu kalau tidak ada yang orang promosikan Ki. Atau namanya festival kuliner kan. Kalau ada festival kuliner itu kan karena ada festival kuliner di situ, kita coba deh ke sana, siapa tahu ada ini kan. Kayak contohnya juga seperti promosikan kuliner. Oh, di perbandingan itu enaknya orang pergi wisata di sana karena di sana lengkap, ada makanan-makanan seperti ini begitu, iya kan? Jadi itu yang perlu ditingkap tangga di Sulawesi Selatan itu mempromosikan kuliner-kuliner yang ada di Sulawesi Selatan, terus adakan festival kuliner. Mungkin semua orang akan tahu, orang luar tahu, ya kan? Dan setidaknya itu kalau mau terkenal lebihannya itu di medsos kayak di TikTok, di YouTube, ya kan? Harus dipromosikan di sana, tapi perlu juga ada namanya duta wisata atau anak-anak muda yang bisa mempromosikan di sana, Kak. Karena kalau tidak, gimana mau tahu orang di luar kalau datang di Makassar atau di Sulawesi Selatan, mana nak tahu bilang ada tempat air terjun di Kabupaten Sopeng di sini, makanannya seperti ini, kalau tidak ada yang mempromosikan atau duta wisatanya, Kak, ya kan? Jadi kalau ada seperti itu, insya Allah kuliner-kuliner yang ada di Sulawesi Selatan itu bisa meningkat, Kak. Dan penjual-penjual UMKM kecil itu mendingan bisa meningkat ke depannya, Kak. Mungkin seperti itu, Ji, tanggapan juga, Kak. Selamat bertugas selalu, sukses terus. RRI Perompak juga tetap ya, Udara. Makasih, Kak Kanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Makasih buat Indah di Sopeng Tawa. Sudah bergabung pagi hari ini. Memang kalau bicara tentang kuliner, sahabat budaya pasti juga banyak sekali orang mengajar kuliner sambil berwisata. Dan yang pasti yang awal itu mereka lebih menyukai wisata-wisata yang kayak untuk anak begitu ya. Terus wisata-wisata alam, dan mereka juga ingin melihat bahwa ada tidak makanan enak di sana. Apalagi Kota Makassar dijuluki kota makan enak kayak. Saya coba terima telepon di 0811 400 9250. Sahabat budaya yang mau bergabung boleh langsung bergabung pagi hari ini. Saya nantikan teleponnya. Tadi sudah mati, belum kita tahu. Iya, di WA juga saya nantikan ya, sahabat budaya. Biasa Jono tuh bergabung hanya terestrial tuh tidak ada, tidak mau memakai kuotanya. Padahal kalau live ke TikTok malam-malam, nah ceritakan Kak bilang, ya ada TikToknya Dimas Bedeng. Iya Kak Dimas, ada TikTok tak? Wah, kalau live TikTok sendiri bisa. Baru kalau nonton di pakai datanya atau kuotanya untuk TikTok bisa, Ji, diri sendiri, enggak bisa untuk Perompak. Apa, Ji Jono? Baik, saya coba terima telepon 0811 400 9250. Sahabat budaya mau bergabung pagi hari ini, saya nantikan teleponnya ya. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu kelong ya. Ada satu kelong dari Iwan Tompo dengan judul Kelona Ujung Pandang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP wis apa?
1: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita dah serta wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, haja sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tumang koko media sosial deh. Dek neri sama kada politika sumber berita na, haja mana berita beli tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ku mengkut
0: ya. Weh, haja na tamah bila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sepo. Ya kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
0: Mana salah ada sepo, pasti terjamin kebenarannya nania terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilan na, magampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na polir di daerah-daerah. Napa engkau tahu berita nasional, maku tahu per berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan lagi bakata. Ewako Makassar.

perjalanan panjang menuju Indonesia Merdeka, lahirlah pemimpin yang memilih berjalan bersama rakyatnya. Dialah Andi Pangeran Petarani, putra bangsawan Sulawesi yang mengabdikan hidupnya untuk negeri. Sebagai anggota PPKI, ia turut membahas dasar negara dan menyaksikan detik-detik proklamasi. Suara rakyat dari timur pun sampai ke panggung kemerdekaan. Meski pernah menjabat sebagai gubernur, ia tak segan menaiki becak, menyapa pedagang, atau bahkan duduk bersama nelayan di tepi pantai. Bagi Petarani, jabatan adalah amanah, bukan untuk berkuasa, tapi untuk mengabdi. Ia menolak tunduk kepada penjajah meski mendapat tekanan. Ia tetap memilih jalan perjuangan demi kemerdekaan dan persatuan. Keberanian itu membuat namanya dihormati kawan maupun lawan. Tak hanya soal politik, Petarani mendorong kemajuan olahraga, pendidikan, dan kesehatan. Ia yakin kalau rakyat hidup cerdas, sehat, dan sejahtera adalah wujud kemerdekaan sejati. Dari lorong-lorong kampung hingga ruang rapat kenegaraan, jejaknya mengajarkan arti kepemimpinan yang sederhana, tegas, dan penuh cinta tanah air. Namanya kini terpatri abadi di hati rakyat Sulawesi dan seluruh Nusantara. Andi Pangeran Petarani, Gubernur Merakyat dari Sulawesi untuk seluruh Nusantara.

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di Barik Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Bicara mengenai kuliner yang ada di Sulawesi Selatan, banyak sekali tuh kuliner kita. Bisa ngepe, barongkoh, pokoknya banyak ya Sobat Budaya. Dan ini salah satu juga yang kita harus tahu bahwa wisata itu adalah salah satu tempat yang menjanjikan untuk kita pergi makan. Coto Makassar Kondro, salah satu juga hidangan yang berkuah yang kayak rempah. Ini menggunakan teknik pengolahan daging sapi secara tradisional. Dan aromanya ini membuat orang atau wisatawan domestik maupun mancanegara suka begitu. Kalau orang dari luar Sobat Budaya, kalau datang itu tanya, di mana Coto Makassar yang enak begitu ya? Pasti Nabi bilang tuh orang-orang begini, ada itu di jalan Gagak gitu ya. Ih, mereknya mesti nih. Tapi memang ada beberapa tempat Sobat Budaya. Coto mana lagi? Ada Coto Daeng, Coto Nusantara. Pokoknya banyak tempat-tempat yang terkenal untuk Coto Makassar. Oke, ada lagi Palu Basah atau Sop Ubi. Ini juga sangat terkenal Sobat Budaya. Dan tempat yang bisa Sobat Budaya kunjungi itu di Kota Makassar banyak. Nah, nanti kita tanya sama Jono, apakah itu juga salah satu yang membuat dia berwisata sambil makan nanti. Ada penelpon, kita coba terima teleponnya dulu di pagi hari ini. Assalamualaikum, Barik Bahasa.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pakai apa Ki mendengar?
1: Bagaimana kabar?
0: Ih, baik Ji, kita iya kabarnya. Kemarin katanya pergi ketemu.
1: Kelupaan, bismillahirrahmanirrahim. Satu Barik Bahasa.
0: Kenapa coba dilupa? Ada apa?
1: Tidak, karena soal makanan dibahas jadi hangat biasa.
0: Saya kira kemarin pergi jadi makan-makan.
1: Iya, nasami kemarin. Nasami itu tidak, itu sudah kewajiban itu setiap kedatangan dari Makelang ya. Sehingga makan-makan.
0: Sehingga makan-makan.
1: Biar kuat.
0: Maksudnya kuat bawa motor sampai BTP. Astaga. Aduh ya ampun. Jadi kemarin terus makan apa? Kuliner tradisional tidak kemarin makannya?
1: Semua kah? Kenapa?
0: Kan kita bicara kue atau kuliner tradisional. Yeah. Panganan kuliner nih.
1: Saya tidak tahu itu tradisional atau bukan, itu apa, ayam goreng.
0: Tidak.
1: Ikan goreng. Bukan tradisional itu ya?
0: Bukan. Kalau bilang soto ayam masih mendingan ya, masih ada soto ayam. Masih ya. Tapi kalau ayam...
1: Iya kan, yang penting kan termasuk kuliner.
0: Oke, betul. Bisa juga, oke. Terus, apalagi namanya, kalau Jono biasa pergi makan coto apa yang, di mana paling enak? Coto. Kalau menurut selera, ini selera, bicara selera.
1: Ada di situ, di Jalan Perintis itu.
0: Jalan Perintis, terus depannya Unhas.
1: Jalan belum... Universitas Islam Makassar.
0: Universitas Islam Makassar. UIM. UIM.
1: Iya. Enak itu. Okay. Baru ada porsi kecil, ada porsi besar.
0: Sebelah kiri, sebelah kanan.
1: Sebelah kiri kalau dari sini. Kalau dari Mak Maros itu sebelah kiri.
0: Oke.
1: Okay. Kalau saya sih itu enak. Tapi kalau mau murah. Ada juga 15.000
0: gratis ketupat.
1: Iya.
0: Iya, cocok. Iya. Terus.
1: Iya. Ada juga dekat-dekat sini ada makan 10.000.
0: Ada ya.
1: Tapi enak juga. Iya, tapi enak juga. Enak juga. Dagingnya mungkin 5 biji lah, 5 iris.
0: Harganya 15.000 gratis.
1: Iya, 10.000. Jadi boleh dicobalah. Ada di jalan ini, ada di Pasar Cido itu. Yang jalan mau masuk di Sibulak Dalam itu. Enak juga sebenarnya, enak. Saya pernah rasa seperti itu. Di kalau mau 15.000 ketupatnya gratis. Ada di jalan Cakarang itu, bisa sebelum di depan Angkatan Laut.
0: Angkatan Laut, Jalan Cakalang.
1: Iya, Angkatan Laut ada di situ.
0: Oke.
1: Enak itu, dia kuah putih, dia punya, dia coto. Enak.
0: Oh, ada macam-macam kuah ya, John?
1: Hah?
0: Ada yang bermacam-macam kuah ya?
1: Ada yang putih, ada yang tidak.
0: Ada yang putih, ada yang tidak. Oke. Iya.
1: Konon katanya itu yang putih itu air beras itu. Konon katanya itu, sana-sana tahu juga.
0: Tidak.
1: Iya, coba tanya Mila.
0: Tidak, dia itu lebih pada kacang tanah dan juga pakai susu. Susu kuahnya.
1: Bu, Sunda tahu susu apa? Susu kambing, susu sapi,
0: susu kental manis campur biasa dengan susu apa? Pakai
1: susu. Masa susu kental manis bukanlah.
0: Astaga, iya.
1: Susu kental manis itu anu, itu bisa menaikkan anu.
0: Serius, kalau kuahnya agak putihan itu dia biasa kayak pakai mungkin kayaknya susu cair.
1: Tidak, campur menurut dia yang pernah saya itu penjual coto, dia memang anu dari air beras itu.
0: Oh ya, gitu kah?
1: Iya, air beras. Susah karena ini dia tidak pernah bergaul dengan penjual coto, saya selalu bergaul dengan penjual coto, jadi susah.
0: Kayak kentara sih dari bodinya ya, kalau yang tukang makan coto itu ya, agak ini, semeter sampai begitu.
1: Sampai isir apa itu, waktu saya tahun 1990 di Abdullah dan Sirwa, ada penyusup sekarang, di sekarang, dia terkenal di situ.
0: Abdullah dan Sirwa?
1: Dari veteran itu, tetap lagi mani itu. Saya selalu makan di situ, terjadi putih itu, saya tanya, ternyata keluarganya itu dapat teman dia bilang itu kalau putih itu kuahnya itu dari air beras itu.
0: Tapi dimasak air berasnya maksudnya?
1: Iya, nasi dimasak, masak tidak dimasak nanti jadi joli orang.
0: Apa joli-joli? Joli-joli orang tidak tahu joli-joli. Biar mie dimasak ada ero.
1: Bera. Jadi kalau mau murah.
0: Iya, iya.
1: Berdamai di kantor ada yang harga 10.000, ada juga harga 15 gratis ketupat, ada juga harga 13 juga, ada macam-macam. Kalau mau yang mahal-mahal, kalau mau mahal-mahal ada juga di depan SMK 4 ada di situ.
0: Simbang 25.000
1: per porsi, 25.000 per porsi.
0: Oke.
1: Kalau yang di jalanan itu Nusantara lebih mahal lagi.
0: Belum pernah. John, sampai saat ini Jono sudah berapa kali ke Coto Nusantara?
1: Belum pernah.
0: Ih, saya kayaknya sudah tahun-tahunan Mi tidak ke Nusantara, Coto Nusantara. Bertahun-tahun lah tidak pergi, 2 tahun, 1 tahun nih.
1: Ngapain cari yang mahal kalau ada yang murah dan enak?
0: Ih, nah tahu.
1: Ya memang. Mungkin kalau
0: berarti sekarang Nusantara sudah berubah mungkin. Begitu maksud Jono?
1: Iya, hasilnya dirubah itu. Kalau ada yang murah dan apa namanya enak, ngapain cari yang mahal dan belum tentu juga enak di perkan kita kan begitu.
0: Saya mengerti bahasa tak. Oke.
1: Begitu saya nuker kalau saya prinsip di situ. Karena di sini sekitar sini memang beda-beda memang rasa. Tapi kalau saya recommended ini yang murah ini 10.000 di jalanan ini, yang di pasar Cidi itu memang enak.
0: Pasar Ciduk ya.
1: Murah tapi enak.
0: Murah tapi enak.
1: Iya. Ini itu juga yang di Cakalang itu. Cakalang. Yang gratis ketupat itu memang enak juga.
0: Ketupat
1: bisa dicobalah.
0: Iya.
1: Kalau mau tidak tahu dan tempatnya bisa panggil sama teman.
0: Tidak kayak kita bilang tadi joli-joli. Tidak joli-joli ji.
1: Iya, berak-berak. Joli.
0: Tapi tidak joli-joli walaupun murah gitu ya. Tidak jadi.
1: Iya. Ah, iya. Iya, kalau mau ditemani tidak apa-apa, terpanggil saja saya.
0: Temani?
1: Iya. Sepatu tidak tetap. Bisa temani lah. Iya, bisa temani.
0: Temani, saya pergi makan. Tapi kalau joli-joli, Kak, bagaimana, Mi?
1: Minum obat.
0: Oh, kalau joli-joli minum obat gitu ya, solusinya.
1: Iya, minum obat. Kalau saya sih, kalau tanya mak yang mana sini murah dan enak ya itu.
0: Tapi kalau yang makan yang mana, yang murah sama yang mahal sama ji tidak joli-joli jiki.
1: Iya, kalau yang di Perintis itu mahal tapi enak juga.
0: Oh, dekatnya itu tadi kita bilang UIM.
1: Iya, sebab iya anunya UIM itu.
0: Sebelah enak mana, itu. Nadi, penasaran enggak?
1: Iya, biasanya coba ada porsi kecil, ada porsi besar.
0: Sebelah mananya itu, Jono? Setelahnya UIM atau sebelumnya
1: UIM? Parekate.
0: Oh, itu aku tahu, Mi. Parekate, enak karena dia masih menggunakan tungku api, itu. Tungku kayu, dia masih.
1: Iya. Tidak juga, maksudnya bukan juga tungku kayu. Kalau mau tungku kayu, anu pakai yang pacit itu dari tanah liat, toh? Ada depan PIP Yosda. Ada situ dia masih pakai kayu bakar dan memang tungkunya itu masih dari tanah liat itu.
0: Gitu.
1: Oh iya, masih yang masih tradisional toh. Di situ, ada di situ. Di depannya PIP.
0: PIP
1: Makassar itu. Iya, di Jalan Yosda itu.
0: Iya,
1: Ada di situ.
0: Di situ, Di. Tapi kalau ini
1: iya.
0: Kalau apa lagi namanya? Kalau yang mahal tapi enak. Yang lebih mahal daripada itu, lebih mahal daripada itu.
1: Parekate, Coto Makmur ada. Jadi di depan SMK 4 itu, itu memang luar biasa itu, antre itu. Itu siang itu habis, Mi.
0: Siang itu habis.
1: Di situ dia itu. Iya, enak. Mahal tapi enak.
0: Mahal tapi enak.
1: Kalau ada Coto mahal, baru banyak berarti itu enak itu, Coto itu.
0: Itu.
1: Okay. Apalagi kalau yang murah dan enak. Cuma kalau yang murah dan enak, memang kalau dagingnya memang sedikit.
0: Iya.
1: Ya, tapi kalau saya sih, yang penting ada kuahnya. Satu mangkok, 5 ketupat lah, boleh.
0: Ketawa, Ki. Karena operatorku. Satu mangkok, tambah kuah. Bahaya,
1: Iya.
0: Satu mangkok, tambah kuah, berarti 2 mangkok dong.
1: Nah, sekarang ketupat itu makin kesini makin kecil.
0: Itu makanya dia murah, karena kecil.
1: Itu nih, kecil. Aduh, satu kali saja di...
0: Itu makanya gratis.
1: Iya.
0: Itu gratis. Coba Miki, cari yang lompo-lompo. Bayar, Ki, Gang. Bisa ada
1: iya,
0: itu.
1: Kan. Lebih baik, tapi kan kalau besar kan puas. Kalau kecil-kecil, saya pernah tanya itu. Kecil lah, saya bilang. Ternyata lagi ketupatnya lebih kecil daripada ini.
0: Kita bilang begitu. Bahaya, nah.
1: Iya. Dia ketawa.
0: Nah, tapi Pak, kalau mau Miki yang besar, beli Miki sendiri, Pak. Beli Miki sendiri di pasar atau dijual ketupat, Pak.
1: Iya. Kalau dulu kan ketupat dari daun pandan kan dulu. Sekarang daun kelapa nih. Aduh.
0: Daun kelapa, Mika? Oh, kalau yang kita kelapa. Makan 1000 daun kelapa. Kalau saya makan daun pandan.
1: Iya, sekarang itu maksudnya daun kelapa itu.
0: Itu karena kecil tuh. Mayam-mayamnya daun mayamnya di
1: kalau mau segar ketupatnya itu tadi saya bilang itu. Itu banyak cepatnya ada di tol. Ini kan dia bikin sendiri di situ di tempatnya dia bikin sendiri. Itu ketupat.
0: Oh, dia bikin sendiri.
1: Iya, kecil. Bikin sendiri. Kalau biasa ya lainnya kan dia pesan.
0: Iya, betul dia beli.
1: Dia pesan.
0: Dan satu ketupat itu bisa jualnya 3000, John. Satu ketupatnya jualnya 3000.
1: Iya, tapi kan memang besar.
0: Besar, memang.
1: Besar. Tapi kalau saya lihat di standarnya, harga 2000, agak besar itu. Baru daun pandan nih tanunya.
0: Pembungkusnya.
1: Kulit itu.
0: Okay.
1: Ya, pembungkusnya. Okay. Kalau yang aduh, kayak sudah kecil.
0: Makan jencari gratis, anu. Itu kalau cari gratis, nasami kecil, 5 lagi nu makan, rugi dong orang berasnya.
1: Iya, tapi kalau gratis ya dinikmati saja. Makan 5 sudah cukup lah. Iya.
0: Nah malu-malu, terima sirik-sirik gitu.
1: Nah sekarang itu ketupat, tapi juga harganya di pasar. Buras juga. Dulu kan 5 ribu.
0: Dulu kenapa 5 ribu berapa?
1: 5 ribu dulu, 5 ribu, 5 ribu 3.
0: Dulu.
1: Sekarang yang 5 ribu 3 itu, aduh.
0: Alhamdulillah. Coba mi bikin sendiri, Ki. Mau, Ki. 5 ribu 3, alhamdulillah.
1: Gampang, Ji. Gampang, Ji. Sebenarnya dibikin itu cuma faktor kemalasan saja begitu, mau simpel toh.
0: Cocok ya.
1: Tapi kalau mau beli ketupat di pasar jangan pagi-pagi.
0: Siang-siang
1: lah. Ya kalau waktu mau hampir pulang, nah jual muda itu.
0: Iya. Mami bubar tuh, jadi beli. Terus pas pergi, ibu kan langgananku. Aduh.
1: Iya pengalaman tuh, sampai gitu.
0: Kentor.
1: Iya. Pagi saya pergi, berarti 2003. Di balik deh. Sekalinya pergi jam 10 dan jam 11. Berapa menit kan? Menit pakai 5.005. Tidak apa-apa ya.
0: Kan. Harga pulang Beneng, mama pulang ya harga diskon, mau pulang,
1: iya.
0: Harga pulang Allahu
1: Akbar. Iya, karena mau pulang bilang, biasa bilang, ambil ini semua ini, sini tiga, iya boleh.
0: Ide itu. Sudah nih. Mau bu, baca kabar anak. tunggu dulu. Menurut tak?
1: Kurang mendengar ini karena tidak ada pemancarnya digital.
0: Iya,
1: dia,
0: mendengar melalui apa kini? Ya. Streaming atau era digital kita dengar.
1: Digital ini kupake ini
0: jadi. Iya karena aku singgung Ki.
1: Tidak. Memang kan itu perlu main sedia payus belum hujan itu begitu.
0: Kalau TikTok dia malam-malam katanya bisa pakai kuota nah. Giliran.
1: Jadi itu jadi sekarang itu bisa harus diciri-cirilek orang itu kan dia tidak dengar gitu, tidak mendengarkan
0: dia. Indah mendengar nah, mendengar Indah nanti disampaikan Ki. Apa Ji?
1: Kita tidak mendengar kita
0: nanti. Ada tahu.
1: Belum itu.
0: Ada minta dia bergabung. Dia mendengarkan melalui era digital.
1: Ada
0: Indah tadi.
1: Biasanya kalau gadis itu anu lambat banget.
0: Mana gadis atau anaknya sembarang kita juga. Oke lah kalau gitu. Mau tahu dulu John.
1: Apalagi Marsuki entah menak
0: banget. Pak Marsuki dia mendengar. Semua.
1: Mendengar kan? Ajir, kalau apalagi jilenting kau dong.
0: Jilenting ini tapi
1: jilenting. Tidak dengar mitra apa jilenting kau dong.
0: Tidak dengar bicara begitu tentang jilenting.
1: Kalau di GTP pasti mendengar suara kiri karena dia aneh itu dia sekali ini cari suara kiri mana lagi masuk.
0: Siapa cari Ki?
1: Siapa? Ya, yang aneh itu.
0: Oh yang
1: security
0: itu? Security tak? Adih, kita itu memang. Tunggu dulu Jan. Mau kau tahu dulu? Kalau makanan itu salah satu juga yang bisa mendongkrak atau kuliner mendongkrak pariwisata menurut tak? Di daerah apalagi Sulawesi Selatan
1: Kota Makassar. Jadi sebenarnya kalau untuk pariwisata, kalau saya sih sebenarnya, memang selain kuliner yang penting kita akomodir. Mungkin hampir semua kuliner yang punya ciri khas di misalnya kalau Sulawesi Selatan lah ya kan. Jangan cuma satu macam. Karena itu orang berpikir kalau ada itu kan orang dari mulut ke mulut. Oh, misalnya